0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan Anantara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan Anantara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan Anantara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan Anantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi fiskal dan moneter aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan
1: jadi. Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Desri Damayanti mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Anantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Anantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya, sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APU di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APU memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling nggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan trauma center dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APU sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APU yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APU juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo, menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun. Ini murni lagi pembinaan dari Pertamina sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG. Bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus dikejarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Fahriansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKG itu yang baik gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan brand baru, branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, seperti dan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio untuk disertai dengan
5: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Peri Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
5: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Peri Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
6: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
5: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
7: Tidak perlu panik, kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini. Sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
8: Kalau kita lihat bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang tugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
5: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
9: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
10: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
11: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak disruptif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Riki Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Riki bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini. Namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku

Kita lanjutkan kembali perjalanan Kediri pagi ini pendengar di edisi hari ini untuk agenda hari Selasa 28 Juli 2026 masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Masih bersama saya Willy Anugrah yang tadi sudah kita buka di perjalanan Kediri pagi dengan hadirnya segmen-segmen informasi yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Tadi juga kita sempat bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya dengan program Warta Pagi yang dipandu oleh rekan Sari Julia dan juga lewat program Warta Berita Pro 3 yang tadi sudah dipandu oleh rekan Risti Rusarto pada kesempatan pagi hari ini. Dan untuk semakin melengkapi paket-paket informasi pagi, saya akan hadirkan kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri Raya dari Tulungagung, Blitar, Jombang dan juga Trenggalek ya, yang nanti akan kita update bersama di pagi hari ini untuk semakin melengkapi paket-paket info yang sudah kita hadirkan sejak tadi pagi di perjalanan Kediri pagi ini. Sampai nanti merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita pendengar. Untuk itu pastikan tetap terus bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan kesehatan jasmani, rohani, jiwa, raga, lahir dan batin tentunya. Amin ya rabbal alamin.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jadi perjalanan Kediri pagi ini pendengar dalam program Kediri Menyapa Pagi, kita coba hadirkan kabar dari Tulungagung, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Tulungagung menargetkan merehabilitasi 360 rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang 2026 melalui dukungan APBD Kabupaten, APBD Jawa Timur, dan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. PLT Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Disperkim Tulungagung, Makrus Manan, pada Senin kemarin mengatakan jumlah penerima bantuan tahun ini meningkat dibandingkan 2025 yang mencapai 178 unit rumah. Total ada 360 RTLH yang mendapatkan bantuan rehabilitasi di tahun ini. Jumlah tersebut ini meningkat dibanding tahun lalu dan program tersebut ini didanai oleh APBD Provinsi Jatim, APBD Kabupaten Tulungagung, serta dukungan dari program TMMD. Sebanyak 277 unit rumah dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Timur, 75 unit dari APBD Kabupaten Tulungagung, dan 8 unit melalui program TMMD. Menurut Makrus, pendengar, pelaksanaan rehabilitasi yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur ini sudah mencapai sekitar 30%, dan sementara pelaksanaan yang menggunakan APBD Kabupaten ini masih menunggu pengesahan dari perubahan anggaran keuangan. Setiap penerima memperoleh bantuan senilai Rp20 juta, namun mekanisme penyaluran berbeda sesuai dengan sumber pendanaannya. Bantuan dari APBD Provinsi Jatim disalurkan dalam bentuk material bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan rehabilitasi rumah disertai dengan pendampingan pelaksanaan. Pendengar, kita masih akan update kembali kabar-kabar lain, tentunya masih dalam program Kediri Menyapa Pagi yang akan kita hadirkan untuk Anda yang nanti merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat tentunya. Masih melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar belasan tahun yang lalu gagasan mengubah sumber mata air sumber Amber di Desa Kandangan, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur menjadi objek wisata sempat memicu penolakan keras dari para petani. Mereka khawatir pasokan air irigasi sawah akan terganggu jika mata air dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Kini kekhawatiran tersebut ini berbalik menjadi cerita sukses pendengar. Wisata pemandian sumur Amber yang dikelola Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Podomakmur tidak hanya tetap menjaga pasokan air irigasi, tetapi juga menjadi salah satu penggerak ekonomi desa. Direktur BUMDes Podomakmur Andri Suprayoga mengatakan, keuntungan dari pengelolaan wisata tidak hanya di-store sebagai pendapatan asli desa atau PADES, tetapi juga dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program sosial. Selain rutin menyetor ke PADES ke kas desa, pihaknya juga mengirim beragam bantuan ke masyarakat ya, termasuk peralatan pertanian berupa pompa air listrik ke kelompok tani. BUMDes juga baru-baru ini membagikan sekitar 1.200 paket sembako kepada seluruh keluarga di 3 dusun di Desa Kandangan. Keberhasilan tersebut pendengar mengantarkan BUMDes Podomakmur meraih juara pertama kategori cepat tumbuh dalam Lomba BUMDes Tingkat Jawa Timur 2024. Dan pendengar, gagasan menjadikan sumur Amber ini menjadi objek wisata sebenarnya telah muncul sejak Kepala Desa Kandangan Wahyu Eko Nurdianto menjabat pada periode pertamanya. Namun rencana tersebut ini mendapatkan penolakan dari para petani Dusun Kandangan yang bertahun-tahun bergantung pada sumber mata air tersebut untuk mengairi sawah. Perbedaan pendapat antar kelompok warga bahkan nyaris berujung bentrokan. Masih ada kabar-kabar lain yang akan kita update kembali pendengar, masih di perjalanan Kediri pagi ini.

Pendengar, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Trenggalek ini akan menyerahkan bayi laki-laki yang ditemukan di teras rumah warga ke Dinsos Jatim. Sementara itu dari hasil observasi, bayi dalam kondisi sehat. Kepala Dinas Sosial P3A Trenggalek Habib Solehudin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan juga Pelayanan Sosial Asuhan Balita atau UPT PPSAB Sidoarjo Dinsos Jatim untuk proses penanganan lanjutan. Dan pendengar, disampaikan bahwa kondisi bayi sangat sehat ya, dan menurutnya penyerahan tersebut juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi, termasuk memperoleh perlindungan, pengasuhan, serta layanan kesehatan yang layak hingga proses penanganan selanjutnya betul-betul sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk saat ini bayi tersebut masih berada di RSUD Dr. Sudomo Trenggalek, dan sementara itu Humas RSUD Dr. Sudomo Trenggalek Sujiono mengatakan kondisi bayi cukup sehat dan juga mendapatkan pelayanan dan pemantauan dari tim medis selama proses observasi berlangsung. Dengan bobot 3 kg dan panjang 48 cm, menurutnya tentunya korban penelantaran tersebut ini juga harus berhak tetap mendapatkan vaksinasi sesuai standar pemerintah. Meskipun demikian, proses observasi ini lanjutan, ini perlu dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatannya. Pendengar, dengan berakhirnya kabar dari Trenggalek Jawa Timur, maka tuntas sudah kebersamaan kita di program Kediri Menyapa pagi ini. Dan saat lagi kita akan melanjutkan perjalanan Kediri pagi ini dengan hadirnya segmen Dialog Interaktif. Dialog Kediri Menyapa Pagi yang akan kita hadirkan untuk edisi hari Selasa 28 Juli 2026. Dengan mengusung tema rangkaian HUT ke-53 KNPI dan semangat mencetak generasi muda kreatif, inovatif, serta berdaya saing. Bersama Bapak Munjidul Ibad selaku Ketua DPD KNPI Kota Kediri, yang nanti akan kita undang untuk kita hadirkan ke ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan, mulai dari pukul 8 hingga merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda boleh bergabung nanti mendengar untuk berinteraktif langsung bersama Bapak Munjidul Ibad terkait dengan tema kita, rangkaian HUT ke-53 KNPI, semangat mencetak generasi muda kreatif, inovatif, serta berdaya saing. Masih saya tunggu di jalur interaktif 0812-34600-289 atau di 0857-2535-2550 dan juga di 0354-310-1108. Kebersamaan kita hingga nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Soker banget ini teh hangatnya Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
2: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman. Pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
1: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
2: Oh, bisa banget pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga pak, biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh pak.
1: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
2: Hehehe, monggo pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
3: Mari sukseskan urban farming.
2: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
1: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir nggak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga nggak ikut apel pagi tuh sampean.
3: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pay letter numpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan bulan ini juga jatuh tempo. Aduh pusing.
2: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
3: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
2: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh. Mau bayar pakai kopi premium.
3: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini, sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
4: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
3: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benar kita masih melaju dalam perjalanan Kediri pagi ini untuk segmen Dialog Interaktif Pagi dalam program Dialog Kediri Menyapa Pagi yang pada hari ini kita hadirkan kembali di edisi Selasa 28 Juli 2026 masih dipancarkan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Kita akan membahas terkait dengan rangkaian HUT ke-53 KNPI dan semangat mencetak generasi muda kreatif, inovatif, serta berdaya saing. Sudah terhubung di line telepon kami pendengar di kesempatan kali ini ada Bapak Munjidul Ibad selaku narasumber yang akrab kita sapa dengan Mas Ibad ya, selaku Ketua DPD KNPI Kota Kediri. Kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ibad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fili.
1: Iya, ya, Mas. Baik. Kabar sehat ini pagi ini, Mas Ibad?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Terima
2: kasih.
1: Baik, Mas Ibad, luar biasa di kesempatan kali ini kita membahas terkait dengan adanya momen spesial ini, rangkaian HUT ke-53 KNPI serta semangat untuk mencetak generasi muda kreatif, inovatif dan juga berdaya saing. Mungkin di awal sesi, Mas Ibad, boleh sebelum kita mulai untuk berdiskusi lebih lanjut, Mas Ibad boleh nih menyapa pendengar dan juga pemirsa RRI Kediri di seluruh Nusantara, karena kita tidak hanya didengarkan di Kediri tetapi juga didengarkan di seluruh Nusantara yang bisa mengakses lewat streaming. Silakan, Mas Ibad.
2: Iya, halo pendengar radio RRI, pemirsa pagi ini yang telah mendengarkan radio RRI, ya selamat pagi. Perkenalkan saya Munjidul Ibad, Ketua DPD KNPI Kota Kediri. Alhamdulillah yang telah diundang untuk dialog para pemirsa RRI Kediri.
1: Baik, iya. Terima kasih. Baik, Mas Ibad, ini di momen spesial rangkaian HUT ke-53 KNPI. Nah, mungkin boleh disampaikan kepada pemirsa dan juga pendengar RRI mengenai apa saja sebenarnya rangkaian acaranya begitu, Mas Ibad, dan mungkin boleh disampaikan juga agenda utamanya apa nih yang disiapkan oleh DPD KNPI Kota Kediri sendiri nih. Silakan, Mas.
2: Iya. Untuk siap rangkaian kegiatan DPD KNPI dalam rangka menyambut harlah tiga, kita telah menyiapkan beberapa kegiatan ya, yang kemarin diantaranya hari Minggu kita menggelar KNPI Fun Run.
1: Baik.
2: Yang telah diikuti sekitar 700 peserta. Nah, 700 peserta muda ini ternyata datanya itu dari berbagai kota. Kemarin ada yang dari Malang, sebagian Kediri sekitarnya, Blitar, Tulungagung, Nganjuk juga ada. Itu salah satunya. Kedepan kita juga akan menggelar pelatihan digital marketing. Nah, ini untuk para pemuda dan UMKM yang di era digital ini perlu beradaptasi. Jualan tidak hanya konvensional, tetapi kita mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan penjualan atau digital marketing. Nah, berikutnya kita menggelar pelatihan AI, artificial intelligence ya. Ini memang era yang sangat dibutuhkan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Lah ini bisa kita manfaatkan bagi pemuda, baik yang bergerak di UMKM untuk mempermudah untuk jualan itu.
1: Baik.
2: Kalau berikutnya mungkin ya acara seremonial lah, apa pecah anu tumpengan lah. untuk baik. Peringatan HUT. Itu Mas Willy untuk beberapa di antara kegiatan
1: rangkaian kegiatannya ya.
2: Iya.
1: Baik, kalau Mas Iba tadi menyampaikan bahwa pesertanya ini juga ada beberapa yang datang dari luar kota begitu. Artinya memang untuk peserta sendiri yang terlibat ini diperbolehkan begitu ya. Tidak hanya khusus lingkup kota Kediri saja begitu ya Mas Iba ya.
2: Iya, terbuka untuk umum bagi pemuda yang ingin terus berkembang gitu.
1: Oke, baik. Baik, dan tadi rangkaiannya juga luar biasa. Ada fun run, ada pelatihan-pelatihan seperti pelatihan digital UMKM, kemudian juga AI yang memang saat ini menjadi tantangan tersendiri yang memang harus kita adaptasi begitu ya Mas Ibad ya.
2: Betul.
1: Termasuk juga di KNPI ini, luar biasa. Nah Mas Ibad, ini kalau boleh disampaikan dari sekian banyak rangkaian kegiatan yang tadi sudah dipaparkan begitu, ini sebenarnya yang termasuk program unggulan atau bisa dijadikan apa ya istilahnya highlight begitu untuk yang paling dinantikan oleh gebrakan KNPI sendiri, yang mana nih Mas Ibad?
2: Kita mungkin itu yang pelatihan AI itu.
1: Pelatihan AI.
2: Ini kelihatannya dinanti-nantikan oleh pemuda-pemuda SMA lah. Ini sudah apa kebutuhan itu Mas Willy.
1: Iya, karena AI sekarang bisa dijadikan ini berdampingan ternyata ya dengan kehidupan kita ya Mas Ibad ya.
2: Iya, hampir kita apa ya? Sangat membutuhkan.
1: Sangat membutuhkan.
2: Sangat membantu. Betul. Aktivitas kita
1: Iya, yang pasti pemanfaatan AI yang secara bijak ini nanti juga akan menjadi materi ya dalam pelatihan tersebut ya Mas Ibad ya.
2: Betul.
1: Baik ya, jadi ini tidak salah kalau misalkan AI ini begitu dinantikan oleh para peserta begitu. Untuk usia ini apakah ada batasan begitu Mas Ibad untuk bergabung untuk mengikuti rangkaian acara sendiri Mas Ibad?
2: Sebenarnya kalau pemuda di undang-undang kepemudaan itu kan usia mungkin 16 sampai 30. Kalau di KNPI itu untuk pengurus itu maksimal 40.
1: Baik.
2: Kalau untuk pelatihan ini kita bebas. Jadi kalau UMKM di atas 40 ingin berkembang, bergabung, ingin ikut pelatihan, bergabung bisa. Anak SMP ini pengen belajar juga bisa. Jadi
1: bisa.
2: Kita terbuka. Yang penting memberi dampak, memberi manfaat untuk masyarakat.
1: Baik, jadi sebenarnya kalau misalkan berbicaranya undang-undang memang ada segmentasi usia begitu ya. Untuk ukuran pemuda begitu ya Mas Ibad ya. Tapi kalau sudah ketika dibuka pelatihan, contohnya misalkan artificial intelligence dan ternyata peminatnya begitu banyak membeludak, maka kita tidak bisa lagi membatasi begitu ya, karena semua membutuhkan ya Mas Ibad ya.
2: Betul.
1: Iya, karena kalau saya melihat
2: kalau usia itu gini Mas Willy, kalau usia itu kan hanya untuk struktur kepengurusan.
1: Baik.
2: Kalau untuk menjadi untuk pengurus KNPI itu ada batasannya.
1: Ada batasan ya.
2: Tapi kalau untuk pelatihan monggo, itu
1: yang bergabung
2: terbuka.
1: Di program-program KNPI ini terbuka untuk umum, siapapun yang membutuhkan gitu ya Mas Ibad ya.
2: Betul.
1: Karena kalau saya melihat teman-teman yang aktif sebagai pelaku UMKM juga banyak yang usianya sudah 50 atau bahkan 60 juga masih banyak begitu ya Mas Ibad ya, yang masih aktif bergelut ini UMKM sendiri dengan produk-produk unggulan. Mas Ibad, ini mungkin boleh disampaikan dalam kesempatan kali ini, sebenarnya dari KNPI sendiri targetnya apa begitu? Dampak langsung yang ingin dicapai, impact yang memang ini secara direct ini bisa dirasakan khususnya untuk para pemuda dengan hadirnya rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke 53 ya Mas Ibad ini.
2: Iya, jadi target langsung yang ingin dicapai oleh DPD KNPI Kota Kediri dalam rangka HUT KNPI ini ya, jadarannya akan nanti muncul ya pemuda-pemuda yang kreatif, pemuda yang inovatif, ya pemuda yang mempunyai apa kepemimpinan yang mumpuni. yang dengan skill-skill tersebut nanti akan bisa berkontribusi untuk Kota Kediri khususnya.
1: Okay, itu baik. Ya, jadi tetap nanti outputnya harapannya bisa kontributif begitu ya untuk perkembangan Kota Kediri sendiri ya khususnya.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul. Betul.
1: Baik, Mas Ibad, kalau Mas Ibad sendiri dari point of view Panjenengan melihat potensi pemuda di Kota Kediri ini seperti apa? Ini untuk tingkat kreativitasnya, inovasinya, dan apalagi kalau kita bicara daya saing untuk anak-anak muda saat ini di Kota Kediri, bagaimana Mas Ibad melihatnya nih?
2: Iya, kalau saya melihat potensi pemuda di Kota Kediri ini, saya rasa luar biasa ya.
1: Oke.

0: dulu kan impiannya jadi ASN, PNS, lah itu sudah mulai mengarah ke wirausaha. Nah, dengan timbulnya pemuda yang banyak mulai berwirausaha, ini yang jelas bisa meningkatkan atau berkontribusi terkait perekonomian di Kota Kediri itu.
1: Iya.
0: Iya, itu Mas Pilih.
1: Iya, karena kalau kita bicara perekonomian lokal, ini geliatnya ya kita bicaranya tentang wirausaha lagi-lagi ya, Mas Ibad ya.
0: Iya, betul-betul.
1: Apapun
0: karena
1: itu di situ.
0: Kalau kita betul Mas Pilih, kalau kita melihat di Indonesia jumlah wirausaha itu masih minim sekali.
1: Oke.
0: Jadi perlu ditingkatkan jumlah rasio wirausaha di Indonesia umumnya lah, khususnya di Kota Kediri. Itu.
1: Iya. Jadi memang harus digas terus ini ya untuk para pelaku wirausaha ini khususnya yang ada di Kota Kediri.
0: Iya. Iya.
1: Ya, Mas Ibad, kalau tadi disampaikan bahwa memang mindset anak-anak muda zaman sekarang ternyata sudah jauh berbeda kalau kita melihat 2 atau 3 dekade pemuda di tahun sebelumnya begitu. Karena kalau sekarang mindsetnya berwirausaha, sementara kalau dulu teman-teman muda ini kalau misalkan lulus SMA atau lulus kuliah ya sudah paling tidak menjadi PNS, itu ini menjadi satu-satunya harapan begitu ya. Tapi sekarang sudah ada perubahan begitu. Sebenarnya kalau bicara tentang perubahan yang signifikan terhadap mindset anak-anak muda zaman sekarang, ini tantangan terbesar apa sih yang dihadapi oleh mereka, generasi muda di Kota Kediri ini khususnya, Mas Ibad?
0: Iya, betul. Untuk tantangan pemuda saat ini, Mas Willy, ya, karena perkembangan teknologi yang sangat cepat, jiwa sosial empati itu agak kurang dibanding pemuda-pemuda era
1: dulu
0: zaman
1: ya?
0: Dulu ya itu kan gotong royong, yang penting kumpul. Nah, kalau pemuda sekarang lebih apa?
1: Individualis kayak, gitu ya.
0: Iya, individualis. Untuk semangat gotong royongnya berkurang.
1: Okay.
0: Terus lagi era saat ini tantangannya adalahnya apa ya, karena kemajuan teknologi, berita hoax itu banyak sekali. Kalau ini tidak bisa menyaring juga cukup meresahkan juga. Itu dan itu Mas Willy untuk beberapa tantangan.
1: Baik.
0: Daya saing juga lah. Ini persaingan sekarang itu semakin ketat. Baik
1: betul.
0: Di dunia apa pekerjaan itu semakin ketat itu Mas Willy.
1: Iya, baik ya, karena memang
0: beberapa tantangan saat ini.
1: Betul sekali, karena di era digital semuanya maunya serba cepat begitu ya, termasuk dalam lini pekerjaan juga ya, Mas Ibad. Tadi saya setuju banget ini kalau tadi disoroti oleh Mas Ibad bahwa salah satu tantangan yang memang harus kita selesaikan dan menjadi satu persoalan bersama ini adalah memang semangat gotong royong, semangat untuk menjaga tali silaturahmi sosial. Ini yang memang harus terus ditingkatkan begitu ya Mas Ibad ya, karena anak-anak zaman sekarang memang karena mereka sudah nyaman dengan dunianya, dengan dikelilingi AI dan lain-lain nih, agaknya memang sosialnya yang memang ada semacam penurunan begitu ya Mas Ibad ya.
0: Iya, betul.
1: Iya. Baik, Mas Ibad, kalau kita bicara tentang langkah konkret dari teman-teman KNPI Kota Kediri yang luar biasa, khususnya dalam memfasilitasi, kemudian juga menjembatani teman-teman muda yang punya berbagai macam ide-ide brilian supaya mereka bisa mendapatkan media, kemudian juga platform, wadah begitu Mas Ibad untuk mereka berkreasi, atau kita bisa korelasikan juga ke akses mereka ke dunia kerja atau dunia wirausaha seperti apa sejauh ini nih dari KNPI sendiri?
0: Iya, siap Mas Willy. Untuk KNPI Kota Kediri itu kita berkomitmen sebagai rumah bersama bagi seluruh pemuda. Jadi kami hadir bukan hanya sebagai organisasi kepemudaan, tetapi juga fasilitator yang menghubungkan ide-ide kreatif dengan peluang nyata. Jadi kami ke depan akan memperkuat berbagai program

0: seperti pelatihan kepemimpinan, digital marketing, kewirausahaan, public speaking, literasi digital, hingga pengembangan ekonomi aktif. Jadi kami juga ingin mempertemukan pemuda dengan para pelaku usaha, pemuda dengan apa ya, tempat-tempat yang membutuhkan tenaga itu. Jadi jadi kita akan kolaborasi pemerintah, sehingga tercipta kolaborasi yang produktif lah itu. Jadi saya itu ini Mas Willy, kan dia juga akan membuka ruang bagi komunitas maupun organisasi kepemudaan untuk menyampaikan gagasan dan kolaborasi dalam berbagai kegiatan. Nah, dengan kami percaya banyak inovasi akan lahir ketika berbagai pihak maupun bisa duduk bersama saling mendukung. Itu Mas Willy untuk ke depan.
1: Baik. Nah, ini terkait dengan kolaborasi nih atau sinergisitas ini sementara antara DPD KNPI Kota Kediri sendiri dan juga pemerintah Kota Kediri selama ini sebagai stakeholder yang utama, atau mungkin ada stakeholder-stakeholder yang lain, seperti apa wujud sinergisitas yang sudah berjalan begitu Mas Ibad?
0: Iya, untuk saat ini sinergi pemerintah dengan KNPI alhamdulillah sudah baik. KNPI terus membangun sinergi dengan pemerintah Kota Kediri, dunia pendidikan, dunia usaha, komunitas, media, hingga berupa dan lainnya. Nah, kolaborasi ini bisa diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelatihan kapasitas, kegiatan sosial, pengembangan pembinaan kepemudaan, hingga pemberian ruang bagi anak muda untuk menunjukkan karya dan prestasinya. Jadi itu, jadi waktu kita mengadakan pelatihan, kita kan juga menggandeng kayak di Kota Kediri OPD, UMKM,
1: UMKM juga
0: untuk memfasilitasi.
1: Baik,
0: itu Mas Willy.
1: Baik, dan ini jadi,
0: Juga didukung.
1: Dan ini dukungannya terbukti kemarin
0: oleh pemerintah.
1: Salah satu bukti dukungannya Wali Kota Kediri Mbak Finanda kemarin juga memberangkatkan peserta KNPI Run ya. Kabarnya seperti itu ya.
0: Iya, betul.
1: Ini luar biasa. Artinya beliau juga antusiasme dari pemimpin Kota Kediri ternyata ini bisa dirasakan, sehingga ini harapannya bisa menjadi motivasi tersendiri gitu ya Mas Ibad, apalagi pemimpinnya juga masih muda nih wali kotanya. Ini harapannya bisa terus bersinergi ke depannya. Mas Ibad mungkin boleh disampaikan ini untuk sebelum kita akhiri dialog yang luar biasa, barangkali Mas Ibad ingin memberikan satu highlight atau apa nih, himbauan, pesan untuk seluruh generasi muda kita di Kota Kediri, khususnya dalam momentum spesial HUT ke-53 KNPI. Mungkin barangkali bisa disampaikan begitu Mas Ibad, silakan.
0: Iya, untuk pesan bagi pemuda, teruslah pemuda itu terus bergerak, jangan mager. Pemuda khususnya Kota Kediri harus terus belajar, mempunyai mimpi besar, dan jangan takut mencoba hal-hal baru. Dengan kita mencoba hal baru akan menambah wawasan, menambah pengalaman. Jadi jadilah pemuda yang kreatif dalam berkarya, inovatif dalam mencari solusi, serta berdaya saing melalui peningkatan kompetensi dan karakter. Jadi di era digital ini, mari kita manfaatkan teknologi sebagai sarana untuk belajar, sarana berwirausaha, dan menyebarkan hal-hal positif. Itu jangan sampai kita hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi kalau bisa kita juga pencipta ya, berkarya, inovasi, memberikan manfaat bagi masyarakat. Itu Mas Nili mungkin sedikit motivasi gitu untuk pemuda.
1: Baik, mungkin terakhir boleh disampaikan juga ini bagaimana cara anak-anak muda di Kota Kediri jika memang ingin berkolaborasi, join begitu Mas Ibad, atau mungkin mereka ingin berpartisipasi dalam program-program KNPI yang memang sudah direncanakan ke depannya begitu, seperti apa caranya Mas?
0: Iya, kalau untuk terkait kegiatan biasanya kita kita umumkan melalui beberapa organisasi kemudaan yang tergabung di KNPI.
1: Baik.
0: Jadi kalau pemuda-pemuda itu sudah tergabung di organisasi kepemudaan yang berhimpun di KNPI itu informasi lebih mudah, kayak kegiatan itu cepat nyampe. Atau kadang kita juga bisa melihat medsos atau Instagram KNPI, juga kita umumkan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Itu Mas Willy.
1: Ya, sudah ada informasi lengkapnya juga di medsos begitu ya Mas Ibad ya.
0: Iya.
1: Baik, Mas Ibad, ini terima kasih kita untuk Mas Ibad di sela-sela kesibukannya ini masih sempat untuk hadir di program Dialog Kediri Menyapa dan juga memberikan banyak informasi-informasi penting, tidak hanya sekedar informasi tapi juga tadi ada edukasi, inspirasi juga yang dihadirkan di pagi hari ini oleh Mas Ibad. Kami ucapkan terima kasih ya, Mas.
0: Ya, sama-sama Mas Willy. Sebelumnya kami juga ucapkan terima kasih sudah diberi ruang, diberi waktu untuk ikut berdialog di RRI Kecintaan Kota Kediri umumnya.
1: Baik, luar biasa. Baik, terima kasih Mas Ibad, sehat selalu, sukses untuk program-programnya. Salam kami untuk teman-teman di KNPI Kota Kediri ya, Mas.
0: Amin, sama-sama Mas Willy, sukses selalu juga untuk Baik. Willy dan RRI
1: Baik.
0: Semuanya.
1: Baik, siap. Mohon izin kami akhiri Mas Ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ibad.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik pendengar, baru saja kita hadirkan segmen Dialog Kediri Menyapa mengusung tema rangkaian HUT ke-53 KNPI dengan semangat mencetak generasi muda kreatif, inovatif, serta berdaya saing. Bersama Mas Munjidul Ibad ya, atau yang akrab kita sapa dengan Mas Ibad, Ketua DPD KNPI Kota Kediri, masih muda, energik, dan berwawasan luas. Yang pasti kita tadi melihatnya Mas Ibad ini luar biasa, program-programnya cukup detail memaparkan dan kita terinspirasi bahwa perkembangan Kota Kediri ya salah satunya indikatornya terukur manakala para pemudanya ini betul-betul produktif, inovatif dan juga kreatif dan berdaya saing. Untuk itulah peran dari KNPI Kota Kediri ini terus diwujudkan lewat beberapa program-program prioritas yang harusnya ini juga mendapatkan dukungan dari masyarakat luas, tanpa terkecuali pemerintah Kota Kediri yang ternyata juga sangat mensupport program-program dari KNPI dengan dibuktikan bahwa ketika pemberangkatan KNPI Fun Run 2026 langsung dihadiri oleh Wali Kota Kediri yaitu Vinanda Prameswati. Kita masih akan terus melanjutkan perjalanan Kediri pagi ini pendengar, semenit dan merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, edisi Selasa 28 Juli 2026, dan kita akan hadirkan lagi kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri saat lagi di segmen Kediri Menyapa Pagi. Masih bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, semua ada di Jakarta mengantarkan kita di jam 9 tepat ya untuk saat ini waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk kembali lagi mengikuti Jatim hari ini. Ada kabar-kabar terkini dan teraktual yang akan kita update bersama rekan-rekan reporter yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Bersama rekan Sari Julia dari Pro 1 RRI Surabaya, semuanya merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. We'll be right back.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat,

0: Jawa Tim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya, Korwil Jawa Timur, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Sari Julia yang akan temani Anda hingga 1 jam ke depan untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter di lapangan berdasarkan peta peliputannya. Dan tentunya sembari temani Anda melanjutkan tugas keseharian, kami hadirkan komposisi-komposisi cantik untuk menambah semangat Anda beraktivitas.

0: Informasi pertama sebagai pembuka jumpa kita di edisi kali ini, kita akan dengarkan dari reporter Familia. 5 karya tulis siswa dan guru Madrasah Aliyah Negeri Man Sumenep berhasil tembus panggung literasi nasional. Familia, silakan.
1: Ya, baik pendengar, 5 karya tulis berbasis kearifan lokal yang disusun oleh 4 siswa dan seorang guru Madrasah Aliyah Negeri Man Sumenep ini berhasil menembus panggung literasi nasional setelah resmi diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas RI. Karya tersebut ditulis oleh Nazifa Alilah Nida, Narisa Putri, Kuena Elkanza Abidawafa, dan Arini Riyufatul Arifa dari kelas 11A bersama guru pendamping Heri Budianto. Pencapaian ini merupakan buah dari keikutsertaan mereka dalam bimbingan teknis BIMTEK kepenulisan berbasis budaya lokal yang digelar oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep. Dan melalui narasi yang tajam dan karya nilai historis, mendengar, mereka mengangkat ragam tradisi, seni, serta artefak budaya lokal Sumenep ke dalam bentuk literasi populer. Langkah ini sekaligus membuktikan bahwa narasi kedaerahan memiliki daya pikat dan kualitas yang diakui di tingkat nasional. Kepala Man Sumenep Zaini Muksin mengapresiasi tinggi capaian anak didiknya yang dinilai berhasil mendokumentasikan warisan leluhur melalui karya tulis berkualitas. Dan Zaini juga menambahkan bahwa kolaborasi antara semangat generasi muda, fasilitasi daerah, dan pendampingan yang tepat menjadi kunci utama keberhasilan karya lokal bergaung di tingkat nasional. Capaian ini menurut Zaini juga menjadi bukti nyata bahwa narasi kearifan lokal Kabupaten Sumenep mampu menembus batas, dan pihaknya berharap karya buku ini menjadi inspirasi lahirnya karya-karya hebat berikutnya dari bumi Sumenep untuk Indonesia. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

0: Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda datang dari Ninda Olivia. Lagi ratusan pil double L masuk lapas Blitar lewat lemparan Ninda, silakan.
1: Ya baik, pendengar, upaya penyelundupan obat keras berbahaya ke lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2B Blitar kembali terjadi. Petugas menemukan bungkusan berisi 920 butir pil double L yang diduga lempar oleh orang tidak dikenal dari luar tembok lapas. Bungkusan mencurigakan ini ditemukan petugas jaga saat melakukan patroli rutin pada Jumat kemarin. Temuan itu berada di belakang blok C1 kamar 10 dan langsung dilaporkan kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas untuk dilakukan pemeriksaan. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar Iswani mengatakan setelah bungkusan dibuka, petugas mendapati isinya berupa 920 butir pil double L yang diduga hendak diselundupkan ke dalam lapas. Temuan ini kemudian dikoordinasikan dengan Satres Narkoba Polres Blitar Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Aparat akan menelusuri asal-usul barang sekaligus mengungkap pelaku yang diduga melempar bungkusan tersebut ke dalam area lapas. Iswani menegaskan pengawasan di lingkungan lapas terus diperketat sebagai langkah antisipasi masuknya narkotika ataupun obat keras berbahaya melalui berbagai modus penyelundupan. Peristiwa ini menjadi kali kelima upaya penyelundupan obat keras dan narkotika ke lapas kelas 2B Blitar di sepanjang tahun 2026. Sebelumnya, pada 18 Juni, seorang perempuan berinisial DR diamankan setelah diduga berusaha menyelundupkan 624 butir pil double L yang disembunyikan di dalam alat kontrasepsi dan dimasukkan ke dalam organ vitalnya untuk diserahkan kepada salah seorang narapidana. Selain itu, pada 28 April, kepolisian juga menemukan bungkusan baru berisi ratusan pil metadon. Ini yang diduga dilempar dari luar tembok lapas. Sementara pada Maret 2026, menjelang Hari Raya Idul Fitri, petugas menggagalkan dua percobaan penyelundupan narkoba dalam dua hari berturut-turut, baik melalui layanan kunjungan ataupun dengan cara melempar paket ke area lapas. Sementara itu, informasi dari Blitar, saya Ninda Alicia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
1: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
1: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
1: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
1: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.

0: Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ermina Jen mengabarkan program makan bergizi gratis MBG di Jawa Timur hingga 30 Juni 2026 telah menjangkau 9,02 juta penerima manfaat di berbagai daerah. Ermina, silakan.
1: Ya, pendengar, implementasi program makan bergizi gratis MBG di Jawa Timur hingga saat ini masih berada pada tahap penyesuaian operasional. Meski demikian, program prioritas pemerintah tersebut telah menjangkau 9,02 juta penerima manfaat di berbagai daerah di Jawa Timur. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran PPA 1 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur, Wahidin, mengatakan pelaksanaan makan bergizi gratis MBG di Jawa Timur didukung oleh 4.420 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.125 SPPG telah beroperasi, sedangkan 295 lainnya masih dalam tahap persiapan. Ia mengatakan bahwa penerima manfaat di Jawa Timur ini terdiri atas 7,17 juta peserta didik dan 1,86 juta non peserta didik. Program MBG ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia. Wahidin juga mengatakan bahwa sampai dengan Juni 2026 tidak terjadi perubahan indikator pelaksanaan MBG di Jawa Timur. Kondisi ini dipengaruhi adanya moratorium pembangunan SPPG baru, penghentian sementara layanan selama masa libur sekolah, serta penguatan tata kelola program.
2: Penyesuaian-penyesuaian dari sisi waktu, namun ternyata tetap masih fokus karena pemerintah sendiri juga menilai bahwa yang sudah ada memang perlu dilakukan penyesuaian ataupun ada penyesuaian atau perusahaan atau sesuai dengan sasaran. Tapi intinya kita pemerintah untuk MBG tetap dijalankan dan
1: Ya, Wahidin juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah memfokuskan upaya pada peningkatan kualitas pelaksanaan program melalui audit, standarisasi, dan pembenahan operasional agar implementasi MBG berjalan lebih efektif dan juga tepat sasaran. Ia menyampaikan bahwa MBG ini diperkirakan kembali dilakukan pada tahun ajaran baru seiring berakhirnya masa penyesuaian operasional. Dan pemerintah juga optimis bahwa cakupan layanan ini akan terus meningkat sehingga diharapkan semakin banyak pula masyarakat yang bisa memperoleh manfaat dari program tersebut. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.

0: itu lagu dari Dikta featuring Kamasean. Tapi tahukah kamu, juga kami putarkan spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas di kesempatan kali ini, sembari untuk terus mendengarkan kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini kita akan terus mengupdate informasi selanjutnya, datang dari reporter Agustin Irdiani. Evaluasi permainan usai lawan Persib Bandung, Arema FC siap ambil 3 poin dari Tampines Rovers di lanjutan babak penyisihan grup A Piala Presiden 2026. Informasinya, baik, kita akan coba dengarkan informasinya. Kalau itu tadi informasi yang akan disampaikan William, kali ini yang sudah siap di ujung telepon Agustin Irdiani, Wali Kota Surabaya. Pastikan PAK 2026 disusun berdasarkan skala prioritas. Agustin, silahkan.
1: Ya, baik pendengar, pemerintah Kota Pemkot Surabaya mulai menyiapkan tahapan pembahasan perubahan anggaran keuangan atau PAK 2026 setelah rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 resmi disetujui bersama DPRD Kota Surabaya begitu dalam rapat paripurna yang berlangsung kemarin, dan persetujuan tersebut ditandatangani oleh Wali Kota Surabaya beserta Ketua DPRD Kota Surabaya Saifuddin Zuhri, di mana selanjutnya dokumen akan dikirimkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk menjalani proses evaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan Wali Kota Hadi Cahyadi sendiri dalam keterangannya juga menyatakan jika hasil persetujuan DPRD ini akan segera disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur paling lambat 3 hari setelah rapat paripurna, dan setelah evaluasi selesai Pemkot Surabaya bersama DPRD dapat melanjutkan pembahasan perubahan anggaran. Dan dalam pembahasan PAK mendatang, Eri menegaskan pemerintah akan mengedepankan skala prioritas pembangunan, dan menurutnya setiap program harus sesuai dengan kemampuan fiskal daerah agar pelaksanaan berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan sementara itu juga dari sisi Ketua DPRD Kota Surabaya, Ketua DPRD Kota Surabaya juga menyatakan hasil dari rapat paripurna tersebut juga akan segera ditindaklanjuti untuk menjadi acuan di PAK pada tahun 2026 ini.
2: Evaluasi-evaluasi yang baik dari BPK, dan kita sudah masuk dalam kategori wajar tanpa pengecualian, ya toh BTP terus, sehingga dalam mekanisme paripurna ini semua yang kurang begitu dimaksimalkan dari rapat-rapat komisi-komisi, terus setiap orang memberikan masukan untuk agar supaya ada pembenahan dan nantinya menjadi acuan di tahun 2026 nanti.
1: Ya, dan pernyataan dari Wali Kota sendiri juga menetapkan jika skala prioritas juga akan dibahas kemudian dengan pemerintah kota maupun juga badan anggaran atau banggar DPRD Kota Surabaya. Dengan cara tersebut nantinya setiap program pembangunan ini diharapkan memiliki arah yang jelas serta dapat diselesaikan secara bertahap sesuai juga dengan kemampuan anggaran di daerah. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Baik, terima kasih Agustin untuk informasinya berkaitan dengan Wali Kota Surabaya. Pastikan PAK 2026 disusun berdasarkan skala prioritas. Kita bergeser ke William Nathan. Evaluasi permainan usai lawan Persib Bandung, Arema FC siap ambil 3 poin dari Tampines Rovers di lanjutan babak penyisihan grup A Piala Presiden 2026. William, silahkan.
3: Pelatih kepala Arema FC Marco Santos menegaskan bahwa skuad Singoedan telah melakukan evaluasi mendalam dan siap tampil dengan karakter berbeda saat Asua wakil Singapura Tampines Rovers. Pertandingan kedua penyisian grup A Piala Presiden 2020 tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung pada Selasa 28 Juli 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sore ini. Marco Santos mengungkapkan timnya telah memanfaatkan waktu jeda untuk memperbaiki kinerja tim usai hasil pertandingan pertama. Pemahaman antar pemain, khususnya integrasi rekrutan anyar, diklaim semakin membaik. Dia menegaskan Arema FC sudah berkembang usai kalah 0-1 dari Persib Bandung. Marco Santos menyebut dia kini lebih memahami karakter para pemain baru yang bergabung. Dia yakin Arema akan menunjukkan pendekatan permainan yang berbeda dibandingkan laga pertama. Dan juru taktik asal Brasil tersebut menambahkan bahwa target utama anak asuhnya pada laga sore nanti tidak hanya sekadar peningkatan kualitas permainan, tapi juga mengamankan kemenangan perdana di ajang pramusim Piala Presiden 2026. Dia ingin menyajikan permainan yang bagus dan berkembang daripada laga sebelumnya, dan tujuannya jelas agar timnya bisa membawa pulang 3 poin pertama. Kemenangan atas Tampin Snover juga akan menjadi harga mati bagi Arema FC demi menjaga peluang lolos ke babak berikutnya pada turnamen Piala Presiden 2026. Dan seperti diketahui pada laga sebelumnya, Arema FC kalah 0-1 dari tuan rumah Persib Bandung dan belum punya poin di klasemen grup A. William Nathan melaporkan.

0: bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama teman-teman Korwil 10 Jawa Timur. Siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kali ini kita masih akan terus mengupdate kabar dari rekan reporter Ayu Citra mengabarkan sejumlah OPD terkait di Kabupaten Kediri menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk menghadapi dampak musim kemarau. Ayu Citra, silahkan.
1: Iya, benar. Tadi sejumlah OPD terkait di Kabupaten Kediri telah menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk mengantisipasi dampak tidak musim kemarau yang memang diprediksi pada Juli ini hingga Agustus mendatang. Dan hal itu penengah disampaikan oleh PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Kalep Untung Sehat Wijaksono hari ini. Ia mengatakan penengah bahwa memang ada jumlah hal yang perlu diwaspadai pada masa musim kemarau saat ini, karena memang saat ini banyak sekali musibah kebakaran yang dipicu oleh kelalaian manusia. Sebelum itu, maka diharapkan pula warga setempat ini tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan, baik itu di rumah, di kawasan hutan, serta pentingnya memastikan kondisi tulang gas LPG dan juga regulatornya ini dalam keadaan yang sangat aman. Berikut pernyataan dari Kalep.
2: Menghadapi musim kemarau yang terjadi akhir-akhir ini yang diperkirakan sampai bulan September-Oktober, di mana di dalam bulan Juli-Agustus diperkirakan memasuki puncak dari musim kemarau, perlu kami himbau beberapa hal mengingat akhir-akhir ini kejadian kebakaran yang disebabkan oleh
1: ya, karena sementara itu terpisah pada agenda apel kesiapsiagaan karhutla di Desa Manyar Kabupaten Kediri, tanpa kepala pelaksana PBB di Kabupaten Kediri, Stefanus Joko Sutrisno mengatakan pula bahwa memang sekarang ini pendengar pihaknya terus melakukan edukasi pada warga guna meningkatkan kewaspadaan mereka dalam menghadapi musim kemarau tahun ini. Dan lebih lanjut pendengar, ada pemetaan dari BPBD terdapat 5 kecamatan yang kini masuk zona rawan kemarau, antara lain di Kecamatan Mojo, Grogol, Ngancar, Pelosok Klaten, dan juga Kecamatan Semen. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Ayu Citra, selamat kembali bertugas. Dan pendengar, nanti kita masih akan dengarkan kabar-kabar lain tentunya dari rekan-rekan reporter hingga merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Anda di pagi hari ini datang dari reporter Hanum Oktavia. Pemkot Malang didorong bangun percontohan TPS berbasis pengolahan sampah. Hanum, silahkan.
1: Ya, sebenarnya pengelolaan sampah di Kota Malang dinilai perlu beralih dari sistem pembuangan menuju sistem pengolahan. Akademisi Universitas Sriwijaya UB, Prof. Muhammad Bisri, mendorong pemerintah Kota Malang membangun satu lokasi percontohan tempat pengolahan sampah sementara atau TPS sebagai model pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan. Guru Besar Teknik Pengairan Universitas Sriwijaya itu menilai konsep tempat penampungan sementara yang selama ini hanya berfungsi sebagai lokasi transit sampah sudah tidak lagi relevan. Menurutnya TPS seharusnya bertransformasi menjadi tempat pengolahan sampah sehingga volume yang dikirim ke tempat pengolahan akhir atau TPA dapat ditekan secara signifikan. Setiap TPS perlu dilengkapi sistem manajemen profesional yang menangani pemilahan, penjajahan hingga pengolahan sampah. Residu yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dapat dimusnahkan menggunakan teknologi pembakaran beremisi rendah sehingga hanya menyisakan sebagian kecil sampah untuk dibawa ke TPA. Target jangka panjang adalah mengurangi sampah yang masuk ke TPA hingga di bawah 20%, bahkan mendekati 0%. Prof. Bisri menilai konsep tersebut juga lebih efisien dari sisi anggaran. Biaya operasional armada pengangkut sampah dapat dialihkan untuk membangun fasilitas pengolahan sekaligus membiayai tenaga kerja yang mengelola TPS. Selain itu, ia juga mengusulkan pemanfaatan sistem digital dalam operasional TPS, mulai dari penimbangan hingga pencatatan pengolahan sampah. Sistem tersebut dinilai mampu meningkatkan transparansi sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Demikian laporan kami, Pak.

0: yang akan kami hadirkan untuk Anda di program Jatim hari ini edisi Selasa 28 Juli 2026. Kali ini Angela Reska mengabarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG anak sekolah sejak awal tahun, khususnya untuk para siswa SMK. Angela, silahkan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Pacitan telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG anak sekolah sejak awal tahun 2026. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, pada tahun 2025 kemarin, CKG anak sekolah hanya meraih 88% dari total keseluruhan sasaran target anak sekolah di Kabupaten Pacitan. Anita Fika, programmer anak usia sekolah dan remaja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, mengakui adanya keterlambatan tahun lalu dari pihak Dinas Kesehatan untuk melakukan CKG terhadap para siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anita menerangkan perolehan angka tersebut dikarenakan banyak siswa SMK yang telah melakukan praktik kerja lapangan atau PKL sebelum CKG dilaksanakan. Oleh sebab itu, sebagai bahan evaluasi di tahun 2026 ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan telah melaksanakan CKG anak sekolah, utamanya para siswa SMK sejak awal tahun. Namun hingga pertengahan tahun ini, perolehan target sasaran CKG anak sekolah baru tercapai 10%. Jika mengungkapkan pencapaian ini dikarenakan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan masih menunggu bahan medis habis pakai atau BMHP yang tersedia di puskesmas untuk pemeriksaan khusus bagi para siswa kelas 1 SMP dan SMA. Rencananya jika BMHP sudah tersedia, maka CKG anak sekolah akan kembali digencarkan di bulan Agustus mendatang. Demikian dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.
2: Sekarang sudah banyak karya lokal yang kualitasnya semakin bagus ya.
3: Iya ya, ini semua karena kreativitas anak bangsa yang memang terus berkembang. Mulai dari musik, film, hingga produk desain. Semua itu bagian dari industri kreatif kan?
2: Berarti ide sederhana pun bisa punya nilai ya?
3: Benar, jika dikembangkan dengan konsisten dan positif. Kalau didukung bersama, dampaknya juga luas. Bukan hanya untuk pelaku kreatif, tapi juga ekonomi sekitar. Dari kreativitas lahir karya. Dari karya, tumbuh harapan bagi masa depan Indonesia.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi terakhir pagi ini yang kami hadirkan untuk Anda datang dari Rizky Darmawan. Uji coba Laikisip di Desa Sidomulyo permuda digitalisasi arsip keluarga. Rizky, silahkan.
5: Ya, baik, saudara pendengar. Sejumlah warga datang membawa berbagai dokumen penting keluarga, mulai dari akta kelahiran, kartu keluarga, hingga ijazah untuk mengikuti uji coba layanan digitalisasi arsip keluarga yang diberi nama Laikisip. Layanan yang digagas pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu ini bertujuan untuk membantu masyarakat menyimpan dokumen penting dalam bentuk digital. Dengan adanya layanan ini, arsip keluarga tetap aman apabila sewaktu-waktu dokumen fisik hilang, rusak, atau bahkan terdampak bencana seperti kebakaran. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu Abdul Rais mengatakan, uji coba ini menjadi langkah awal sebelum layanan diterapkan secara lebih luas. Selain untuk mengenalkan layanan kepada masyarakat, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mengukur respon warga sekaligus menguji kesiapan peralatan yang digunakan. Abdul Rais juga menjelaskan melalui layanan ini, masyarakat dapat memiliki salinan digital berbagai dokumen penting. Keberadaan arsip digital akan menjadi perlindungan tambahan apabila dokumen asli mengalami kerusakan dan juga kehilangan. Usai tahap uji coba ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan berkolaborasi dengan pemerintah Desa Sidomulyo untuk melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, ketua RT hingga ketua RW. Nantinya masyarakat juga dapat mendaftar secara online untuk memanfaatkan layanan digitalisasi arsip keluarga ini. Tak hanya itu, petugas juga akan menerapkan sistem jemput bola dengan mendatangi lingkungan RT maupun RW sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan tidak harus datang langsung ke kantor pelayanan. Sementara itu, salah seorang warga Desa Sidomulyo yang mengikuti uji coba, yakni Lailatul Khorida, mengaku baru mengetahui adanya layanan digitalisasi arsip keluarga seperti ini. Ia menyambut baik inovasi tersebut karena dinilai mampu memberikan rasa aman dalam menyimpan dokumen penting milik keluarga. Melalui uji coba Laiki SIP ini, pemerintah Kota Batu berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga arsip keluarga, sekaligus memanfaatkan teknologi digital untuk melindungi dokumen penting agar tetap aman dan mudah diakses saat dibutuhkan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih Rizky. Selamat kembali bertugas. Informasi tersebut pendengar menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Kita akan jumpa lagi di edisi hari Kamis tentunya untuk mengupdate juga kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas dan aktivitas Anda. Sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

0: Soger banget ini teh hangatnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman. Pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
1: Oh, bisa banget Pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga Pak. Biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh Pak.
0: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
1: Hehehe, monggo Pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
2: Mari sukseskan urban farming.
1: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat siang pendengar semuanya. Senang sekali saya Arvonda hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri siang ini ya. Edisi di hari Selasa kalender 28 Juli 2026 yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul ya 15 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya di sisi yang hari ini mendengar, mudah-mudahan sehat-sehat juga berbagai selalu ya, yang sedang mulai aktivitasnya mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan estafet dari rekan saya Willy Anugrah yang sudah menemani pendengar semua dalam program Kediri pagi ini ya. Dalam program Kediri siang ini kita mau kasih penyajian ruang publik ya, literasi digital ya, mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dalam penyajian ruang publik ya, literasi digital, saya akan mengangkat topik terkait dengan literasi digital ya, bekal penting untuk menghadapi tantangan di era teknologi. Jadi di tengahnya deras arus informasi dan pesatnya perkembangan teknologi, literasi digital telah menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap individu. Perkembangan internet dan juga media sosial menghadirkan kemudahan dan juga mengakses informasi, berkomunikasi, serta beraktivitas secara daring. Namun kemudahan tersebut pun juga dibarengi dengan berbagai tantangan yang tidak bisa diabaikan. Literasi digital tidak sekadar dimaknai sebagai kemampuan menggunakan gawai ataupun mengoperasikan aplikasi. Lebih dari itu pendengar ya, di mana literasi digital mencakup kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi secara bijak melalui media digital. Nah, pendengar semua yang memiliki literasi digital yang baik pendengarnya akan mampu ya pendengarnya memilah informasi secara kritis, memahami konteksnya, serta menggunakannya secara bertanggung jawab. Tanpa kecakapan digital yang memadai, seseorang dapat dengan mudah tersesat dalam banjir informasi yang belum tentu benar. Dunia maya ya, yang tampak bebas dan juga terbuka ternyata menyimpan berbagai risiko, mulai dari penyebaran hoax, manipulasi opini, hingga ancaman terhadap keamanan data pribadi. Oleh karena itulah pendengar ya, literasi digital menjadikan fondasi penting agar pendengar semua tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga sebagai individu yang cerdas dan juga sadar akan dampaknya. Jadi menilik salah satu urgensi pendengar yang utama dalam literasi digital adalah kemampuan untuk menghadapi maraknya hoax dan juga disinformasi. Di era media sosial pendengar, siapapun dapat memproduksi dan juga menyebarkan informasi tanpa proses verifikasi yang ketat. Akibatnya apa? Akibatnya tidak sedikit masyarakat yang terpengaruh oleh berita palsu karena memang kurangnya kemampuan untuk memeriksa kebenaran sumber dan isi informasi tersebut. Kita semua perlu membiasakan diri pendengar ya, untuk melakukan verifikasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkan sebuah informasi. Mengecek kredibilitas sumber, membandingkan dengan media resmi, serta memperhatikan tanggal dan juga konteks berita adalah langkah sederhana yang sangat berarti. Dengan demikian, literasi digital berperan sebagai benteng agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dan oleh informasi yang menyesatkan. Selain itu pendengar, literasi digital juga mencakup pemahaman etika dalam berinternet ya, menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan ujaran kebencian, serta menjaga sopan santun dalam berkomunikasi di ruang digital. Merupakan sikap yang harus ya ditanamkan sejak dini. Ruang digital yang sehat hanya dapat terwujud apabila setiap individu memiliki kesadaran etis dalam berinteraksi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jadi benar ya, dalam dunia pendidikan, literasi digital memiliki peran yang sangat strategis ya. Proses pembelajaran kini tidak lagi terbatas pada ruang kelas fisik. Berbagai platform pembelajaran daring memungkinkan siswa dan juga mahasiswa benar ya untuk mengakses materi, berdiskusi, hingga mengumpulkan tugas secara online. Namun kemudahan ini menuntut kemampuan untuk menyaring informasi ilmiah yang valid dan juga relevan. Kita semua pendengar ya yang berstatus sebagai pelajar ataupun mahasiswa ya perlu memahami cara mencari referensi dari sumber sumber yang terpercaya, mengenali praktik plagiarisme serta menghargai hak cipta digital. Kemampuan ini akan membantu membangun budaya akademik yang jujur dan juga berkualitas. Di sisi lain pendengar ya, dosen dan juga tenaga pendidik juga dituntut ya untuk adaptif terhadap teknologi, penguasaan platform digital serta pemanfaatan teknologi secara kreatif akan meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Dengan literasi digital yang baik pendengar ya, dunia pendidikan dapat berkembang lebih inklusif dan juga inovatif. Tidak hanya di ranah akademik saja pendengar ya, literasi digital juga menjadi kunci dalam dunia profesionalisme. Perusahaan dan juga institusi pun saat ini mengandalkan teknologi dalam hampir seluruh aspek operasionalnya. Kemampuan menggunakan perangkat lunak, memahami komunikasi digital, serta menjaga keamanan data menjadi kompetensi dasar yang sangat dibutuhkan. Pendengar semua yang memiliki literasi digital yang kuat, pendengar akan lebih siap ya menghadapi persaingan kerja, adaptif terhadap sistem kerja berbasis digital serta rapat daring ya, manajemen proyek berbasis aplikasi hingga pemasaran digital menjadi nilai tambah yang signifikan. Sebaliknya mendengarnya, kurangnya literasi digital dapat membuat seseorang tertinggal dan juga kehilangan peluang pengembangan karirnya. Selain itu mendengarnya, pemahaman terhadap keamanan cyber juga penting di lingkungan kerja. Kesalahan kecil seperti mengklik tautan, mencurigakan, ataupun menggunakan data sandi yang lemah dapat berdampak serius terhadap keamanan data perusahaan. Oleh karena itulah ya, kesadaran digital harus menjadi budaya bersama dalam setiap organisasi.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda, sebagai gantinya Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: cobain coklat.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Jadi pendengar ya, di era digital hampir setiap aktivitas meninggalkan jejak data, aktivitas pencarian di internet, transaksi belanja daring hingga interaksi di media sosial menghasilkan informasi yang tersimpan dalam sistem digital. Data tersebut pun dapat dimanfaatkan secara positif ya, tetapi juga berpotensi disalahgunakan jika tidak dikelola dengan baik. Masyarakat yang memiliki literasi digital akan lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi ya. Dan kita semua pun perlu memahami bahwasanya pentingnya menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentifikasi dua faktor, serta tidak sembarangan memberikan data kepada pihak yang tidak jelas kredibilitasnya. Kesadaran ini pendengar menjadikan semakin relevan di tengah meningkatnya kasus penipuan digital dan juga kebocoran data. Literasi digital bukan sekedar kemampuan teknis, melainkan juga sikap waspada dan juga tanggung jawab dalam menjaga keamanan diri di ruang cyber. Menghadapi tantangan sekaligus peluang di era teknologi menuntut proses belajar yang berkelanjutan mendengar. Literasi digital bukan hanya tanggung jawab institusi pendidikan ataupun pemerintah, tapi juga tanggung jawab bersama antara individu, keluarga, sekolah, dan juga komunitas. Keluarga dapat menjadi ruang pertama dalam menanamkan etika penggunaan teknologi kepada anak. Sekolah dan perguruan tinggi berperan dalam membekali peserta didik dengan keterampilan berpikir kritis dan juga kemampuan digital yang memadai. Sementara itu, komunitas dan juga masyarakat luas dapat menciptakan ekosistem digital yang sehat dan saling mendukung. Investasi dalam literasi digital adalah investasi jangka panjang ya, untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, kritis, dan juga tangguh. Dengan literasi digital yang kuat ya, kita semua pun tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tapi juga sebagai individu yang mampu memanfaatkan teknologi secara produktif dan juga bertanggung jawab. Mana pada akhirnya literasi digital adalah kunci untuk memastikan bahwasanya kemajuan teknologi

teknologi benar-benar membawa manfaat bagi kehidupan bersama dengan bersikap kritis, etis, dan juga adaptif ya. Kita semua pun dapat mengambil peran aktif dalam membangun ruang digital yang aman, sehat, dan juga berdaya guna bagi masa depan Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengarnya, dengan demikian kita sudah bersama kita dalam menyajikan ruang publik ya, literasi digital ini mengangkat topik yaitu literasi digital bekal penting dalam menghadapi tantangan era teknologi ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Saat lagi mendengar tepat pada pukul 11 kita bergeser dalam menyajikan dinamika olahraga sentral akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selama musim pancaroba, berikut adalah beberapa tips untuk menjaga kesehatan Anda di musim pancaroba. Pertama, jaga kebersihan. Pastikan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama setelah beraktivitas di luar rumah. Kedua, konsumsi makanan bergizi. Perbanyak konsumsi buah dan sayuran yang kaya akan vitamin C. Ketiga, hindari cuaca ekstrim. Usahakan untuk tidak beraktivitas di luar ruangan saat cuaca sangat panas atau hujan deras. Keempat, cukup istirahat. Pastikan Anda mendapatkan waktu tidur yang cukup untuk menjaga daya tahan tubuh. Lima, perbanyak minum air putih karena tetap terhidrasi sangat penting, terutama ketika cuaca panas. Keenam, vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan. Jangan ragu untuk melakukan vaksinasi flu dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dengan menerapkan tips itu, Anda bisa melindungi diri dan keluarga dari risiko penyakit di musim pancaroba ini. Ingat, kesehatan adalah investasi yang paling berharga.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rutledge dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rutledge tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rutledge akan menghadapi pasangan tuan rumah Clevery Nongno, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chan, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacor lakukan dan menjur sudah dilakukan dari sudut gol. Apakah Sabiwas yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walls dan Jens Weber. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
4: Just stop.

0: terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Misal pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
1: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
0: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Filipinoli, Pro 3.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat,
1: sementara itu, bek kanan Persija Jakarta Rio Fahmi mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ, karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu, jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbu melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil ke Soto terlihat latihan pagi ini. Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini, semua program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC. Ya, ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri jadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kan mungkin dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini, ya. Seperti apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan, ya. Fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami perbaiki. Tentu kami terus bersiap berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda. Dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput. Dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games makin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Setu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Riddle Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain, salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik atlet sudah di baru kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita kalau lawan pasti ada nulis buat seleksi dulu, bukan langsung dipaksa biar. Nanti pasti surprise karena kita mau di rumah posisi, mau coba gue offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Robot itu sebenarnya sosok saya diperlukan ya Mas Yen. Tapi kan di satu sisi saya mengundurkan diri ya. Jadi ya optimis saja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang. Jadi ya, tapi bisa juara Asia tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Riddle Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat, ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolah, semuanya, nggak ada yang silakan bisa. Lamongan dan betul-betul dibuat menggila.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Fresti Oktora kembali hadir menemani Anda hingga usai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan satu persatu informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Kabar yang akan kami hadirkan berkaitan dengan pencarian direksi baru untuk KBS ya. Jadi Perumda Kebun Binatang Surabaya, KBS, masih mencari direksi baru setelah seluruh peserta seleksi sebelumnya gagal melewati psikotes. Proses perekrutan diulang dari awal dengan jumlah pendaftar yang masih sangat sedikit. Dalam proses sebelumnya, 9 nama dinyatakan lolos seleksi administrasi pada Oktober 2025. Dan jumlah peserta kemudian bertambah menjadi 13 orang, tetapi seluruhnya gugur dalam tahap psikotes pada April 2026. Seleksi terbaru dibuka untuk posisi sekaligus yakni Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Direktur Keuangan Perumda KBS. Yuga Prati Sabda Widyawasta, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, mengatakan hingga saat ini jumlah pendaftar yang diketahui baru sekitar 3 orang dan jumlah tersebut belum cukup untuk menciptakan proses seleksi yang kompetitif. Kekosongan jabatan Direktur Utama KBS telah berlangsung sejak sebelum anggota DPRD Kota Surabaya periode sekarang dilantik pada Agustus 2024. Selama kekosongan tersebut, operasional perusahaan dijalankan oleh Direktur Operasional dan Direktur Keuangan. Minimnya jumlah peserta menjadi perhatian padahal padahal penghasilan Direktur Utama KBS dinilai cukup layak. Menurut Yuga, nilainya telah berada pada kisaran 2 digit sehingga seharusnya dapat menarik minat kalangan profesional. Meski demikian, jabatan direksi KBS membutuhkan kualifikasi yang tidak sederhana karena calon direksi harus memahami pengelolaan bisnis sekaligus memiliki perhatian terhadap kesejahteraan dan konservasi swasta. KBS tidak sepenuhnya berorientasi pada keuntungan karena juga menjalankan fungsi pelayanan masyarakat dan lembaga konservasi. Juga menjelaskan status Perumda yang disandang KBS saat ini bukan berarti orientasinya semata mengejar laba. Sebagai lembaga konservasi dengan luas lahan sekitar 14 hektar, jauh di atas ambang batas 8 hektar yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk disebut kebun binatang, KBS tetap punya tanggung jawab menjaga kesejahteraan satwa. Beberapa praktik lama pun sudah dihentikan demi kesejahteraan satwa, termasuk wahana tunggang gajah dan pertunjukan sirkus. Namun sekarang kegiatan seperti tunggang gajah dan pertunjukan sirkus sudah tidak diperbolehkan karena aturan kesejahteraan satwa semakin ketat. Yang mengaku dulu justru menganggap naik gajah sebagai daya tarik utama KBS. Sebagai gantinya, direksi menambah wahana lain yang tidak melibatkan eksploitasi satwa untuk tetap mendatangkan pendapatan. Harga tiket masuk KBS sendiri juga belum naik sejak sekitar 2014. Meski beban operasional dan biaya pakan satwa terus membengkak, karena itu apabila masyarakat merasa harga makanan atau minuman di dalam KBS cukup mahal, hal tersebut merupakan salah satu cara direksi mencari pendapatan tambahan dengan tujuan menjaga tiket tetap terjangkau bagi semua kalangan, mengingat KBS adalah destinasi nostalgia yang punya ikatan emosional kuat bagi warga Kota Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pendengar, pukul 11 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat saat ini, kita sudahi untuk lagu dari Ryan Pono dengan Perbedaan ya. Saatnya dikumandangkan adzan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Manusia terindah adalah mereka yang khawatir. Bicaranya menyakiti hati orang lain.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda bahwa sebanyak 12 karya budaya asli Jawa Timur resmi mendapatkan rekomendasi penetapan menuju status warisan budaya tak benda Indonesia. Rekomendasi ini ditetapkan dalam sidang penetapan warisan budaya tak benda Indonesia Termin 1 tahun 2026 mencakup ragam tradisi religi, seni pertunjukan, kuliner hingga bahasa khas daerah yang menjadi bagian dari kekayaan budaya Jawa Timur. Apa saja 12 karya budaya Jawa Timur yang menuju atau yang mendapatkan rekomendasi penetapan menuju status warisan budaya tak benda Indonesia WBTBI? Yang pertama adalah Macapat Haul Mbah Sindujoyo dari Kabupaten Gresik, pendengar. Jadi tembang Macapat atau Mocopat khas Gresikan yang dilantunkan dalam rangkaian Haul Mbah Sindujoyo, tokoh babat Kelurahan Lumpur, sebagai wujud penghormatan kepada leluhur. Kemudian yang kedua adalah Gumbrekan Samin dari Kabupaten Bojonegoro. Jadi ini merupakan ritual tahunan masyarakat Samin di Margomulyo sebagai ungkapan syukur atas rezeki ternak yang digelar setiap Jumat Pahing di bulan Suro. Kemudian yang ketiga adalah Syiiran Bluk Kebluk ya, dari Kabupaten Pasuruan. Jadi ini merupakan seni dakwah Islam khas Kecamatan Rembang yang memadukan syair berbahasa Madura dengan tabuhan bantal lestari lebih dari 100 tahun. Kemudian juga ada tabuan dari Kabupaten Situbondo. Ini juga merupakan seni pertunjukan ketoprak Madura yang memadukan musik teater dan nilai religius masyarakat Situbondo yang terus hidup dan beradaptasi dengan zaman. Kemudian yang kelima adalah tabuan colo dari Kabupaten Situbondo. Ini merupakan tradisi gamelan mulut masyarakat nelayan Panarukan yang merupakan wujud kreativitas musikal khas budaya pesisir Madura. Ada juga sega gegok dari Kabupaten Trenggalek. Jadi ini kuliner legendaris Kecamatan Bendungan berupa nasi pedas berlauk teri yang dibungkus daun pisang, dulunya merupakan bekal andalan para petani ladang. Kemudian yang ketujuh ada soto Lamongan, pendengar, dari Kabupaten Lamongan. Jadi kuliner khas dengan racikan koya, udang, dan bawang goreng yang menjadi identitas kuliner Lamongan dan telah dikenal luas ke seluruh Indonesia. Kemudian ada juga yang menarik, yaitu upacara Kumkum Sinden dari Kabupaten Jombang.

Tulung Agung pendengar. Jadi grup Ketoprak legendaris yang berdiri sejak 1958 menjadi salah satu tonggak seni pertunjukan tradisional Jawa Timur. Ada juga Bersih Desa Simbatan Petirtaan Dewi Sri di Kabupaten Magetan. Jadi ini merupakan upacara adat tahunan berupa penyucian situs petirtaan kuno lengkap dengan tarian tayub, ungkapan syukur atas kesuburan dan keselamatan desa. Kemudian ada juga bahasa daerah yang juga atau bahasa khas daerah yang menjadi bagian dari kekayaan budaya Jawa Timur, yaitu Boso Walian Malang. Jadi Boso Walian Malangan ini dari kota Malang, jadi bahasa hasil pembalikan kata yang lahir sebagai sandi perjuangan gerilya rakyat kota, kini menjadi identitas kebanggaan arek Malang. Jadi contohnya nakam. Nakam ini ternyata artinya makan mendengar, biasa digunakan saat mengajak makan bersama teman ataupun keluarga. Kemudian ada juga bahasa Jawa Suroboyoan dari kota Surabaya. Jadi dialek Jawa khas Surabaya dengan intonasi tegas dan kosakata unik seperti rek dan cak mencerminkan karakter masyarakat urban yang terbuka dan dinamis. Jadi itu merupakan 12 karya budaya asli Jawa Timur yang resmi mendapatkan rekomendasi penetapan menuju status warisan budaya tak benda Indonesia WBTBI.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kaya nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kaya.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100,2 FM RRI Pro, satu kedidikan dan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Arvondo, pendengar kita mau semenjain sekoci senandung keroncong juga campur sari. Ya, saya nggak sendirian ya, saya ditemani oleh adik saya. Ada
1: Iva.
0: Ya, Iva ya. Ya, saya lagi lola Iva sekarang, Iva ya.
1: Iya.
0: Dari kemarin ya katanya Iva, suara Mas Hari kok jadi tambah besar gitu kan. Oke, mendingan semua monggo yuk yang mau merequestkan lagu kesayangannya ya. Melalui jalur on air ya, 0354311100. Sudah ada masuk, Pak. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang, Sekoci.
2: Halo, selamat siang, Sekoci. Nah, Bungkrontok dan Campur Sari.
0: Campur Sari. Nah, itu siapa, Pak, ini, Pak? Siapa, Pak? Enggak tahu. Ya, saya kadang-kadang di sini iseng kan. Siapa, Pak? Siapa, Pak?
2: Siapa ini,
0: Pak? Tak kasih clue, Pak. Tak kasih clue. Yeah. Clue-nya ada di Tulungagung.
1: Tulungagung ya.
0: Heeh.
1: Siapa ya?
0: Ayo dengerin suaranya itu siapa?
2: Halo.
0: Halo itu halo. Anda enggak tahu? Ini yeah. Bapakku, Pak Slamet. Pak yeah. Slamet.
2: Ya, gimana apa kabar Nanda? Ini suaranya lagi flu ya?
0: Benar, Pak, dari kemarin.
2: Ya, mudah-mudahan cepat hilang flu-nya.
0: Amin. Ya, amin. Amin, amin, amin.
2: Berduka siapa ini? Gara-gara manusia.
0: Nah, Iva.
1: Iya, Iva.
2: Iva sama
0: enggak, sendirian aja sama Aril, Pak.
2: Sama Iva.
1: Oh. Iya.
2: Iva, senang saya semangat yang mendampingi. Bagus ini orangnya. Bagus. Apa?
1: Iya. Iya.
0: Saking lemu ya, Pak, ya?
2: Iya, bunter. Ya, okay. Ini mohon besarkan anu ini.
0: Apa lagunya, Pak?
2: Lagunya Langgam Keroncong, Sangkur Yang Sakti.
0: Sangkur Yang Sakti.
1: Iya.
0: Dari kina? Dari siapa saja boleh?
2: Boleh. Sangkur Yang Sakti.
0: Oke. Monggo salam.
2: Salamnya buat semua jajah tanpa terkecuali sama siap. Karena waktunya kan hanya
0: tinggi.
2: Siap, nanti yang lain bisa masuk.
0: Siap.
2: Dan untuk siapa itu Eva ya?
0: Iva, Laras.
2: Iva, pokoknya semangat terus.
1: Iya. Yeah.
2: Mencapai yang terbaik.
1: Amin.
2: Iva juga.
1: Iya, terima kasih.
2: Untuk ya Nanda Aril, terima kasih waktunya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fas, apa lagi ya, Fa ini? Halo, selamat siang. Sekoci.
3: Halo.
0: Sekoci.
3: Halo.
0: Sekoci.
3: Sekoci.
0: Senandung keroncong.
3: Sekoci pare. Nah. Senandung keroncong campari. Panglipur sare.
0: Nah, ayo Fa, siapa nih Fa? Siapa nih Fa? Ayo siapa?
3: Siapa Fa? Iva.
0: Iva, enggak tahu. Enggak tahu
3: saya. Gimana tuh Iva? Saya kok enggak tahu sama saya ini.
0: Saya kadang-kadang itu amnesia, Fa. Biar Ivanya aja sendiri.
1: Lihat dulu ya.
3: Masa enggak tahu?
0: Kan
1: maksud ya kok.
0: Nah, tuh.
3: Ini loh Iva.
1: Iya, gimana
3: tahu ya. Saya lihat Iva itu when you smell so beautiful. Oh, eh, siapa ada jare?
0: Coba sing lanang apa? Sing lanang apa iki? Sing lanang apa iki?
3: Sing lanang ya you're fucking handsome.
0: Terus. Terus dungane. Dungane.
3: Dungane piye ta?
0: Bertambah banyak.
3: Your money can be increased ya dungane.
0: Bertambah banyak. Enggak mau. Enggak mau kalau bertambah banyak.
3: Sudah tahu ya, Pak.
0: Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak Sioko. Pak Sioko, yuk, Pak Sioko. Yuk, lagunya. Sinyalnya jelek soalnya. Sinyalnya jelek.
3: Ya, lagune wae petis manis ae wis.
0: Nggih. Salam-salamnya. Salam-salamnya monggo.
3: Petis manis ya salamnya untuk Eva karo Sari aja. Nggak, Mas Aril doakan semoga anaknya bertambah banyak.
0: Nggak mau bertambah banyak.
3: Sudah, lain hari aja disambung lagi.
0: Siap.
3: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lagi Niva, lagi Niva. Ada siapa Niva? Halo, selamat siang Sekoci.
4: Selamat siang Sekoci. Senandung keroncong campur sawi.
1: Iya, senandung keroncong.
0: Siapa Niva? Siapa Pak?
1: Iya, dengan Bapak Bani ya. Dengan Bapak Bani.
4: Oh iya, betul 100.
1: Iya.
0: Kung, gimana kabarnya Kung?
4: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mas Ari juga pilek ini.
0: Tahu aja Kung Bani ini.
4: Iya, mudah-mudahan iya. Cepat sembuh ya.
0: Matur mbah nuwun Kung. Monggo salam apa, lagunya apa Kung?
4: Lagunya Goleki wong sing kaya ngopo mawanda. Dari Dimas Tejo.
0: Goleki apa?
4: Goleki wong sing kaya ngopo.
0: Sing
4: dari Mas Tejo.
0: Oke.
1: Iya, siap. Salam-salamnya monggo Bapak Bani.
4: Eh, salamnya kagem Pak Samad kalau wau. Ajeng okay. Pak Tioko, kagem okay. Sedulur ya kemawon pamit dangen campur sari Bapak Ibu Salam sehat selalu.
1: Anjir, Bapak
4: Matur sembah nuwun medalipun.

0: Fa, kita terima lagi satu lagi Fa ya di jalur on air nih Fa. Halo, selamat siang.
1: Skoci.
2: Siang, Skoci. Senandung Keroncong.
1: Nah lo. Nah lo.
2: Campur Sari.
1: Nah lo. Nah lo. Siapa ini? Ayo, siapa ini? Siapa?
3: Siapa?
1: Siapa yuk? Siapa? Ayo. Tuh. Sampai diem kan? Yang tadi kamu salah ngomong.
3: Oleh dong.
1: Nah.
3: Ya.
2: Mataril.
1: Lek Dul, ya, gimana kabarnya Lek Dul?
3: Lek Dul.
2: Iya.
1: Kabarnya gimana?
2: Gimana cantik.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Masuk nilai lah.
1: Masuk nilai.
3: Iya, tadi sudah ketebak Lek Dul, tapi saya lagi gitu, Pak.
2: Dipotong lah.
1: Serem.
2: Iya.
3: Hari ini mau request lagu apa Lek Dul?
2: Lagunya minta Lir Ilir.
3: Lir Ilir.
1: Oke.
3: Iya, salam-salamnya monggo.
2: Salamnya ikut semuanya aja yang sudah masuk. Dan semuanya yang lagi mendengarkan acara Skoci.
3: Iya.
2: Salam sehat, sehat selalu. Begitu juga Mas Arilnya cepat boleh ya.
1: Inggih, matur nuwun. Ya. Nah,
2: gadek ne nang ndi?
1: Di gadek ne mbuh ndek ndi? Nek gaden kaya e.
2: Mulai kemarin malam ya.
1: Dari kemarin malam benar. Dari kemarin malam sampai hilang saya.
2: Oh iya, dan cepat boleh kembali.
1: Amin, matur mbah nuwun Lek Dul.
2: Terima kasih.
1: Inggih.
2: Waalaikumsalam.
1: Inggih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo bacain dulu Fa, di jalur pesan singkat Fa, ada siapa Fa?
3: Ya, ada Pak Mariono dari Tulungagung, Skoci, Senandung Keroncong, dan Campur Sari. Okay. Pak Mariono minta diputarkan lagu pop Keroncong Simponi Rindu, versinya Dian PSH. Salamnya buat Bu Etik, Bu Sita, Eyang Purpo, Dek Dul, Pak Agus, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Arifonda dan darah-darah cantik. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin.
1: Amin. Terima kasih Pak Mariono ya, lagunya ditunggu aja ya. Fa, kita putarkan dulu Fa ya.
3: Ya.
1: Ikut semua pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Skoci,
3: Senandung Keroncong, dan Campur Sari.

kersane Adil kabeh keduman setunggal lembar mawon nggih ya.

Oke, kembali lagi menjajan sekoci senandung keroncong juga campur sari. Sudah saya hadirkan ya, Yeva ya. Ya, dikasih dari pendengar semua tadi Yeva ya. Yeah. Oke, mulai jalur on air ya. Monggo kita masuk dalam kembali ya. 0354311908 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812346009 atau di 0857253525250.

Ya, tapi masih ada satu lagu lagi yang belum diputarkan ya, punya Pak Mariono ya tadi ya. Ya. Yang belum diputarkan. Jadi Pak Mariono tenang aja Pak Mariono ya. Nanti insya Allah kita putarkan lagunya ya. Oke, ya, yuk monggo yuk ramaikan lagi yuk. Mungkin ada satu pendengar lagi ya yang mau merequestkan lagu keroncong juga campur sarinya yuk.

0: Kalau yang gak ada kayak kayak nih ya, ya Faya, gak apa-apa ya Faya.
1: Iya.
0: Oke, nanti Faya yang baca apa namanya, Lintas Kediri Siang siapa Pak? Kamu lagi?
1: Yang baca Lintas Kediri Siang DP2,
0: oh, Fuji sama Dila nanti ya. Iya. Oke, berarti nanti Iva gak masuk lagi dong ya?
1: Masuk lagi jam 5.
0: Oh, masuk lagi jam 5. Oke, nanti yang bacakan ini siapa nantinya?
1: Yang baca ini mungkin
0: Fuji Wadila ya. Oke deh kalau gitu. Baik mendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam penyajian Sekoci Senandung Keroncong juga Campur Sari. Terima kasih atas atensinya sudah menemukan edisi siang hari ini. Ada siapa aja Pak tadi Pak?
1: Ada Pak Slamet, ada Pak Setioko, Bawa Bani, Edo, dan Pak Mariono.
0: Pak Mariono terakhir ya, mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Saat lagi pendengarnya tepat 13 nantinya kita akan mendengarkan bersama-sama Lintas Kediri Siang. Dan juga pukul 13.30 akan ada 100% Indonesia nantinya yang membersamai pendengar semua sampai dengan tim rapat pada pukul

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kediri Siang, mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Bersama saya Dila
2: dan saya Fuji. DPC PKB Jombang gelar Besar Amal Harlah ke-28. Fokus dongkrak UMKM naik kelas, Cantia melaporkan.
3: Dalam rangka memperingati hari lahir Partai Kebangkitan Bangsa ke-28, Dewan Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Jombang menggelar pasar amal yang berfokus pada pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Acara ini diserahkan dan dikelola langsung oleh DPC Perempuan Bangsa, salah satu badan otonom partai yang konsisten memperjuangkan pemberdayaan perempuan. Ketua DPC PKB Jombang, Anas Burhani, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda hari lahir PKB ke-28 setelah sebelumnya melakukan konsolidasi dan pelatihan di Jakarta. Dalam pasar amal tersebut, stan-stan UMKM diisi oleh produk-produk perwakilan dampingan dari TPAC Perempuan Bangsa di 3 kecamatan.
4: Kalau saya antusiasnya besar sekali nih, pesertanya sampai nggak cukup ini elemen Gerai Gestur ini. Ya, harapannya ke depan kita tetap konsen kepada pemberdayaan UMKM, khususnya di Kabupaten Jombang. Semua kekuatan kita, daya upaya kita coba untuk melakukan bagaimana UMKM di Kabupaten Jombang ini bisa naik kelas. Kita komitmen sekali untuk melakukan pemberdayaan kepada UMKM seperti itu.
3: Dampak positif kegiatan ini dirasakan langsung oleh para pelaku usaha lokal. Salah satu pelaku UMKM Umi Rosida menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya atas terselenggaranya acara tersebut.
5: Alhamdulillah saya manfaat sekali ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang seperti ini bisa berlanjut terus karena ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Jombang. Khususnya anggota PKB umumnya masyarakat Jombang. Pengaruhnya mungkin besar sekali karena macam-macamnya banyak, apalagi ada jopres gratis, kemudian ada tolong bajak amal ini, ruko saja ini harganya cuma 10.000, sehingga masyarakat Jombang antusias untuk hadir di acara ini.
3: Pihak penyelenggara maupun para pelaku UMKM berharap agar kegiatan positif yang diinisiasi oleh Perempuan Bangsa ini dapat terus berlanjut secara rutin setiap tahunnya demi memajukan perekonomian kerakyatan di Jombang. Cantia melaporkan.
1: Petani Kediri siapkan sumber air alternatif untuk sawah di musim kemarau. Ana Kusuma melaporkan.
6: Memasuki musim kemarau, petani di Kabupaten Kediri mulai melakukan berbagai langkah untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertaniannya. Salah satunya dengan membuat sumur bor sebagai sumber air alternatif karena aliran irigasi di sejumlah kawasan persawahan mulai berkurang. Salah satu petani di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Anto Rahman, menjelaskan bahwa pembuatan sumur bor menjadi langkah antisipasi yang dilakukan oleh para petani ketika debit air irigasi menurun. Menurutnya, sumur bor dimanfaatkan untuk mengairi sawah agar tanaman tidak mengalami kekeringan maupun juga gagal panen akibat terbatasnya pasokan air selama musim kemarau saat ini.
7: Ya, kalau kering, kalau mencari banyu hilir kan nggak ngatasi, Mas, ya. Kalau lebih baik kan air pompa. Pompa kira-kira, kalau pompa ngebor kira-kira 5.600.000. Nah, sama paralonnya itu yang lengkap, sambil apa sumur langsung itu airnya.
6: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Sukadi, turut menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga ketahanan pangan selama musim kemarau saat ini. Salah satunya, melalui pemenuhan kebutuhan air irigasi dan juga sarana produksi pertanian.
8: Musim kemarau yang ekstrim, tentu dari pemerintah Kabupaten Kediri kami menyampaikan kepimpinan langkah-langkah yang harus kami ambil. Sebagai contoh adalah terkait dari petani yang selama ini menggunakan pompa air, itu tentu mereka butuh solar karena untuk membeli BBM bersubsidi, solar bersubsidi, atau Pertalite yang bersubsidi itu menggunakan barcode. Sehingga kami berkoordinasi dengan Pertamina, dari Pertamina kami sampaikan agar bisa memberi akses kepada petani-petani dalam rangka mereka membeli solar maupun bensin yang itu menggunakan barcode.
6: Sebagai penguatan infrastruktur pengairan, pemerintah Kabupaten Kediri saat ini juga membangun sekitar 380 titik sumur submersible pada tahun 2026 dengan dukungan anggaran pemerintah pusat dan juga daerah. Fasilitas tersebut akan dimanfaatkan oleh kelompok tani di berbagai wilayah sebagai upaya menjaga ketersediaan air irigasi selama musim kemarau, sekaligus juga mempertahankan produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
1: Anda masih di jalur lintas Kediri siang Selasa 28 Juli 2026. Pendengar, harga beragam jenis cabai di Kediri makin terkoreksi. Ayu Citra melaporkan.
9: Harga cabai di pasar induk Pare Kapendiri kembali naik. Hal tampak dari data pada Minggu 12 Juli 2026 yang mana kenaikan terjadi terutama untuk cabai rawit merah CRM dan cabai merah besar CMB. Pada hari ini, Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia Kapendiri Suyono mengatakan bahwa kenaikan tersebut terjadi karena pasokan dari daerah sentra berkurang sangat drastis.
10: Tapi nanti kalau memang kondisi stabil, dalam arti itu daya beli masyarakat sudah boleh kembali, insya Allah nanti harga itu akan cenderung akan naik dan mungkin stabil.
9: Terpisah, Indah, penjual aneka cabai di Kecamatan Tarokan Kapendiri, yang menyebutkan beberapa hari ini memang harga sebuah jenis cabai mengalami fluktuatif. Namun begitu, pola konsumsi masyarakat yang datang di gerai ini terbilang tetap atau biasanya hanya membeli sebanyak 1 ons per konsumen.
11: Enggak, tiap hari itu belinya yaitu satu on gitu ya. Nanti kalau ada yang apa itu baratnya orangnya itu punya hajatan itu baru lebih gitu matang.
9: Diketahui akibat berkurangnya pasokan cabai, maka harga cabai rawit jenis Brengos 99 dan Asmoro naik Rp6.000 menjadi ke Rp34.000 per kilogram dan Rp33.000 per kilogram. Sementara untuk cabai merah besar Imola naik Rp1.000 ke harga Rp23.000 per kilogramnya. Ayu Citra melaporkan.
2: Informasi terakhir pendengar dari rekan Cantia terkait wujud syukur dan sinergi. Warga Dusun Kerapak gelar acara Sedekah Bumi.
12: Warga Dusun Kerapak, Desa Mojo Kerapak kembali menggelar kegiatan rutin tahunan Sedekah Dusun atau Sedekah Bumi yang bertempatan di pertigaan Jalan Pasar Kerapak. Acara ini berlangsung hikmat dan tertib sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas segala nikmat mulai dari kesehatan, rezeki, hingga semangat kekeluargaan yang terjadi dengan masyarakat. Kepala Desa Mojo Kerapak, Aji Santoso menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas terselenggaranya acara ini. Beliau mengingatkan warga akan pentingnya bersyukur agar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ditambah. Ia juga mendoakan agar seluruh warga Dusun Kerapak senantiasa diberikan umur yang barokah, penghidupan yang layak, serta dihindari dari segala mara bahaya.
13: Yang pertama saya mengucapkan syukur ya, karena kita pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan rutin tahunan ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu kufur, maka azabku sangatlah pedih.
12: Haji Santoso menekankan bahwa kemajuan Desa Mojo Kerapak tidak hanya bertumpu pada kinerja pemerintah desa semata. Diperlukan sinergi dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk warga Dusun Kerapak untuk membangun desa menjadi lebih baik. Cantia melaporkan.
2: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Fuji.
1: Saya Dila.
2: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Seratus FM Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak 100% Indonesia yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Jakarta secara berjaringan seluruh Indonesia, yang akan dipandu oleh Ehsan Tarore dan Yudi Ismail dengan bintang tamu yaitu Yogi Nandes sampai dengan berdapat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk lanjutan program Kediri sore ini akan dipandu oleh rekan Rifki Royan. Selamat mendengarkan.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Suara di sekitar termasuk ancaman predator atau pasangan potensial. Kemampuan unik ini menggantikan fungsi telinga yang tidak dimiliki oleh kupu-kupu. Dengan mendengar melalui kaki, kupu-kupu bisa bereaksi cepat terhadap perubahan lingkungan dan membantu navigasi saat terbang. Fakta ini menunjukkan adaptasi luar biasa pada organ yang tampak sederhana. Meskipun terlihat rapuh, kupu-kupu memiliki mekanisme sensorik kompleks untuk bertahan hidup.

Mendengar, saatnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional berjaringan begitu ya bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Anda bisa menyimak bagaimana obrolan bersama dengan bintang tamu kita di hari ini, Yogi Nandes, yang akan dipandu oleh host Ihsan Tarori dan Yudi Ismail di hari ini edisi 28 Juli 2026. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni lagu Minang, membawa semangat kotanya ke setiap panggung. Hari ini mimpi itu terus hidup di industri musik pop Indonesia. Tidak pernah melupakan akar dari lantunan lagu-lagu Minang sejak usia dini dulu hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia. Dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat siang.
0: Selamat siang loh.
1: Selamat siang Mas Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, ya, selamat siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengerin kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isan Tarore. Dan hari ini partner aku ada Yudi Ismail.
0: Langsung turun gunung ya.
1: Turun gunung ini produsernya ya. Hari ini Selasa 28 Juli ya 2026. Yang pasti siaran kita ini bakal dirilai di seluruh Indonesia. Ya kan?
0: Betul banget. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Iya. Gimana? Ini ya? Jujur ya, dari tadi dengerin lagunya ini bintang-bintang.
0: Ya karena ada bintang-bintang.
1: Iya, oh iya benar. Oh bisa.
0: Bisa
1: berisik ya, boleh. Okay. Tapi jujur ya,
0: kenapa?
1: Dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
0: Bakat.
1: Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya.
1: Jadi memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti genre pop ini.
0: Merasa tersaingi pasti.
1: Oh tidak.
0: Oh, tidak.
1: Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
0: Oh gitu ya.
1: Makanya senang melihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti. Ya, itu seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia nggak lupa sama akarnya, dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
0: Aku nonton YouTube-nya waktu dia kecil.
1: Imut banget ya.
0: Imut banget, ada mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Siapa aduh, sih ini?
1: Ya udah langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
2: Hai, selamat siang.
1: Aduh.
0: Selamat siang.
1: Yogi Nandes. Aduh ini.
2: Gimana Bang Istan?
1: Gimana? Makin cakep loh dia.
0: Makin sehat juga. Yeah.
2: Makin sehat,
1: bugar.
2: Bugar.
0: Makin menyala.
1: Menyala pasti dong.
2: Amin ya Allah ya Tuhan.
1: Seperti ini ya, ini kayaknya harapan doa ya dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini. Menualah denganku.
0: Ahai. Tapi nggak tampak tua loh.
1: Gak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
0: Apa tuh?
1: Siapa sih?
0: Aduh, yang diajak menua itu ya.
2: Sebenarnya lebih ke julidnya Bang Isan.
1: Oh iya. Gitu. Ya? Bukan rasa ingin tahu ya.
2: Iya. Lebih ke julidnya.

0: tidak rilis lagu. Ada kali ya 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu pop. Mayu, pop Mayu dulu.
1: Oke.
0: Okay. Kalau mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan,
1: ke pop,
0: pelan-pelan, pelan-pelan. Prosesnya lumayan panjang sih Bang, dan dan dari 2019 kayaknya itu sudah benar-benar pop.
1: Jadi pure popnya itu dari mulai 2019.
0: Oke.
1: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikutnya KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya dari pop itu kenapa?
0: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Mm-hmm. Jadi ketika ada yang nemenin teman dan temannya nggak lolos, dia yang lolos, itu juga kejadian di aku.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Jadi aku tuh semacam nemenin teman dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut. Bermodalkan aku tuh karena orang Minang, ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara teknikly itu sama. Walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda. Mungkin di dangdut itu lebih rapat-rapatnya beda gitu. Dan aku bermodalkan itu ikut waktu itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ. Jadi dimudahkan jalannya walaupun udah minta keluar aku nggak mau lagi lanjut, aku eliminasi aja bla bla bla. Tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir mungkin Tuhan mengarahkannya aku lewat ini dulu gitu, disyukuri yang ada.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi single dari 2019 sampai sekarang top terus ya.
0: Betul.
2: Nah kalau cerita tentang Menualah Denganku,
1: ceritanya
2: kenapa tentang diajak Menua?
0: Ya sebenarnya
1: buat pasangan kan?
0: Buat pasangan. Jadi lagu ini tuh sebenarnya goalsnya adalah selain pembuktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu belet. Karena kan beberapa laguku tuh menceritakan patah hati, kehilangan, dan di lagu Menualah Denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif, kemudian vibe juga happy banget, tidak terlalu upbeat, middle menuju upbeat kayaknya.
1: Kalau bintang-bintang kan upbeat jatuhnya.
0: Betul. Kalau ini kalau Menualah Denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
1: Medium up
0: lah kira-kira.
1: Romantic ballad lah.
0: Betul. Okay. Dan goalsnya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh selalu jadi penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang, nggak stuck di situ-situ aja.
1: Nah,
0: makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goalsnya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
1: Amin.
0: Jadi yang mau married coba dengerin laguku ini, siapa bisa
1: ngundang Yogi Nandes ya
0: itu dia
1: menyanyikan lagunya.
0: Poinnya itu.
2: Tapi tau nggak nyari kata-kata Menualah Denganku ini susah banget loh di lagu ini.
1: Kenapa?
2: Karena ada di ujung banget ya.
0: Di ujung banget.
1: Aku jadi penasaran, jujur aku belum denger loh Yogi.
2: Nanti kita dengerin.
1: Ya, aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah gak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
2: Betul.
1: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih yang mau?
2: Ada gabung? Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail.
1: Siap.
3: Iksan Tarori, apa kabar kalian berdua?
1: Baik, alhamdulillah. Baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
3: Alhamdulillah, bilhair.
1: Alhamdulillah.
2: Ada Yogi Nandes nih.
0: Selamat siang.
2: Langsung ajak ngobrol.
3: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Bang Yudi Nandes. Sehat ya Bang Yudi, Bang Yogi ya?
0: Alhamdulillah aku sehat.
2: Kok Yudi Nande?
0: Yogi Nande.
1: Sorry tuh Fado and Son.
3: Ini pengaruh baru bangun tidur ini.
2: Silakan pertanyaannya Pak, Bung Benijo.
3: Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kalau KDI itu kan genre musik pop juga ya?
1: Dangdut.
3: Kok kesulitan mana sih untuk membawakan lagu sulit mana maksudnya dangdut apa pop kan terus setahu saya itu banyak apa namanya jengkoknya itu kan sangat sulit. Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut sampai saat ini beralih ke pop itu ceritanya bagaimana sih, itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua itu menua dengan

0: Imanku itu channel terbaru apa sudah ada beberapa channel lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya. Untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya buat Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Ibu Farida Palu, Angkel Gaji di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bau-Bau, Bang Albert, selamat siang.
2: Halo.
1: Halo Bang Albert.
2: Bang Albert di Bau-Bau.
1: Ya tampaknya Bang Albert terputus. Ya, oh, baiklah. Kalau begitu,
2: Bung Benijo juga tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan.
1: Oh iya.
2: Kenapa? Kan itu tadi dia nanya, gimana sih ceritanya? Kan KD ini kan dangdut.
1: Iya.
2: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya. Betul. Sebenarnya ya.
1: Karena memang dulu sebenarnya.
2: Awalnya sebenarnya pop Minang.
1: Betul.
2: Terus akhirnya ikutanlah KDI Islam. Karena nemenin teman.
1: Betul.
2: Sampai akhirnya dari situ dia.
1: Akulah yang punya rezeki di situ. Anda mengerti sekali tampaknya.
2: Iya, kan tadi mendengarkan. Mendengarkan apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
1: Oke. Okay.
2: Makanya
1: pertanyaan dari ini.
2: Bang Benijo lagi. Pertanyaan keduanya itu adalah
1: pertanyaan pertama belum dijawab.
2: Dan itu tadi ya,
1: masalah sulit mana?
2: Oh, sulit
1: antara pop dan dangdut.
2: Itu kedua.
1: Itu kedua. Ada tiga dong.
2: Ada tiga.
1: Oke.
2: Ada tiga. Nah, jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
1: Dangdut.
2: Dangdut,
1: ya? Dangdut sulit karena kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang oh dangdut lebih gampang dibanding pop. Uh-huh. Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa. Benar kan Bang Isan? Anda kan juga juara dan kontes dangdut
2: Asia loh, bukan main.
1: Merasakan dangdut itu susah kan?
2: Susah.
1: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
2: Oke.
1: Jadi jangan main-main sampai yang dangdut. Mereka jago banget.
2: Untuk keriting itu susah ya.
1: Susah sekali.
2: Nah, ini ada pertanyaan lagi. Satu lagi, kan ada Menualah Bersamaku.
1: Menualah Denganku.
2: Menualah Denganku. Oke. Okay.
1: Ini single baru atau gimana?
2: Menualah
1: Denganku ini single baru. Baru rilis Jumat kemarin.
2: Jumat kemarin.
1: Betul.
2: Waduh.
1: Literally baru banget.
2: Baru
1: ya?
2: Banget.
1: Fresh from the oven.
2: Udah gitu, sebelum Menualah Denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya? Yogi Nandes lagu popnya coba.
1: Sebelum ini aku rilis Lewat Semesta. Jadi Lewat Semesta ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu. Ada dua yang soundtrack film juga. Bintang-bintang tadi yang sudah diputarkan. Untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah. Kemudian juga ada Penyesalan soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Di Hukum Rindu itu singleku yang mungkin masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah, jadi ketika masuk ke single setelah Hukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku, itu sudah masuk ke vibe-nya mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
2: Oke.
1: Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
2: Siap kalau begitu.
1: Okay. Begitu ya.
2: Iya, bagus
1: pertanyaan
2: Bu Menijo ya. Berikutnya.
1: Lanjut ke Samarinda ya. Kita ini, kalau tadi Sulawesi, sekarang Bang Ari
2: kayaknya ya.
1: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
3: Selamat sore.
1: Oh, sore.
2: Ya, selamat sore.
1: Oh, ya, ini Samarinda soalnya.
3: Samarinda ya. Indonesia.
2: Oh.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan Bang Ori atau Bang Ari?
3: Ori di Samarinda.
1: Oh, Ori.
2: Benar.
1: Orang namanya Ori diganti Ari.
3: Iya.
1: Sudah asli loh.
2: Iya. Original juga bisa.
1: Original.
3: Penyiar kita Iksan dan Yudi ya?
2: Betul.
3: Bersama dengan bintang tamu Yogi.
1: Oh iya benar.
2: Halo, Pak. Selamat sore.
1: Apa yang mau ditanyakan?
3: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik kita bertiga. Bang Ori gimana?
3: Langsung aja ya?
1: Iya, silakan
2: boleh. Langsung aja.
1: Itu yang diharapkan.
3: Bang Yogi.
1: Iya.
3: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang-Bintang, Menualah Denganku.
1: Betul.
3: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop ini, bisa mengembangkan lagunya dengan baik.
4: Oke.
3: Okay. Tanpa kurang satu apapun.
4: Tanpa kesulitan gitu kali ya.
1: Ya.
2: Oke.
4: Itu aja, ya. Bang Ori.
2: Oke. Okay.
3: Iya.
2: Okay.
3: Untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
4: Siap. Oke.
2: Oke.
4: Terima kasih, Bang Ori.
3: Tidak ada kata-kata yang salah.
4: Mm-hmm.
3: Terima kasih banyak, Bang Yudi, Iksan, dan Bang Yogi.
2: Terima kasih banyak, Bang Ori.
4: Lanjut.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ye, Bang Yudi, sama Bang Isan Tarore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Gazi.
4: Silakan dengan Yogi Nantes.
5: Juga buatnya udah Yogi
2: Nantes. Sama-sama.
4: Oh iya, ada orang awal. Rendangnya silakan.
2: Salah.
5: Oh iya.
4: Salah ya.
2: Gimana Uncle Gazi?
5: Oke, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes. Single terbarunya Menualah Bersamaku, video klipnya udah dibikin belum?
2: Oke.
5: Okay. Terus single selanjutnya udah dipersiapkan juga nggak? Abis Menua Bersama ini, Menua Bersamaku.
2: Menualah Denganku.
5: Ya, Menualah Denganku dalam album atau cuma single doang?
4: Oke.
5: Udah Yogi Nandes. Terus ntar request nyanyi Minang dong, suruh Bang Isan. Udah
4: Yogi. Nyanyi Minang ya.
5: Ya, bukti orang Bukit Tinggi atau orang Minangkabau ya.
4: Jadi aman tuh. Okay. Aman deh.
2: Aduh, kayaknya kita roaming deh Mas Yogi.
4: Iya.
5: Ya, oke. Salam sedikit Bang Isan sama Bang Yogi. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Surfio Dila. Salam buatnya Kak Irsi. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semuanya deh.
4: Siap. Terima kasih
5: yang Bang Isan.
2: Selamat siang kembali.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
2: Yes.
4: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
2: Halo.
6: Assalamualaikum, selamat siang Bang Yudi, Bang Ari.
4: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Silakan.
1: Selamat siang Bang.
6: Alhamdulillah luar biasa.
4: Gimana nih?
6: Bisa dibawa sama produser Pro 1 Bang Yudi.
2: Weekend man.
6: Siaran siang.
2: Iya.
6: Aduh. Bahagia sekali.
2: Iya dong.
6: Aduh.
2: Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Uda Yogi nih? Mau tanya apa?
6: Uda Yogi.
1: Ya, gimana Bang?
6: Saya itu acungkan jempol apresiasi buat Uda Yogi. Luar biasa itu album Menua Denganku. emang semua dibawa tua ini sama Uda Yogi.
2: Ya Allah.
4: Iya.
6: Kayak Bang
2: Yudi
6: dibawa tua jadinya.
2: Kalau itu kayaknya memang tua. Udah deh.
1: Gak ikut aku.
6: Menualah Denganku.
4: Ini pertanyaannya.
6: Saya waktu ngikutin mantau antum di itu ya di SKD itu, wah ini mau orang warna pop ini mah.
4: Iya
6: benar ya, karena memang sulit, benar.
4: Betul.
6: Iya. Emang benar. Jarang yang bisa untuk di improvisasi dangdut itu, cuman ya karena basicnya itu rezeki beda-beda.
4: Ya, itu dia. Waktu itu
6: zamannya Yogi ikut itu berapa kontestan itu?
4: Siap.
6: Nah, tapi alhamdulillah rezekinya ada di bintang-bintang.
4: Iya.
6: Ada di Menua Denganku.
4: Iya, alhamdulillah.
6: Pertanyaannya begini. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu? Ini kan banyak penyanyi-penyanyi baru nih, Bang Yogi nih. Kapanlah Bang Yogi nanti membuat album lagi untuk generasi akan datang.
4: Okay.
6: Satu lagi, Bang Yogi, yang saya tanyain lagi satu itu tadi, dan keduanya ini terinspirasi dari mana menua dengan
4: ini? Oke, oke, siap.
6: Kayaknya cakep banget ini.
4: Oh iya memang.
6: Iya gitu.
4: Siap.
6: Terus buat Bang Yogi ya.
4: Siap. Oke, terima kasih.
2: Bang Sanudin.
6: Saya Bang Yudi, Ismail, dan Bang Ari, saya ucapkan selamat siang.
4: Bang Isa, Bang Isa, Bang Ari. Siap, terima kasih ya Bang. Gak
2: apa-apa.
4: Ditunggu jawabannya habis ini jawab. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yuk kita jawab yuk.
2: Ari siapa? Aja.
4: Ari, gak tahu.
2: Ari daging gue. Ari untung.
4: Ari tulang.
2: Ari asu.
4: Habis daging tulang loh.
2: Aduh, Ari keriting deh. Jadi, ada pertanyaan dari Ori juga tadi di Samarinda ya.
4: Ah, ya.
2: Bang dari Ori di Samarinda. Dari dangdut itu tadi udah kayaknya ya, Bang Ori, Uncle Gazi berarti.
4: Iya.
2: Uncle Gazi nanya, video klipnya udah ada belum sih Menualah Denganku ini?
1: Menualah Denganku video klipnya sudah syuting, sudah sekarang tuh lagi proses mungkin editing, coloring dan lain-lain. Tinggal nunggu itu aja, tapi kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
4: Oke.
1: Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit. Walaupun ini lagunya happy, tapi ini happy-happy haru, Bang.
4: Happy-happy haru?
1: Iya, karena nanti di video clip itu akan aku akan menampilkan beberapa pasangan, real couple, yang akan menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga. Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
4: Bisa
2: mewah videonya gue.
4: Tapi Isa nggak ada dong di situ.
2: Nggak ada kan gue belum punya pasangan.
4: Nah, langsung dong.
2: Oke,
4: ya.
2: Terus ada pertanyaan lagi juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album ataukah single atau bagaimana?
1: Aku sih lebih prefer untuk ngalir aja. Mungkin single by single ini nanti bisa jadi album. Kalau untuk sekarang apa namanya?
2: So far targetnya single berarti.
1: Single,
2: ya?
1: Betul. Jadi nanti yang mudah-mudahan single by single ini bisa jadi album nanti. Pengennya sih.
2: Terus kalau menualah denganku ini berarti single ya jatuhnya.
1: Betul.
2: Ya. Kalau bakal ada di album, ya mungkin bisa jadi. Karena itu pertanyaan juga tadi dari Uncle Gazi.
1: Iya, betul.
2: Lagu ini ada di album kah atau single doang? Gitu. Terus ada lagi pertanyaannya dari Hasanuddin.
1: Apa ya tadi ya?
2: Lagunya ini inspirasinya dari mana? Ciptaan siapa sih sebenarnya?
1: Lagu ini ditulis sama Mas Hendro Jasmoro. Kemudian di orang-orang di balik lagu ini itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi yang ada total. Kemudian ada Mas Andre Lis. Nah, kemudian juga ada Dimas Rich. Dimas Rich ini adalah yang bikin musiknya. Jadi akan sangat-sangat berasa vibe musik aku sebelumnya sama yang ini tuh agak sangat-sangat berasa. Vibe-nya beda-beda banget. Nah, jadi orang-orang inilah yang berada di balik lagu ini.
2: Orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
1: Alhamdulillah ya, Bang.
4: Kayaknya sudah depannya kaliber.
1: Alhamdulillah ya, Bang.
2: Karena emang ngeri-ngeri banget itu
4: iya sebenarnya sih,
2: karya-karya musiknya tuh bandit gitu.
4: Gimana?
2: Ya, bandit. Alhamdulillah ya.
4: Sudah
2: selesai. Inspirasinya tadi dari mana?
1: Inspirasinya itu memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe dan bisa jadi wedding anthem. Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang. Misalkan nih lagi wedding, terus si keluarganya ini ngasih list lagunya Menualah Denganku ini.
2: Iya, amin.
1: Dan mudah-mudahan kalau lagu ini masuk.
4: Ya, kita harus bekerja sama dengan WOWO dong.
2: Amin. Iya. Kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White lagi.
4: Iya.
2: Menikah denganku.
4: Ya, paling
2: itu. Ini sekarang ada Menualah Denganku.
4: Oke, iya.
2: Baik. Pengennya
4: begitu. Ya sudah.
2: Oke.
4: Dari tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya? Langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Iya ya. Agak-agak nggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Sedikit nggak ada. By the way, suara bapak di sini menggelegar kali.
1: Ya, bulat ya, kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama
0: bapak. Gitu ya.
1: Enggak. Ya tapi jujur tadi menualah denganku itu enak banget.
0: Terima kasih.
1: Enak banget dan benar.
0: Easy listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak kayak bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
0: Waduh,
1: tebing
0: boleh juga gitu.
1: Jangan tuh wedding di Bali itu loh.
0: Yang penting bukan hujan.
1: Enggak.
0: Ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.
0: Ya.
1: Jadi begitu sunset, itu video klipnya tuh gua, di imajinasi aku sunset, terus sambil ada dia nyanyi di situ.
0: Terus ceweknya pakai gaunnya itu
1: seblak-seblak
0: gitu ya.
2: Seblak-seblak
0: enggak tuh.
2: Bahasa apa seblak-seblak?
0: Bahasa kita lah. Epe ya. Iya udah. Wah, ini kita langsung ke Palu lagi ya.
1: Iya,
0: ke Palu. Belum ke Palu, tapi kita ke Palu.
1: Kita ke Palu. Ada Bu Farida ya.
0: Bu Farida.
1: Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Farida di Palu.
3: Iya, Mas Yudi sama Ihsan Tarore ya.
0: Ihsan Tarore, iya betul.
3: Seru-seru ya, seru.
1: Seru ya, Bu Farida ya.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Ya, apa kabar ya?
0: Baik, alhamdulillah ya. Bu.
1: Alhamdulillah. Bu Farida sehat?
3: Alhamdulillah sehat baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
1: Oh iya sih.
3: Sudah masuk waktu asar.
0: Sudah masuk waktu asar. Oke,
1: baiklah Bu Farida mau tanya apa sama Yogi Nandes?
3: Oh iya, Mas Yogi Nandes ya.
2: Iya, hai ya. Ibu Farida.
3: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore Ibu.
3: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya.
2: Betul, Pak. Ibu Farida kayaknya riset deh. Bukit Tinggi dia tahu Bukit Tinggi.
0: Dengerin kan tadi kita ngomong.
2: Tapi kita ngomong Bukit Tinggi loh.
0: Ada.
2: Terima kasih Bu sudah menyimak pembicaraan kita hari ini.
0: Tapi mungkin juga Bu Farida tahu sebelumnya.
2: Kenapa Bu?
3: Iya, sudah kan dilihat dari Instagram tuh.
2: Wow.
1: Terima kasih banyak. Follow berarti Instagramnya Yogi ya.
3: Iya, sudah sering ya di-follow, di-komen kalau di Instagram.
1: Ih, cocok.
2: Terima kasih loh Ibu.
3: Tahu ya yang mana itu Bu Farida.
1: Iya, makanya coba komen sekarang biar aku tahu yang mana Ibu Farida itu.
3: Ini kan penyanyi dari masa kecil ya. Itu kalau dari masa kecil itu mulainya dari umur berapa sih?
0: Mulai umur berapa? Oke.
3: Yang kedua ya. Apa tantangan Mas Yogi dalam merilis lagu Menuailah Denganku tadi?
0: Denganku.
3: Itulah cuma ini saja pertanyaannya dari Bu Farida ya.
0: Siap, terima kasih Bu Farida.
3: Lanjut ya, terus berusaha berjuang ya.
0: Siap, terima kasih banyak.
3: Mau kirim salam ya?
1: Boleh ya.
3: Tadi ada Pak Benijo, nggak mau kalah ya Pak Benijo ya, selalu perdana ya.
1: Iya, memang dia, dia standby langsung. Iya.
0: Biar dapat bonus.
3: Ada Cigurie Jakarta, Ayu di masa sana. Terus semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Dan untuk penyiar seluruh Indonesia, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bu Farida.
0: Dari Palu kita ke Semarang. Mas Yofi Cah Semarang.
4: Oh,
0: Cah.
4: Salam Mas Yudi.
0: Iya, siap Mas Yofi, silakan.
1: Mas Yofi.
0: Ada Yogi Nandes.
4: Bentar, sebelum nanya, malah gambaranku video klipnya beda, Kak.
1: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi.
4: Yang itu, yang sebelum refren terakhir yang waktu akustikan itu. Terus kan habis itu kan mulai apa? Musik bermain semuanya. Nah, waktu bermain semuanya itulah wedding kiss-nya.
0: Wah. Wow. Detail ya.
2: That's lo dia.
1: Mungkin dia akan jadi produser. Ditunggu.
4: Oh, itu yang tadi Bang Iksan ngomong sih, yang di tebing di Bali itu sih Bang.
1: Ya kan. Cocok kan?
4: Keren, keren.
1: Cocok kan? Oke. Okay. Halo Yogi Nandes, cari sponsor. Terima kasih.
4: Oke, okay, sekarang ke Bang Yogi.
2: Iya.
4: Jadi Bang, kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi? Maksudnya yang pop. Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Isan karena gilirannya Bang Isan?
1: Oke. Of course. Okay,
4: okay. Yang kedua ini apa itu? Apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
0: Oke, okay, siap.
1: Okay.
0: Ditunggu ya, Mas Yofi.
4: Oke, okay, okay, terima kasih. Yo.
0: Oke, okay, Mas Yofi, terima kasih. Okay. Okay. Kita ke Bogor dulu yuk.
1: Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
0: Teh Dinda, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Cengkoknya langsung Minang loh dia loh.
2: Emang kok Minang?
1: Padahal di Bogor.
5: Indonesia, Yudi Ismail, Iksan Tarore.
1: Iya, Teteh. Teteh langsung logat Minang nih, gimana ceritanya?
5: Yo bana koha Yogi.
1: Onde mande. Onde mande. Ah,
0: yo bana koha.
2: Nah, nama siapa tadi?
0: Teh Dinda. Dinda.
2: Ah, aja awak salah mau tambah dona nih. Biar orang-orang kona banyak kekira kalau kayak itu.
1: Teh Dinda
0: mesti enggak tahu. Mesti enggak tahu Teh Dindanya.
1: Itu Teh Dinda.
2: Mati. Malu. Ah, nyesel.
1: Enggak. Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya Teh ya, cuman paham sedikit bahasa Padang.
5: Berusaha bukan bahasa Padang Iksan tapi bahasa Minang.
1: Bahasa Minang
0: bukan.
1: Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
5: Ada bersaudaranya ya sama Fernandesnya Argentina.
2: Aduh, tiba-tiba pertanyaannya.
1: Itu Argentina. Kan Fernandes, ini Nandesnya saja.
2: Gak pakai per.
5: Ekornya aja kan okay. Gitu.
0: Oke, okay, siap. Lanjut aja apa pertanyaannya?
2: Gimana?
0: Iya.
5: Sekarang kan banyak lagu cover, ya.
0: Iya.
5: Mungkin Yogi juga pernah dan. Kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
1: Iya, yeah, yeah. Semesta juga cover.
5: Ya, berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik. Tapi versi akustik.
0: Siap.
2: Oke. Okay.
5: Itu aja pertanyaannya.
0: Ya, terima kasih.
5: Amin. Ikan juga.
1: Ya, oke, Teteh. Terima kasih, Tetehku.
5: Jangan pura-pura cinta lagi ya, baik aja ya.
0: Ya, harus benar-benar cinta ya.
5: Dibagi aja. Yudi Ismail, dilanjut. Thank you. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang, Teteh Linda.
0: Oke, kita ke Sulawesi Selatan. Ada Cika.
1: Cika. Halo.
0: Cika.
1: Halo, Cika.
6: Cika banggakan Indonesia.
0: Oh iya.
1: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
0: Silakan
1: ya.
0: Cika.
6: Ica.
0: Oh Ica, bukan
1: makanya
0: Cika.
1: Ini suaranya bukan Cika namanya. Suaranya namanya Ica. Maafin ya, ini soalnya yang nerima telepon di awalnya agak-agak kayaknya dia.
6: Itu tadi kayak masih anak-anak sih memang yang terima.
0: Oh, masih anak-anak. Iya,
1: memang dia masih anak-anak.
0: Anak bapaknya.
6: Kayak imut.
0: Imut banget.
1: Oke, oke, oke. Ica, apa kabar Ica? Udah lama loh enggak ngobrol-ngobrol sama Ica.
6: Alhamdulillah baik, Bang Iksan. Emang selama Mama Nisa meninggal itu berpuasa.
0: Terus berduka cita.
6: Itu kayak masih sedih gitu loh, makanya jarang telepon. Tapi aku seakan nelpon udah semangat lagi.
1: Harus semangat lagi, Ica.
2: Semangat.
1: Ica, mau tanya apa ini?
6: Oh, nanyain sama Mas Yogi.
2: Iya, Ica.
6: Asli Minang ya, Mas Bang Yogi ya?
2: Apa?
0: Asli Minang.
2: Oh iya, benar-benar.
6: Asli Minang.
2: Betul.
0: Dia mau Asli Minang ya? Cepetan. Asli Minang ya, oke.
6: Okay. Ica mau nyanyi dong untuk
3: untuk Mas Yogi.
1: Nyanyi coba. Nyanyi
2: boleh.
3: Sama untuk Mas Yudi sama Mbak Iksan juga.
1: Oh, siap. Ya.
2: Boleh.
1: Dengarkan coba.
3: 3, 2, 1.
2: Iya.
3: Buah mer

0: Oke, kenapa?
1: Semakin dipandang semakin gagah, semakin ganteng.
2: Semakin dipandang semakin menantang.
1: Semakin gagah semakin jampang.
3: Ica bisa aja Ica.
0: Terima kasih Ica ya. Ica. Ada pertanyaan kah?
1: Ya. Aku mau nanyain kan tadi bilang Cade I. Cade itu kalau boleh tahu tahun kapan?
2: Tahun 2015.
3: Betul.
1: 2015. Semoga sukses aja lagu-lagunya. Ica suka juga tadi yang apa tadi?
3: Yang mana? Terima kasih. Ica sering dengerin ya. Minimal kamu dengerin 2531 kali.
2: Ya. 2531 kali yo. Ya.
1: Kamu salam dong.
2: Boleh. Ya, silakan. Oke.
1: Okay. Salam buat Prosatu Makassar, Bone juga Prosatu Bone, sama Prosatu Padang itu udah lama nggak telepon ke Padang. Salam ya semuanya.
2: Siap.
1: Indonesia yang ucapannya selamat siang aja, semoga sehat selalu. Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Iksan, semoga sehat selalu juga.
2: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya.
0: Kita ke Tebet, yang deket dari sini ada Ciguria. Selamat siang
2: Ciguria.
4: Selamat siang, 100% Indonesia. Tumben saya kaget yang siangnya ada Bang Yudi.
2: Iya. Padahal dia habis tur
4: malam jam terbangnya, tapi gak apa-apa
2: memang.
4: Instan taro nih.
2: Iya Cigu, baik Ciguku. Cigu sehat.
4: Cigu juga sehat nih. Aduh, si ganteng narasumbernya ini benar-benar Yogi Nader.
2: Ganteng ya Cikgu ya.
4: Apa kabar Yogi?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
4: Alhamdulillah, biasanya gitu doang Pak Kabah. Belajar ini kan, memang apa ya kan, memang belajar harus belajar.
2: Betul.
4: Nah, Cikgu Dani ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Dihukum Rindu,
2: benar? Oh iya, ya? Iya.
4: Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukumkah itu?
0: Karena Cik Julia sebagai guru gak pernah menghukum.
3: Iya, dia aku dihukum sama rindu.
4: Pernah juga sih Mas Yudi. Teman ini gimana lagu ini saya mau seperti apa sih yang membuat apa dengan lagunya ini membuat nanti coba nyanyikan dong dengan
0: siap. Iya. Ditunggu ya.
4: Jadi ada juga ini tahalangan restu. Emang kan selalu tahalangan restu kah? Kalau di tahun 22 ya.
3: Oke. Iya betul.
4: Nanti lagu nyanyi itu aja sih kepengen dengan Bapak nih Yogi nyanyikan itu yang tadi ya. Dihukum rindu. Itu saja Bang Insan Tarore, Bang Yudi Ismail.
2: Siap.
4: Salam saya kembali buat Bu Fari dari Palu sama Benny Jo. Itu saja.
2: Oke.
4: Terima kasih banyak 100% Indonesia.
2: Terima kasih juga Ciguria di Tebet.
0: Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
2: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
0: Ini aja
2: dulu. Karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
0: Okay.
2: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan.
3: Betul.
2: Nyanyi.
3: Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan tuh dari 6 tahun.
2: 6 tahun.
3: Jadi kebetulan memang keluargaku tuh, nah ini juga menjawab pertanyaan tadi apakah ada
2: keluarga yang
3: nyanyi juga. Kebetulan memang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni.
2: Oke.
3: Kakek, nenek, keluarga dari mama. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua, cuman yang menjadikan sebagai profesi aku.
2: Itu jawaban Mas Yofi juga tadi itu nanya apa ada keluarga.
3: Iya, jadi dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat dulu waktu itu.
2: Awal-awal di daerah. Ya. Kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
3: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak dikebiasaanku biasanya membawakan lagu seperti ini. Mungkin kalau untuk off air untuk panggung-panggung iya bawain lagu upbeat. Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah yang mungkin tadinya
2: ada penyesuaian lah ya Yogi.
3: Di banyak sisi untuk bawain lagu ini. Ya dibantu sama Barsena juga buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini.
2: Itu kesulitannya di situ doang. Terus ada pertanyaannya lagi tadi.
3: Apa tuh?
2: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
3: Enggak, tertarik lebih lebih ke dipaksa.
2: Lebih ke dipaksa. Okay. Benar-benar iseng.
3: Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Ya udah kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri.
2: Oh.
3: Gitu. Jadi aku enggak ngantri.
2: Enggak pakai
3: ngantri. Oh my god. Jadi aku dianterin.
2: Oh. Dijokiin ya jatuhnya.
3: Dijokiin waktu itu. Jadi ya tapi ternyata ya
2: rezekinya
3: kita nggak tahu Tuhan garis tangannya gimana yang diberikan ke aku kayak gimana ya. Jadi ternyata dari situ dulu.
0: Siap. Oh, ya. Lanjut.
2: Terus tadi juga ada pertanyaannya dari Tedinda cover akustik.
3: Cover lagu akustik. Aku tuh ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia, Bang Yusuf sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta, itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake. Dan recycle.
2: Recycle.
3: Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi,
2: kemudian
3: tidak ada izin legalnya, udah dia upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi singleku, single remake, single recycle. Nah, jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake.
2: Walaupun
3: remake
2: gak
3: salah juga sih bilang cover.
2: Oke.
3: Gitu. Kalau dibilang akustik ada, Lewat Semesta itu kalau ada akustiknya.
2: Ada ya?
3: Ada.
2: Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya paket tiplek sesuai sama penyanyi aslinya.
3: Betul, kalau
2: in my opinion ya.
3: Yes.
2: Tapi kalau remake artinya kita membuat baru dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru.
3: Betul.
2: Gitu. Itu di in my opinion.
0: Tapi
2: gitu.
0: Enak sih siaran sama Isan Tarore ini.
2: Kenapa?
0: Karena gitu? Banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja. Lanjut. Ini udah dijawab belum?
2: Belum, Cek Guria. Kenapa sih dihukum rindu?
3: Dihukum rindu itu lagu ini agak
0: daripada dihukum Pak Polisi
3: jangan
2: mau amin.
3: Jadi Dihukum Rindu ini lagu yang rilis 2022 kalau nggak salah. 2025
2: saking banyaknya ya rilis.
3: Iya enggak, aku lupa lagi tahun berapa.
2: 2021 ini parah nih.
3: Aduh, Dihukum Rindu ini salah satu laguku yang tersulit menurutku.
2: Kenapa gitu?
3: Emang sulit aja lagunya, Bang.
2: Tekniknya.
3: Iya.
2: Jadi
3: kalau aku ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live agak sedikit beban sih sebenarnya.
2: Lagi gue gitu lagu gue. Terus deh. lanjut.
3: Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu. Karena memang aku dapat lagu ini aja.
2: Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibarat gitu.
3: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Lagunya adalah judulnya Tunggu Aku di Surga. Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika namanya Tiroy Sihotang, aku lupa namanya. Okay. Aku pengen bawain lagu itu, ternyata udah keburu dipakai. Dan ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
2: Akhirnya jadilah
3: Dihukum Rindu dengan tipe tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
2: beda. Pastilah beda orang, beda karakter. Oke.
0: Ini
2: sudah terjawab semua.
0: Ada warga Sumatera Barat,
2: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi,
0: jadi
2: orang Sumatera Barat semua ngantri pada nelfon.
0: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada Uni Rahma. Selamat siang Uni.
5: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam sehat selalu buat Yudi sama Isan.
2: Oke,
0: selamat
2: siang juga.
0: Silakan Uni sama Uda Yogi.
5: Iya, selamat siang buat Uda Yogi. Salam sehat selalu.
2: Amin.
5: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop Indonesia sekarang. Bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya. Dan ya, apakah masih ada berkeinginan enggak buat merilis single buat lagu Minang gitu.
0: Oke. Ditunggu ya, Uni Rahma.
5: Boleh salam-salam.
0: Silakan, boleh.
5: Salam juga buat Nandes, Yogi Nandes. Semoga sehat dan sukses untuk yang menuju akan datangnya.
2: Amin.
5: Buat saya salam juga buat Bang Yudi, buat Ustaz. Buat ini buat Bang Yudi yang ada di RRI Padang, buat di Bukit Tinggi, dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
0: Bang Yudi Maswar ya.
2: Oke.
0: Siap.
5: Ya.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih Uni Rahma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kita jawabnya kita dengerin.
2: Yes.
0: Teman-temannya Isan Tarore.
2: Siapa sih?

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga Yudi Ismail. Dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya.
0: Siap. Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas,
0: iya,
1: ya?
0: Karena ada orangnya,
1: orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merelay kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan kalau masih ingin bergabung.
1: Boleh.
0: Teleponnya
1: mana?
0: Berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-3441-499 dan juga 021-3440696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Ini nggak ada tadi diomongin.
0: Ya ada memang. Iya.
1: Mana ini? Challenge.
0: Oh ya. Oke.
1: Jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi. Untuk nyanyiin lagu bintang-bintang. Gampang kan?
0: Ya. Kalau nggak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh.
1: Boleh. Mau menuala denganku, aku juga boleh. Tapi pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman.
1: Coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah. Ada dalam pikiran
3: mikir.
1: Menuala denganku, oke ya. Masih hafal dong liriknya, baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau udah di Padang mikirnya dua kali bang.
0: Di switch langsung tuh.
1: Oke.
3: Ini menuala denganku versi.

0: bahasa
1: Indonesia.
0: Iya, oh, bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang-orang yang ada di daerah. Tiba-tiba, okay, lagu ini boleh.
2: Coba kok bahasa Medan.
0: Eh, kayak mana ya?
2: Nggak tahu lagunya ya. Okay. Tapi boleh versi Indonesia aja dikit.
1: Okay.
0: Nah, perlu alah dengan aku.

0: crossfit sekali lagunya.
1: Di karakter vokalnya sih yang seru.
0: Wah,
1: sih.
0: Iya makanya dan rasanya itu ada banget.
1: Tekniknya nggak hanya satu layer kayaknya.
0: Dan ya, yang hebatnya uh-huh. Mas Yudi ya, ini dia ini kalau bernyanyi itu bikin orang juga langsung berimajinasi.
1: Oh, maksudnya gimana?
0: Ya, kayak tadi jujur ketika dia nyanyiin lagu itu dengan semua kata-katanya karena penyampaiannya jelas, artikulasinya jelas. Uh-huh. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang kekasih ini, dia lagi bersepedaan berdua.
1: Enak banget. Kita ke siap, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Yes. Agus Sri Mungyati di Parung Panjang. Apa nih?
0: Katanya halo selamat siang katanya.
1: Oh, dia makan siang, ayam dikecapin sama goreng tempe.
0: Panas katanya. Sedih aku sebelum hujan, terima kasih katanya.
1: Oh, terima kasih Mas Yudo katanya.
0: Yudi dibenerin lagi.
1: Lanjut, ini Iman. Ada Iman.
0: Mm-mm. Selamat siang katanya.
1: Apa nih, selamat siang akang-akang DJ dan grup bersatu bintang tamu. Mm-mm. Sekarang memang segala mesti diiringi dengan perasaan happy,
0: hobi katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
1: Siap. Okay. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
0: Oke. Berikutnya.
1: Dari siapa namanya?
0: Dari
1: Dede Emen.
0: Heeh. 371 Manon 212 TSM and the Big Family of KAI Property Management di Jabar.
1: Waduh, dapat tiket nanti kita.
0: KRL kayaknya nih gue dapat.
1: KRL. Oke.
0: Gratis seumur hidup. Oke.
1: Siap, langsung selamat siang. Cuma mau bilang
0: dari Kakak Hali.
1: Kakak Hali ya.
0: Hali Ahmad katanya. Okay. Selamat siang. Cuma mau bilang sukses buat lagu Menualah Denganku. Ya, Yogi katanya gitu. Semoga bisa jadi lagu favorit orang banyak dan jadi wedding anthem barunya Indonesia.
1: Siap, kalau begitu.
0: Terus
1: ini siapa ini, coba kita
0: Oke. Berikutnya satu lagi.
1: Satu lagi mana?
0: Ini.
1: Request
0: lagu
1: Sabrina
0: Leano.
1: Selesai
0: gitu. Ya. Ini apa? Ada audio Ibu Dini.
1: Ada audio. Biasanya Ibu Dini ini ngasih lagi karaoke.
0: Oh, oke.
1: Ibu Dini terima kasih.
0: Terima kasih WhatsApp-nya udah masuk ya Ibu Dini ya.
1: Siap kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan sebenarnya banyak ya. Cuman karena diborong oleh para pendengar.
0: Dibabat habis sama pendengar nih. Kira-kira Yogi Nandes sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita.
1: Ya.
0: Ada gak sih yang mau disampaikan dan ada rencana apa lagi nih setelah Menualah Denganku, selain tadi mau bikin video klip yang akan rilis segera. Itu apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar?
2: Yang pasti buat pendengar dimanapun berada, aku mengajak semuanya untuk dengerin single terbaruku. Yang judulnya Menualah Denganku. Lagu ini sudah tersedia di semua digital platform. Spotify, Apple Music, YouTube, dan lain-lain. Semoga lagu ini bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi berjarak mungkin dengan pasangan, ada masalah dengan pasangan, dengar lagu ini deh, nanti abis itu pasti bisa pelukan lagi.
0: Oke, okay. Gak nambah masalah ya?
2: Bukan, gak nambah masalah. Jadi gak ingat bagaimanapun banyaknya masalah masih bisa dihadapin mudah-mudahan.
0: Seperti lirik kita.
2: Betul, ada lirik yang paling kena banget.
0: Betul.
2: Dan apabila musim tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
0: Killing me.
1: Insight nggak?
0: Killing me.

0: Betul.
1: Nah, kira-kira aku pengen nyampein itu sih.
0: Emang boleh sesweet itu?
1: Harus.
0: Oke. Karena tadinya lagu-lagunya Yogi kan memang galau ya. Biru-membiru ya.
2: Identik dengan kisah patah hati.
1: Yes.
2: Tapi ini justru memilih menualah denganku.
0: Yes.
2: Dengan positive vibes.
0: Positive vibes. Ya, mudah-mudahan benar ya. Jadi coba aja dengerin yang mungkin lagi jatuh cinta seperti yang tadi disampaikan sama Yogi ya. Jangan lupa dengerin menualah denganku. Apalagi Yogi.
1: Kalau IG ku ya, follow media sosialku juga jangan lupa di @yogi_nandes ataupun kalau mau nonton lihat konten-kontenku di TikTok juga boleh di yogi_nandes14. Dan juga
0: video clipnya nanti bakal tayang di mana?
1: Video clipnya akan tayang di channel YouTubeku Yogi Nandes, di search aja. Subscribe dari sekarang karena sebentar lagi akan rilis untuk lirik videonya.
0: Jadi udah ada
1: videonya. Sudah ada lirik videonya. Kemudian nanti untuk musik videonya mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk tetap bertahan gimana pun hubungan itu. Sesulit apapun hubungan itu, dari cerita-cerita pasangan yang aku hadirkan nanti di video clip itu bisa menjadi pengingat ataupun semangat untuk tetap bisa mempertahankan hubungan mudah-mudahan.
2: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
0: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya. Mau tanya-tanya sama bintang tamunya. Ada Uda Yogi mau tanya nih katanya.
1: Ya.
0: Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan? Dan lagu Menua Bersamaku ya, Menualah Denganku, ini dia salah ngetiknya. Menualah Denganku diciptakan oleh siapa? Tadi udah dijawab ya
2: sebenarnya ya.
0: Salam-salam buat Bung Benijo Manado, ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh, ada Bang Amar, salam buat semua-semua katanya. Ica ya di Aceh.
2: Icut.
0: Okay. Ica mata di Sulawesi. Oke.
2: Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge, kan ada yang request nyanyi lagu Minang.
0: Wow.
2: Terserah apa aja.
0: Untuk menutup
2: kebersamaan kita.
0: Ayo, lagu
2: Minang.
0: Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
1: Oke. Langsung kagok. Karena udah lama nggak bawain lagu Minang. Oke, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
0: Apa itu? Okay.
1: Judulnya Tinggallah Kampuang.
2: Tinggallah Kampuang. Kirain tinggallah aku sendiri nih, Kardila dong.
0: Beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang ini ya?
2: Kita dengarkan.
1: Aduh.

0: Mendadak aku jadi pengen orang, jadi orang Padang ayo.
1: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
0: Di Tambo aci ya bener ini pakai randang lah. Enak banget Yogi ya, luar biasa memang. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Wajar aja.
1: Pertanyaan Rahma belum dijawab.
0: Apa Rahma lagi?
1: Tadi? Apa enggak lagi? Tadi Mas Yudi pertanyaan Rahma belum dijawab.
0: Rahma enggak ada. Oh, Rahma iya.
1: Apa tuh?
0: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
1: Oh, oke. Okay. Udah dijawab ya? Belum.
2: Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Karena namanya kita sebagai musisi harus ada satu benang merah dulu yang akan kita angkat. Kita konsisten dulu di situ. Mungkin nanti kesempatannya ada kita gas lagi lagu Minangnya. Tapi aku sangat suka lagu Minang. Aku sangat cinta lagu Minang. Mudah-mudahan setelah programku selesai, apa yang kufokuskan sekarang selesai, punya kesempatan untuk bikin lagi mudah-mudahan.
0: Amin. Siap. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi untuk nyanyiin lagu Minang. Karena enak loh,
1: iya,
0: lagu Minang loh.
1: Terima kasih loh Bang.
0: Gini begini ya. itu tadi baru kebayangnya di sawah, di sawah aku tadi. Kebayang sambil lihat Gunung Singgalang tadi itu.
1: Lihat Kelok Sembilan juga. Danau Singkarak.
0: Sekali lagi thank you ya Yogi.
1: Terima kasih banyak Bang. Terima kasih banyak.
0: Sukses untuk Menualah Denganku. Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
1: Siap.
0: Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
1: Pasti.
0: Siap. Okay.
1: Pasti. Sukses terus ya.
0: Amin.
1: Okay. Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
0: Apa itu?
1: Dihukum rindu. Bisa. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia.
0: Aku Isa Talore.
1: Ke Yudi Ismail.
0: Kita pamit undur diri. Bye bye.
1: Bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Rifki Royan di sini menemani Anda dalam Kediri sore ini, yang melanjutkan dari rekan Arifonda yang sudah menemani Anda di siang hari tadi. Pendengar, saya akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam program yang juga akan menghibur Anda di kesempatan hari Selasa 28 Juli 2026. Untuk mengawali jumpa kita di kesempatan sore hari ini, kita akan sejenak dengarkan lantunan azan asar untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya. Lalu kami akan kembali menyapa Anda dalam program Beranda Astacita.

dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka lakukan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: FM 100,2 MHz Pro 1 RRI Kediri dalam Kediri sore ini beranda stacita tentang kentongan yang kami hadirkan hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kali ini bareng sama Rifki Bendengar kita ngomongin tentang kampung siaga bencana, khususnya yang baru saja di resmikan ya di 3 provinsi terdampak bencana hidrometeorologi, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Jadi 3 kampung siaga bencana ini baru saja dikukuhkan pada hari Minggu tanggal 26 Juli kemarin. Hal tersebut dalam rangka meningkatkan pengurangan risiko dan juga mitigasi bencana. Jadi hal tersebut juga merupakan capaian nyata yang sangat masif dengan dalam mengarsiteki ketangguhan masyarakat di tingkat akar rumput secara berkelanjutan. Ini merupakan awal babak baru mendengar mengenai peningkatan kesiapsiagaan dari tingkat tapak dan pentingnya interkoneksi dan integrasi seluruh upaya peningkatan kapasitas, baik itu pemerintahan, kapasitas masyarakat, dan juga kapasitas daya dukung lingkungan dalam kerangka pengurangan risiko bencana. Nah, KSB tidak boleh berdiri sendiri secara eksklusif ya, dimana acara hari Minggu kemarin juga merupakan rencana induk percepatan rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana Sumatera 2026-2028. Untuk diketahui juga pendengar ya, bahwa wilayah Sumatera termasuk di dalamnya ada Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, memiliki karakteristik geografis yang rawan terhadap potensi bencana alam. Oleh karena itu, langkah pemulihan tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik saja, melainkan juga harus menyentuh penguatan pondasi modal sosial dan juga kohesi masyarakat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda bertanya kenapa bulu kuduk bisa berdiri? Bulu kuduk dapat berdiri saat seseorang merasa takut karena tubuh secara otomatis mengaktifkan respon lawan atau lari, fight or flight response. Ketika otak mendeteksi ancaman, sistem saraf simpatis melepaskan hormon seperti adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi bahaya. Salah satu efeknya adalah kontraksi otot-otot kecil yang melekat pada akar rambut, sehingga rambut atau bulu menjadi tegak. Fenomena ini dikenal sebagai piloereksi atau merinding. Pada manusia modern, respon ini tidak lagi memiliki fungsi yang terlalu penting. Namun, pada nenek moyang manusia dan banyak hewan berbulu, bulu yang berdiri membuat tubuh tampak lebih besar sehingga dapat membantu mengintimidasi predator atau lawan. Selain itu, bulu yang tegak juga dapat membantu mempertahankan lapisan udara hangat di dekat kulit, karena merupakan respon refleks yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Bulu kuduk dapat berdiri secara spontan saat seseorang mengalami ketakutan, stres, atau emosi yang sangat kuat.
1: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

identitas anak atau KIA adalah dokumen identitas resmi untuk anak-anak usia 0 hingga 17 tahun kurang sehari yang belum menikah. Diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fungsinya mirip KTP bagi anak, mempermudah akses layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perbankan, dan transportasi, serta menjadi perlindungan identitas resmi sejak dini. Ada dua jenis KIA, yaitu untuk usia 0 hingga 5 tahun atau tanpa foto dan 5 hingga 17 tahun atau dengan foto dengan masa berlaku yang berbeda. Fungsi dan manfaat KIA identitas resmi adalah sebagai bukti identitas anak yang berlaku nasional. Dalam mengakses layanan publik juga dapat memudahkan anak mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, atau pembukaan rekening, transportasi, dan imigrasi. Masa berlaku KIA anak di bawah 5 tahun berlaku hingga anak berusia 5 tahun. Sedangkan KIA anak 5 hingga 17 tahun atau kurang 1 hari berlaku hingga anak berusia 17 tahun kurang 1 hari atau setelah itu akan menjadi eKTP.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
5: Balik lagi di Kediri sore ini, masih tema yang dibicarakan yaitu tentang kentongan ya pendengar. Jadi dengan dikukuhkan atau dibentuknya Kampung Siaga Bencana atau KSB ini, tujuannya adalah untuk melindungi warga masyarakat dari bahaya bencana. Nah, KSB juga dibentuk agar masyarakat di daerah rawan bisa mandiri dan cepat bertindak, juga bisa memahami saat bencana terjadi, diantaranya bisa memahami beberapa aspek, antara lain adalah aspek pencegahan, yaitu untuk mengurangi jumlah korban jiwa dan kerusakan harta benda sejak dini, aspek kemampuan warga untuk saling mendorong sehingga warga bisa menolong dirinya sendiri dan orang sekitarnya sebelum tim penolong datang. Yang berikutnya yaitu untuk meningkatkan kerjasama antar sesama warga supaya bisa saling menjaga satu sama lain dan juga bergotong royong ya. Dengan adanya KSB juga, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat bersama perwakilan Kementerian Sosial di situ menyerahkan bantuan stimulan secara simbolis untuk mendukung operasional lumbung sosial dan juga kesiapsiagaan KSB Kecamatan Babalan dengan total bantuan Kemensos yaitu Rp149.945. Nah, pendengar, bantuan tersebut dialokasikan dalam bentuk pembentukan Kampung Siaga Bencana Kecamatan Babalan, program lumbung sosial, dan juga kegiatan tagana masuk sekolah. Semua barang bantuan yang telah terdata dan tersusun dengan baik sesuai SOP penanggulangan bencana nantinya akan disimpan di lumbung sosial KSB Babalan sehingga dapat mempercepat

Sandiwara Radio pernah menjadi panggung teater paling diminati di Indonesia, jauh sebelum hadirnya televisi dan internet. Pada masanya, medium suara ini mampu menghadirkan dunia imajinasi yang begitu hidup di benak para pendengar. Salah satu contoh paling fenomenal adalah Saur Sepuh, sandiwara radio kolosal yang mulai mengudara pada tahun 1984 di berbagai radio swasta. Karya Niki Kosasi ini dengan cepat menyebar luas karena diputar di banyak stasiun radio di berbagai daerah. Ceritanya panjang namun tersusun rapi, terdiri dari puluhan seri dengan episode-episode berdurasi sekitar 30 menit yang diselingi iklan. Pola siaran ini melahirkan kebiasaan baru di tengah masyarakat. Orang-orang duduk tenang mengelilingi radio, mendengarkan cerita bersama keluarga, kerabat atau teman. Dari medium yang sederhana, lahirlah dunia-dunia besar yang terasa nyata. Kerajaan fiksi seperti Madangkara digambarkan begitu megah dengan tokoh sentral seperti Raden Gentar dan Brahma Kumbara.

serta berbagai karakter lain yang kuat dan mudah diingat. Popularitas Saur Sepuh menjelma menjadi fenomena budaya. Pada puncaknya, serial ini diputar serempak di ratusan stasiun radio, menjangkau jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Kesuksesan di ranah radio kemudian membuka jalan ke medium lain. Pada tahun 1988, kisah ini diadaptasi ke layar lebar melalui film Saur Sepuh, Satria Madangkara, yang menjadi awal dari rangkaian film kolosal berikutnya. Kisah Saur Sepuh menunjukkan bahwa media suara, meskipun tanpa visual, mampu membangun kerajaan besar di dalam imajinasi jutaan pendengar. Ia bukan sekedar hiburan, melainkan juga bagian dari sejarah budaya populer Indonesia.

Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan di kesempatan sore hari ini dalam Beranda Astacita mengenai kentongan ya. Kami akan kembali hadirkan informasi lainnya setelah kita dengarkan info prima dari Pro 1 Surabaya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kediri.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dilaksanakan akibat terkendala penolakan warga, pemerintah kota Surabaya membuka seleksi Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya atau KBS secara terbuka di tingkat nasional. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Arga Saputra.

Rencana uji coba fungsional Jalan Tembus Griya Santa Candi Panggung Kota Malang pada Senin 27 Juli kemarin belum dapat dilaksanakan. Rencana pemerintah Kota Malang itu terkendala penolakan warga yang masih mempertahankan penutupan akses jalan. Ketua RW 12 Perumahan Griya Santa, Yusuf Toyib, mengatakan warga menolak uji coba karena persoalan hukum terkait jalan tembus tersebut masih berproses. Ia menyebut saat ini masih terdapat gugatan class action yang dalam proses kasasi, gugatan terkait AMDAL yang masih dalam proses banding, serta perkara di PTUN.

Warga menegaskan akan tetap mendukung. Maksud kami adalah menutup akses jalan hingga tidak digunakan untuk kendaraan. Meski menolak uji coba, Ketua RW menghimbau warga tetap menahan diri agar tidak terprovokasi. Ia juga mengklaim warga telah memberikan tanggapan resmi terhadap rencana uji coba yang disampaikan oleh pemerintah Kota Malang. Namun surat-surat yang dilayangkan warga tersebut belum mendapatkan jawaban hingga saat ini. Selanjutnya kita bergeser ke Kota Batu. Reporter Rizky Darmawan mengabarkan bahwa warga diimbau waspada, fenomena bedinding di Kota Batu dapat memicu risiko alergi hingga ISPA. Berikut informasi selengkapnya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.

0: Halo RRI.
1: Iya, Halo RRI.
0: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan kembali dari Jalan Candi Panggung nomor 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Sejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, uji coba jalan tembus Gria Santa Candi Panggung batal dilaksanakan akibat terkendala penolakan warga. Pemerintah Kota Surabaya membuka seleksi Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya atau KBS secara terbuka di tingkat nasional. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Arga Saputra. Rencana uji coba fungsional jalan tembus Gria Santa Candi Panggung Kota Malang pada Senin 27 Juli kemarin belum dapat dilaksanakan. Rencana pemerintah Kota Malang itu terkendala penolakan warga yang masih mempertahankan penutupan akses jalan. Ketua RW 12 Perumahan Gria Santa, Yusuf Tohib, mengatakan bahwa warga menolak uji coba karena persoalan hukum terkait jalan tembus tersebut masih berproses. Ia menyebut saat ini masih terdapat gugatan class action yang dalam proses kasasi, gugatan terkait AMDAL yang masih dalam proses banding, serta perkara di PTUN.
2: Misal nanti Pemkot ingin mengadakan dialog itu gimana dari warga?
3: Ini sudah belasan tahun nggak ada respon dari Pemkot. Ya datanglah wali kota itu ke sini minta dicoblos, begitu dicoblos selesai jadi nggak pernah menginjakkan, apalagi kulon nuwun ke sini nggak pernah. Misalnya itu ya tanya ke wali kota, jangan tanya ke kami. Kami itu tidak pindah. Kami tetap di sini. Wali kota itu ganti-ganti. Pejabat-pejabat itu kami yang bayar, jenengan yang bayar dengan pajak. Tapi mereka tidak melayani kami sebagaimana mestinya.
0: Warga menegaskan akan tetap menutup akses jalan hingga tidak digunakan untuk kendaraan. Meski menolak uji coba, Ketua RW menghimbau warga tetap menahan diri dan tidak terprovokasi. Ia mengklaim warga telah memberikan tanggapan resmi terhadap rencana uji coba yang disampaikan oleh pemerintah Kota Malang, namun surat-surat yang dilayangkan warga disebut belum mendapatkan jawaban hingga saat ini. Selanjutnya kita bergeser ke Kota Batu. Reporter Rizky Darmawan mengabarkan warga diimbau waspada fenomena bedinding di Kota Batu yang dapat memicu resiko alergi hingga ISPA. Berikut informasi selengkapnya.
4: Fenomena bedinding dengan suhu udara di bawah 17 derajat Celcius berpotensi meningkatkan sejumlah penyakit di Kota Batu. Kondisi tersebut terutama memicu gangguan kesehatan yang berkaitan dengan alergi, penyakit paru, hingga infeksi saluran pernafasan. Selain alergi, kondisi cuaca dingin juga dapat memicu kekambuhan, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan gangguan saluran nafas lainnya. Penyakit seperti asma, bronkitis kronis, dan emfisema menjadi lebih rentan kambuh ketika suhu udara menurun. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu Dr. Ijang Sarazin mengatakan penyakit yang paling sering muncul saat suhu udara dingin adalah yang berkaitan dengan reaksi alergi.
5: Kulit urtikaria, ya itu buka. Tahu-tahu tanpa sebab kulitku benjol-benjol. Yang kedua, sering kambuhnya orang yang punya penyakit PPOM, yaitu penyakit paru obstruktif maun. Contohnya asma, ya, kemudian bronkitis kronis, kemudian emfisema. Barunya molor karena usianya. Yang ketiga, penyakit ISPA akan meningkat.
4: Dr. Ijang juga menjelaskan, udara dingin dapat memperberat keluhan pada penderita penyakit paru yang telah memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Fenomena bedinding di Kota Batu diperkirakan masih akan berlangsung hingga bulan September. Selama periode tersebut, warga Kota Batu diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi meningkatnya kasus alergi hingga ISPA akibat suhu udara yang lebih dingin dari biasanya. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Malang berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita.
6: Terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, Perumbulok Kantor Cabang Madiun melaksanakan kegiatan uji tanak beras. Informasi selengkapnya disampaikan Dayus Warno.
7: Perumbulok Kantor Cabang Madiun bersama pemerintah daerah Kabupaten Madiun dan insan media melaksanakan kegiatan uji tanak beras di Kompleks pergudangan Jeruk Gulung, Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun, pada Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan ini untuk memastikan kualitas cadangan beras pemerintah CBP yang akan disalurkan kepada masyarakat tetap dalam kondisi baik, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Uji tanak dilakukan sebagai salah satu bentuk pemeriksaan kualitas beras secara organoleptik, khususnya untuk mengetahui karakteristik beras setelah dimasak, mulai dari aroma, warna, tekstur, tingkat kepulenan, hingga cita rasa. Pemimpin cabang Perumbulok Madiun Agung Saryanto menyebut, kegiatan uji tanak merupakan bentuk keterbukaan informasi publik serta komitmen Bulog dalam menjaga kualitas beras yang dikelola dan disalurkan kepada masyarakat sesuai penugasan dari pemerintah.
8: Menyampaikan ke masyarakat bahwa beras yang tersimpan ini meskipun banyak kami tetap rawat kebersihannya, kualitas berasnya kita sama-sama lihat sendiri, kita akan uji tanak, kita rasakan bareng-bareng rasa berasnya seperti apa sih, dan ini sudah beras dalam negeri semua, hasil panen dari masyarakat.
7: Menurut Agung, melalui program bantuan pangan beras, pemerintah berupaya memberikan dukungan kepada masyarakat penerima manfaat melalui penyaluran beras. Sementara itu, program SPHP beras ditujukan untuk menjaga ketersediaan pasokan serta membantu menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, Indra Setiawan, menilai bahwa keberadaan beras berkualitas dengan harga yang terjangkau memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pangan dan daya beli masyarakat. Ia juga berharap sinergi ini dapat terus diperkuat sehingga seluruh program pangan pemerintah dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dayus Warno, Perumbulok, Kantor Cabang.
6: Baik, reporter Eka Wulan melaporkan. Pendengar dan juga pemirsa, Bulog Ponorogo menghimbau pedagang untuk tidak menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi HET. Berikut informasi selengkapnya.
9: Bulog Ponorogo menghimbau pedagang yang bermitra untuk menjual minyak kita sesuai ketentuan. Berdasarkan harga eceran tertinggi HET, harga jual minyak kita yakni Rp15.700 per kemasan 1 liter. Wakil Pemimpin Cabang Kantor Bulog Ponorogo, Ihya Ulumuddin, mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi bagi pedagang yang kedapatan menjual minyak kita di atas HET. Adapun sanksinya yakni pencabutan status kemitraan dengan Bulog.
10: Minggu kita dropping 2 kali. Untuk pedagang yang melebihi penjualan di atas HET, kita berikan teguran pertama, teguran kedua, dan bahkan pemutusan distribusi kita hentikan terhadap pedagang-pedagang yang tidak sesuai HET.
9: Berdasarkan hasil pemantauannya, stiker HET minyak kita telah terpasang di sejumlah titik pasar Legi, Ponorogo. Stiker tersebut menjadi acuan masyarakat jika hendak membeli minyak kita di pasaran. Sementara itu di pasar Legi, Ponorogo, ia mencatat ada 27 pedagang yang bermitra dengan Bulog. Setiap pekan, Bulog melakukan 2 kali distribusi minyak kita, yaitu pada Selasa dan Jumat. Ia menegaskan Bulog setiap pekan menggelontorkan sekitar 57 ribu liter minyak kita kepada 179 pedagang di 16 pasar tradisional tersebar di 3 wilayah kerjanya. Masing-masing 3 pasar di wilayah Ponorogo yakni Pasar Legi, Pasar Pulung, dan Pasar Sawu. Kemudian 5 pasar di wilayah Kabupaten Magetan serta 8 pasar tradisional di wilayah Pacitan. Dari sekitar 57 ribu liter minyak kita yang disalurkan per pekan, terinci 20.640 liter disalurkan ke Ponorogo, 22.800 liter untuk wilayah Magetan, serta 13.560 liter minyak kita di wilayah Pacitan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
6: Demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Aprilia Purbosari. Silakan April.
11: Baik, terima kasih Prita. Dianggap salah satu kiblat karnaval di Indonesia, Jember Fashion Carnival atau GFC Hill 2026 tuai pujian berbagai kalangan masyarakat. Berikut laporan Gea Deborah.

0: menurut saya dari dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Abang Kabupaten Gunung Jawa Timur. Dan hari ini adalah hari terakhir dari gelaran Jepang Fanfest Karang Sawmill 2026. Dan hari ini saya sedang menyaksikan langsung untuk di Asik Grand Carnival. Sepertinya bisa ada terlihat belakang saya, luar biasa indah sekali melihat.
1: Pelaksanaan Grand Carnival JFC Hill 2026 Jember Fashion Carnival atau JFC 2026 di Alun-Alun Kabupaten Jember, Jawa Timur menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Artis, pejabat, pemerintah hingga penonton dari luar daerah memuji kemegahan pertunjukan, kreativitas para peserta serta penyelenggaraan acara yang berlangsung tertib dan spektakuler. Ingrid Wijanarko, sosok artis dan seniman, menyebut JFC sebagai kebanggaan masyarakat Jember yang mampu menunjukkan kualitas kelas dunia.
0: Tanya ikut JFC hari ini, Bu.
2: Jember hebat.
0: Jember fashion. Karnaval ini dahsyat. Gak malu sama dunia. Hidup Jember.
1: Apresiasi juga disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak beserta istri Arumi Bahsin yang menilai pelaksanaan Grand Carnival JFC Hill 2026 menjadi pertunjukan yang membanggakan.
0: Oh, bagaimana Ibu JFC suka?
1: Sementara itu, Event Director JFC Khalifah Diantama mengaku bersyukur karena rangkaian Grand Carnival JFC Hill 2026 dapat berjalan dengan lancar.
3: Alhamdulillah, ini kita sudah selesai, hampir selesai.
1: Kesan mendalam juga dirasakan oleh beberapa pengunjung, yaitu Sabita Salsa Bilakesha Hadi dan juga Karenina Ajeng Pramesti yang berasal dari Semarang. Menurut mereka, JFC telah menjadi salah satu kiblat karnaval di Indonesia berkat kualitas penyelenggaraan dan dukungan masyarakat.
4: Tentunya dari kalau keren banget, kita lihat dari teatrikalnya juga sangat menyentuh dan hati saya.
5: Bagus banget pastinya.
6: Sebenarnya JFC salah satu kiblat karnaval kita karena venue-nya bagus, orang-orang di sekitar tertib.
1: Beragam apresiasi tersebut menjadi bukti bahwa pelaksanaan Grand Carnival JFC Hill 2026 di Alun-Alun Kabupaten Jember, Jawa Timur tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga semakin mengukuhkan Jember sebagai salah satu pusat penyelenggaraan karnaval bertaraf internasional di Indonesia.
0: Nah, bagaimana mendengar juga pemirsa RRI, sangat seru bukan untuk menyaksikan langsung liputan kami di Grand Carnival JFC Hill 2026. Demikian liputan kami hari ini, sampai jumpa di JFC di tahun berikutnya.
7: Selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Ahmad Waris. Waris.
8: Baik, terima kasih April. Program optimalisasi lahan di Kabupaten Sumenep terus menunjukkan perkembangan setelah panen di lahan seluas 5 hektar milik kelompok tani Wiraraja, Desa Tengiten, Kecamatan Batu Putih. Kementerian Pertanian menyiapkan penanaman musim tanam ketiga menggunakan metode PMAS sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Berikut laporan Imam Mohlis.
9: Program optimalisasi lahan atau OPLA di Kabupaten Sumenep kembali menunjukkan hasil positif. Kali ini panen dilaksanakan di lahan milik kelompok tani Wiraraja, Desa Tengeten, Kecamatan Batu Putih dengan luas areal mencapai 5 hektar. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program peningkatan indeks pertanian dan produktivitas lahan yang terus didorong pemerintah. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian RI di Kabupaten Sumenep, Yoringgi, menjelaskan, usai panen, lahan tidak akan dibiarkan menganggur. Sebaliknya, petani akan segera melakukan penanaman kembali untuk memasuki musim tanam ketiga sehingga produktivitas lahan dapat terus dipertahankan. Pada musim tanam berikutnya, petani akan mulai menerapkan metode pertanian modern, Advanced Agriculture System, PMAS. Menurut Deworinggi, metode tersebut mengedepankan penerapan teknologi pertanian modern yang lebih efektif dan efisien, mulai dari pengolahan lahan hingga proses budidaya tanaman.
10: Jadi kami bersama dengan perwakilan dari kecamatan, dari Danramil, Kapolsek, Pak Korlu dan juga Ketua Kelompok Tani Wiraraja Desa Tengedon Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep melaksanakan panen, kegiatan panen program Oplah tahun 2025 di musim tanam kedua.
9: Ia menambahkan penerapan PMAS diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi sekaligus menekan biaya usaha tani. Selain itu, pola tanam yang berkelanjutan melalui program optimalisasi lahan juga menjadi salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumenep. Imam Muhlis melaporkan.
8: Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sumenep menggelar lomba menggambar dan mewarnai ibu dan anak sebagai wadah mengembangkan kreativitas anak sekaligus mempererat hubungan emosional antara orang tua dan buah hati melalui aktivitas yang dilakukan bersama. Rukaya Zain melaporkan.
11: Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sumenep menggelar lomba menggambar dan mewarnai yang diikuti pasangan ibu dan anak dari berbagai organisasi perangkat daerah. Kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang bagi orang tua dan anak untuk berkreasi bersama sekaligus memperkuat kedekatan emosional di tengah kesibukan dan tingginya penggunaan gawai dalam kehidupan sehari-hari. Ketua DWP Kabupaten Sumenep Diah Suryani mengatakan, tujuan utama kegiatan bukan untuk mengejar prestasi atau menentukan siapa yang menjadi juara, namun yang lebih penting adalah terciptanya momen kebersamaan yang dapat mempererat hubungan ibu dan anak sekaligus memberi ruang bagi anak untuk mengekspresikan kreativitasnya tanpa tekanan.
12: Momen untuk berkreasi bersama antara ibu dan anak untuk menghasilkan suatu karya meskipun karya itu tidak sempurna, makanya tadi saya sebutkan bahwa jangan anak dimarahin dengan ketidaksempurnaannya, tapi memberikan support boleh kan, bonding antara ibu dan anak karena dengan ibu yang sehat dan cerdas itu pasti akan menghasilkan keluarga yang berkualitas.
11: Sementara itu, Dewan Juri Muhammad Selket Gani mengatakan penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir gambar, tetapi juga memperhatikan proses dan kerjasama antara ibu dan anak selama mengikuti lomba. Aspek yang dinilai meliputi kesesuaian tema, kreativitas, keharmonisan kerjasama, hingga kerapian dan kualitas karya.
13: Apresiasi banget karena tim sebuah bakat pada anak didik dan kerjasama dengan orang tua masalah seni, terutama seni rupa. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal penerus kami di kelompok perupa Sumenep.
11: Salah seorang peserta, Rika Tri Fridawati dari DWP Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sumenep mengatakan, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bersama putrinya Naila Syafa Putri Malika untuk mengasah bakat seni anak sekaligus membangun bonding dengan buah hatinya serta mengurangi ketergantungan anak terhadap penggunaan gawai.
14: Motivasi saya itu ingin menjadi anak saya untuk menemani di hari-harinya itu, biar bisa bersama-sama kerjasama, tidak harus main HP terus gitu.
11: Pada kegiatan DWP yang juga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, keluar sebagai juara pertama perwakilan ibu dan anak dari DWP Dinsos P3A Sumenep, juara kedua RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, sedangkan DWP Kantor Kementerian Agama keluar sebagai juara ketiga.
8: Pendengar dan pemirsa dari Sumenep kita ke RRI Surabaya bersama Silia Zahyani. Silia.
7: Baik, terima kasih Waris. Pendengar dan pemirsa, Provinsi Jawa Timur menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 di tempat wisata Pintu Langit, Prigen Kabupaten Pasuruan, dan dihadiri langsung oleh Menteri PPPA Arifatul Khoiri Fauzi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
15: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional yang ke-42. Acara ini diikuti ratusan anak dan dipusatkan di ngopi bareng Pintu Langit Prigen Pasuruan. Acara semakin meriah dengan kehadiran langsung Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifatul Khoiri Fauzi. Menteri PPPA mengapresiasi kepada Pemprov Jatim yang menggelar acara khusus untuk memeriahkan Hari Anak. Namun yang bisa bisa membahagiakan anak-anak adalah keterlibatan semua pihak, mulai dari orang tua maupun lingkungan.
16: Kehadiran teman-teman wartawan ini juga menunjukkan komitmen untuk bersama-sama memberikan perlindungan kepada anak-anak, pemenuhan hak terhadap anak dalam versinya wartawan. Wartawan paling tahulah apa yang harus dilakukan agar pemenuhan hak dan perlindungan anak juga bisa dilakukan bersama-sama. Yang kedua, saya memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jatim. Peringatan Hari Anak ini memang untuk membahagiakan anak-anak, tetapi yang bisa membahagiakan anak-anak ini kan pihak lain, orang tua, keluarga, masyarakat, kemudian satuan pendidikan.
15: Setidaknya Kementerian PPPA mencatat ada 3 kasus tertinggi menimpa anak-anak yang saat ini menjadi sorotan semua pihak, antara lain kasus kekerasan fisik atau penganiayaan, bullying atau perundungan, serta kekerasan seksual. Ani Hasana melaporkan.
17: Pendengar, pemerintah Kota Surabaya membuka seleksi nasional di Rut Kebun Binatang Surabaya atau KBS dengan menekankan profesionalisme, seperti yang dilaporkan Agustin Irdiani berikut ini.
18: Pemerintah Kota Surabaya membuka seleksi Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya atau KBS secara terbuka di tingkat nasional. Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan pemimpin yang profesional sekaligus memperkuat tata kelola badan usaha milik daerah BUMD. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan proses rekrutmen tidak hanya diumumkan di Surabaya maupun Jawa Timur. Informasi lowongan tersebut telah disebarluaskan secara nasional agar seluruh calon yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama. Menurutnya setiap peserta harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Khusus untuk KBS, calon direktur juga diharapkan mampu memiliki kompetensi yang berkaitan dengan pengelolaan satwa dan konservasi.
19: Perekrutan di KBS yang baru ini, kita buka seluas-luasnya. Kita masukkan media nasional, sing daftar koyo mriki utowo. Dadi ana sing daftar nang gone pasar, sing gak diterima daftar nang gone KBS. KBS yang diterima daftar nang BDAM. Aku kira problem iki ya ngene. Mungkin teman-teman wartawan ya mau daftar nih. Kalau yang lulusan bisa daftar. Jadi saya buka pendaftaran ini sampai ke media nasional. Saya berharap bukan hanya di lingkup Surabaya dan Jawa Timur, tapi di seluruh nasional bisa tahu tempat, bisa tahu jika ada lowongan atau kami mencari terkait dengan UMC. Bukan hanya KBS ya, ada PD Pasar, ada KPS yang sekarang kita lakukan ya.
18: Selain membuka seleksi secara transparan, Pemkot Surabaya juga memperkuat pengawasan terhadap pengelola BUMD. Heri menegaskan seluruh direksi bertanggung jawab untuk penggunaan anggaran, sehingga audit independen terus dilakukan untuk mencegah penyimpangan. Menanggapi beredarnya foto-foto satwa yang dikaitkan dengan dugaan korupsi di KBS, Heri pun meminta masyarakat melihat kondisi terkininya secara langsung. Ia menegaskan kesehatan satwa terus diawasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, bahkan KBS juga tetap dipercaya pemerintah untuk program pertukaran satwa. Agustin Irdiani melaporkan.
17: Pendengar, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia apresiasi komitmen Institut Teknologi 10 November ITL Surabaya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
20: Komitmen Institut Teknologi 10 November ITS mendukung pembangunan berkelanjutan mendapatkan apresiasi Kementerian Lingkungan Hidup. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat meninjau berbagai inovasi lingkungan di Gedung Rektorat ITS. Dalam kunjungan tersebut, Jumhur Selasa siang juga mencoba mobil otonom modular karya tim robotika ITS. Ia mengapresiasi inovasi tersebut sebagai solusi teknologi mendukung pembangunan berkelanjutan. Berbagai inovasi ITS terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.
21: Dan ini menyaksikan beberapa keberhasilan dari apa-apa yang dikerjakan, perkembangan teknologi yang terjadi. Salah satunya ini mobil tanpa awak yang bisa diserap. Pertama, nanti Pak, mungkin kita akan butuh ke daerah-daerah yang katakanlah susah atau berbahaya diakses oleh manusia, tapi menggunakan kendaraan. Jadi ini boleh jadi ini akan sangat berguna. Pertama, yang kedua tadi saya melihat magot ya. Magot itu adalah bagian daripada ekonomi sirkular dari pengolahan sampah, di mana magot itu cacing gitu bisa menjadi makanan ternak, bisa juga menjadi mengurai yang tertentu ya magot tertentu. Bahkan bisa mengurai plastik yang sudah itu juga
20: Di sisi lain, salah satu inovasi yang dipamerkan di kampus ITS yakni ITS Compostech, mesin pengolah sampah organik berkapasitas 50 kg per hari, juga mendapatkan apresiasi dari Muhammad Jumhur. Teknologi ini mengolah sampah cepat, minim bau, serta cocok digunakan pada lahan terbatas. Muhammad Jumhur menilai Compostech berpotensi mengatasi limbah organik di sektor pariwisata, perhotelan, dan industri makanan. Oni Arianto melaporkan.
2: Pendengar reporter Yanuar Fahmi mengabarkan, pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyatakan perang terhadap peredaran minuman keras ilegal dan praktek prostitusi. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyatakan perang terhadap peredaran minuman keras atau miras ilegal serta praktek prostitusi melalui operasi gabungan bersama Forkopimda, DPRD, serta unsur organisasi keagamaan. Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan seluruh usaha penjualan miras tanpa izin akan ditutup. Sedikitnya 16 titik peredaran miras ilegal telah didata dan menjadi sasaran penindakan. Dalam waktu dekat, menindaklanjuti laporan sejumlah warga dan organisasi keagamaan yang terganggu atas kegiatan penjualan miras di lingkungan warga tersebut.
22: Dan hasil rapat hari ini, ya, karena banyak peredaran miras yang tidak ada izin kita tutup, yang warung-warung yang bisa menjual miras warung-warung kita tutup, ya, karena hari ini belum deteksi sama sekali. Bisa nanti akan ada perubahan perda yang kita lakukan. Yang kedua, okay, kesukaannya mas-mas, mas-mas tadi sampaikan, ya, ini akan kita sisir, ya. Saya Kapolres akan turun di lapangan, ya. Termasuk Asbiro, Osbiro, ya. Ini akan turun juga kita. Nanti semuanya akan kita turun, ya. Nanti saya Pak Kapolres didampingi di Satpol PP, ya.
3: Operasi juga menyasar tempat hiburan malam, rumah kos, kontrakan, serta lokasi yang diduga menjadi pusat prostitusi. Camat setempat, pemerintah desa, polsek, dan koramil diminta ikut memetakan titik-titik rawan. Pemkab Sidoarjo menegaskan izin usaha melalui OSS tidak berlaku jika bertentangan dengan peraturan daerah, terutama bagi penjualan miras di sekitar sekolah dan tempat ibadah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pendengar, hingga akhir Juni 2026, kinerja fiskal Jawa Timur tetap solid menopang stabilitas ekonomi daerah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jin.
23: Kinerja fiskal APBN di Jawa Timur tetap solid hingga 30 Juni 2026 dan terus menopang stabilitas ekonomi daerah. Pendapatan negara mencapai Rp128,18 triliun rupiah atau 42,45% dari target. Sedangkan belanja negara terrealisasi Rp59,88 triliun rupiah atau 52,36% dari pagu. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur sekaligus Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1, Max Darmawan memaparkan penerimaan negara ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp123,81 triliun rupiah dan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar Rp4,37 triliun rupiah. Sementara itu, belanja negara diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Menurut Max, kinerja fiskal yang tetap solid menunjukkan APBN masih menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat pelayanan publik serta mendukung berbagai program prioritas pemerintah di Jawa Timur.
24: Penerimaan dan perpajakan dari bea dan cukai juga dari PNBP itu ada pertumbuhan, walaupun tadi sudah disampaikan juga Pak Hermawan, ya kita harus waspada ya terkait semester 2, ya terkait banyak perkembangan selanjutnya, tentu itu menjadi PR ya dari Kementerian Keuangan ya untuk bisa meningkatkan kinerjanya, mengamankan dari sisi penerimaan bukan juga untuk dari sisi belanjanya. Ya, tapi sementara sampai dengan saat ini ya masih positif.
23: Ia menambahkan hingga akhir Juni 2026 belanja pemerintah pusat terrealisasi Rp25,11 triliun rupiah atau 49,93% dari pagu. Sedangkan transfer ke daerah TKD mencapai Rp34,77 triliun rupiah atau 54,27% dari pagu. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, perlindungan sosial hingga pengendalian inflasi. Ermina melaporkan.
17: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Arga Saputra.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi Jejaring Jawa Timur sore hari ini. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
1: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda merasa sudah makan tidak terlalu manis, tapi tetap sering lemas, cepat lapar, atau berat badan sulit turun? Bisa jadi tanpa sadar, Anda sedang mengkonsumsi high and sugar atau gula tersembunyi. High and sugar adalah gula tambahan yang tidak terlihat jelas sebagai gula di makanan atau minuman. Tetapi, sebenarnya terkandung dalam berbagai produk olahan seperti saus, roti, sereal, minuman kemasan, hingga makanan cepat saji. Banyak dari produk ini terasa tidak terlalu

0: terlalu manis, namun tetap menyumbang asupan gula harian yang cukup tinggi. Masalahnya, gula tersembunyi ini sering tidak disadari karena muncul dalam berbagai nama seperti sirup jagung, maltodekstrin, atau konsentrat buah. Akibatnya, seseorang bisa mengkonsumsi gula jauh melebihi batas harian tanpa disadari. Jika dikonsumsi berlebihan, high in sugar dapat memicu lonjakan gula darah, rasa cepat lapar, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Itulah sebabnya membaca label nutrisi dan komposisi makanan menjadi penting adanya, bukan hanya melihat rasa manisnya saja. Di era makanan serba praktis, high in sugar menjadi jebakan yang sulit dihindari. Banyak makanan yang tampak sehat ternyata tetap mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Karena itu, langkah sederhana seperti mengurangi makanan olahan, memilih makanan segar, dan membiasakan minum air putih bisa membantu menekan asupan gula harian. Dengan lebih sadar terhadap high in sugar, kita bisa menjaga energi tubuh tetap stabil dan kesehatan jangka panjang yang lebih terkontrol.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi di Kediri sore ini, masih bareng sama Rifki ya. Kediri sore ini kami hadirkan informasi ringan ya pendengar, di mana di sore hari ini update citra radar dari BMKG terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Kediri. Di antaranya termasuk di Pare ya, saat ini sedang turun hujan pendengar. Lalu juga di Kecamatan Kepung, Puncu, Pelemahan, Kayen Kidul. Dan hujan yang turun sore hari ini juga dapat berpotensi meluas di wilayah sekitarnya. Namun pendengar, masih dari prediksi BMKG bahwa musim kemarau masih akan terus berlanjut hingga Agustus mendatang. Nah, dengan hujan yang turun sore hari ini masih dikatakan wajar ya, ketika ada gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby yang aktif. Namun efeknya di musim kemarau seperti sekarang ini hanya akan turun hujan lokal saja, wilayahnya tidak akan meluas dan durasinya juga hanya singkat saja. Nah, itu tadi informasi di Kediri sore ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan program Galeri Budaya Nusantara pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Cek Fakta hari Selasa 28 Juli 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kali ini mengenai emas 74 kg di rumah Febri Adriansah palsu. Selengkapnya dilaporkan oleh Iva.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa temuan 74 kg emas yang disita dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansah merupakan emas palsu. Namun pendengar, faktanya klaim narasi yang menyatakan 74 kg emas di rumah Febri Adriansah palsu merupakan hoax. Dilansir dari Tempo.co, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengumumkan barang bukti 74 kg emas dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansah terbukti asli dan telah diuji oleh PT Pegadaian. PT Pegadaian menunjukkan 74,1 kg emas tersebut merupakan logam mulia 23 karat dengan tingkat kemurnian 95,8 hingga 98,8%. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Speed 1, 2, 3.
5: Action.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi di Galeri Budaya Nusantara ya, bareng sama Rifki, juga ditemani sama Iva sore hari ini. Kurang lebih setengah jam ke depan ya, kami hadirkan informasi tentang beragam sekali ya, banyak sekali, beragam sekali kekayaan Nusantara Indonesia, mulai dari kesenian, kuliner, terus juga tradisi, budaya, dan juga banyak hal lainnya. Nah, sore hari ini nanti kami akan bergeser jauh ya, ke daerah atau provinsi Maluku Utara. Nanti ada kesenian tari lalayon yang penuh cinta antara dua insan manusia. Nah, mendengar tari lalayon adalah sebuah karya tari pergaulan yang berasal dari Maluku Utara, di mana tarian ini berisi pesan-pesan berbau romantis dan juga cinta. Oleh sebab itu, tarian ini biasanya dibawakan secara berpasang-pasangan dan juga memiliki gerakan-gerakan yang indah di sepanjang tariannya. Nah, seperti apa ceritanya dari tari lalayon ini? Anda bisa menyimaknya di Galeri Budaya Nusantara Pro 1 RRI Kediri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Balik lagi di Galeri Budaya Nusantara Pro 1 RRI Kediri. Nah, pendengar, kali ini kita akan ceritakan bagaimana tari lalayon itu.
4: Ya, baik. Para penari lalayon ini memulai merambah ke tengah pelantaran. Mata mereka mulai saling berpandangan antara pria dan wanita seolah sedang dalam perasaan kasmaran. Kemudian, sang pria mulai melakukan gerakan menggoda di hadapan wanita. Sang wanita juga memunculkan sebuah senyum simpul di mulutnya tanda menerima godaan sang pria. Keduanya kemudian berputar-putar dan tubuh mereka seolah sedang berdialog satu dengan lainnya. Perasaan sayang dan penuh perhatian sangat terasa di dalam tiap gerakan para penari kelompok ini. Bahkan, setiap pasangan menunjukkan kehangatan yang begitu mendalam sebagai bentuk pesan cinta yang mereka miliki.
3: Nah, pendengar, tari lalalon biasanya dibawakan dalam berbagai acara-acara formal seperti pesta adat ataupun juga perkawinan. Tarian ini merupakan karya etnis etnik Maluku Utara yang patut diacungi jempol karena masih banyak diketahui oleh para generasi muda Ternate. Bahkan mereka tidak malu dan sebaliknya sangat mendukung tarian lalayon ini. Mungkin karena nilai cinta universal yang terkandung di dalam tarian lalayon. Nah, walaupun demikian pendengar, tari ini tidaknya bermakna hubungan kasih antara muda-mudi saja, namun juga dapat bermakna sebuah ucapan syukur atas berbagai anugerah yang maha kuasa terhadap manusia dalam bentuk alam serta makhluk hidup di dalamnya. Nah, ucapan syukur itu dituangkan dalam bentuk rasa sayang dan juga perhatian yang selalu diwujudkan dalam keseharian hidup manusia.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, demikianlah Galeri Budaya Nusantara di hari Selasa 28 Juli 2026. Tadi kita sudah bercerita banyak tentang tari lalayon asal Maluku Utara ya. Semoga informasi ini juga bermanfaat untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Galeri Budaya Nusantara akan hadir kembali esok hari ya, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bercerita tentang beragam kekayaan budaya di Indonesia.
2: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya, masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Berharap sejenak kita akan dengarkan lantunan azan maghrib untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya. Kami akan segera menyapa Anda dengan Warta Kediri, tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Organisasi GMR tentu karena organisasi ini peduli pada sesama dan kemanusiaan. Ini adalah bekal yang amat baik untuk masa depan anak kita dan masa depan bangsa kita, karena kepedulian mereka di ketika ada bencana atau kebutuhan darah di masyarakat.
3: Yang terjadi akhir-akhir ini yang diperkirakan sampai bulan September Oktober, di mana dalam bulan Juli Agustus diperkirakan memasuki puncak dari musim kemarau.
4: Halmar Tengah itu saat ini adalah satu kabupaten dari sekian kabupaten yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai kawasan PSN, proyek strategi nasional, karena di
1: Sari Berita, PMI Kabupaten Kediri gelar Jumbara PMR 2026, tanamkan jiwa kemanusiaan dan siap lahirkan relawan muda.
5: OPD terkait di Kabupaten Kediri menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk mengantisipasi dampak kemarau.
1: Program Halteng Goto Pare, investasi SDM dan jembatan daya saing pemuda Halmahera Tengah.
5: Inilah Warta Kediri selengkapnya, Selasa 28 Juli 2026, bersama saya Rifki Royan
1: dan saya Iva. PMI Kabupaten Kediri gelar Jumbara PMR 2026, tanamkan jiwa kemanusiaan dan siap lahirkan relawan muda. Ana Kusuma melaporkan.
6: Palang Merah Indonesia Kabupaten Kediri membuka gelaran Jumpa Bakti Gembira atau Jumbara Palang Merah Remaja tingkat Madya Wira tahun 2026 di lapangan Tulung Rejo pada Selasa pagi ini. Kegiatan yang diikuti sekitar 2.000 pelajar tingkat SMP dan SMA se-Kabupaten Kediri ini menjadi upaya untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sekaligus membentuk karakter generasi muda agar memiliki kepedulian sosial dan juga semangat kerelawanan di tengah meningkatnya sikap individualitas. Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Muhammad Solikin, yang mewakili Bupati Kediri, menjelaskan bahwa Jumbara merupakan agenda 2 tahunan PMI sebagai wadah pembinaan anggota PMR dalam mengembangkan jiwa kepemimpinan, keterampilan, dan juga kemampuan untuk berorganisasi.
7: Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan Jumbara tahun 2026 yang dilaksanakan 2 tahun sekali. Ya. Kurang lebih diikuti 2.000 anak-anak, baik dari siswa SMP maupun SMA untuk tingkat wira maupun Matia. Ini bisa mewadahi anak-anak kita untuk menyalurkan minat bakatnya dan kemampuannya di organisasi GMR. Tentu karena organisasi ini peduli pada sesama dan kemanusiaan, ini adalah bekal yang amat baik untuk masa depan anak kita dan masa depan bangsa kita, karena kepedulian mereka di ketika ada bencana atau kebutuhan darah di masyarakat.
6: Sementara itu, Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Triatmono Wahyu Supriyadi, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan dirancang tidak hanya untuk mengasah keterampilan peserta, tetapi juga menumbuhkan jiwa kemanusiaan sejak usia sekolah.
8: Kegiatan ini nanti ada 12 macam lomba, termasuk ada stand up ya, selain ilmu-ilmu teknis misalnya pertolongan pertama, dapur umum, terus traveling, kenakalan remaja dan seterusnya, sehingga nanti outputnya, endingnya telah lulus itu kita harapkan beberapa setidaknya menjadi anggota donor darah sukarelawan. Juga ada yang bisa menjadi relawan bencana.
6: Salah satu peserta, Naila Luna dari SMP Negeri 1 Mojo, mengaku antusias mengikuti Jumbara PMR untuk pertama kalinya. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan pengalaman baru serta menjadi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan sekaligus juga meraih prestasi.
9: Iya, baru pertama kali. Senang banget gitu bisa mengikuti lomba di Jumbara ini dan bisa menambah prestasi juga kalau sudah lomba.
6: Jumbara PMR tingkat Madya Wira 2026 dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juli 2026 mendatang. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi sarana berbagai pengalaman, mempererat jejaring antar sekolah, serta memperkuat semangat kebersamaan di kalangan anggota PMR sebagai bekal dalam menjalankan aksi-aksi kemanusiaan di masa mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
5: OPD terkait di Kabupaten Kediri menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk mengantisipasi dampak kemarau. Ayu Citra melaporkan.
10: Sejumlah OPD terkait di wilayah Kabupaten Kediri pada saat ini mengikuti rapat koordinasi lanjutan untuk mengantisipasi dampak puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Juli hingga Agustus mendatang. Hal itu disampaikan oleh PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kalep Untung Satrio Wicaksono pada hari ini. Kalep menyebutkan bahwa ada sejumlah hal yang patut diwaspadai pada saat musim kemarau, karena memang pada saat ini banyak sekali musibah kebakaran yang dipicu oleh kelalaian manusia. Untuk itu, maka diharapkan warga tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan, baik di rumah, di kawasan hutan, serta pentingnya memastikan kondisi selang dan regulator gas dalam keadaan aman.
3: Menghadapi musim kemarau yang terjadi akhir-akhir ini yang diperkirakan sampai bulan September-Oktober, di mana di dalam bulan Juli-Agustus diperkirakan memasuki puncak dari musim kemarau, perlu kami himbau beberapa hal mengingat akhir-akhir ini kejadian kebakaran.
10: Terpisah pada agenda apel kesiapsiagaan karhutla di wilayah Desa Menyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, Kepala Pelaksana PBBD Kabupaten Kediri Stefanus Joko Sukrisno mengatakan bahwa sekarang pihaknya juga terus melakukan edukasi kepada warga dan meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi musim kemarau 2026.
11: Jadi antisipasi kita untuk kekurangan air bersih, kami sudah menyiapkan armada tangki, ya, dari BPD ada 2 unit, kemudian kami sudah koordinasi dengan PMI ada 1 unit, kemudian dari PDAM juga ada 6 unit. Nanti kalau masih kurang kita bisa pinjam dari Dinas Lingkungan Hidup maupun teman-teman Damkar Satpol PP. Kemudian kami juga menyediakan tandon-tandon yang nanti diperlukan sewaktu-waktu.
10: Lebih lanjut, selain memetakan wilayah rawan kekeringan, BPBD Kabupaten Kediri juga menyoroti kasus lonjakan kebakaran hutan dan juga lahan, serta memetakan daerah yang berpotensi kekurangan air bersih. Adapun sesuai pemetaan ini, ada 5 kecamatan yang masuk zona rawan kemarau, antara lain di Kecamatan Mojo, Grogol, Ngancar, Poso Klaten, dan Semen. Ayu Citra melaporkan.
1: Program Helteng Gotu Pare, Investasi SDM dan Jembatan Daya Saing Pemuda Halmahera Tengah. Reporter Ayu Cantia melaporkan.
12: Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara terus menunjukkan komitmen kuat dalam mencetak generasi unggul melalui program peningkatan kapasitas sumber daya manusia bertajuk Helteng Gotu Pare. Program kolaborasi antara Dinas Pemuda dan Olahraga dan Komunitas Literasi ini mengirim pemuda serta pelajar lokal untuk mendalami bahasa asing di Kampung Inggris Pare, Kediri, Jawa Timur. Kepala Dispora Kabupaten Halmahera Tengah, Abu Bakar Ibrahim SPT menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari pilar besar investasi jangka panjang di bidang pendidikan yang digagas oleh kepala daerah. Menurutnya, penguasaan bahasa asing bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak guna menghadapi tantangan di kawasan proyek strategis nasional atau PSN, industri pertambangan IWIP, beda by nikel.
4: Halmahera Tengah itu saat ini adalah satu kabupaten dari sekian kabupaten yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai kawasan PSN, proyek strategi nasional, karena di sana ada industri besar yang namanya Weda by Nikel, IWIP sekarang. Di sebuah industri yang cukup besar, yang dari kondisi hari ini, banyak sekali orang dari berbagai suku bangsa yang hadir di sana, termasuk para tenaga kerja asing. Karena itu, anak-anak Halmahera Tengah memang dituntut untuk bisa menyiapkan diri agar mampu berkompetisi dan bersaing dengan orang-orang di luar itu.
12: Sementara itu, Koordinator Literasi Halmahera Tengah, Bakir Usman, memaparkan bahwa antusiasme pemuda lokal terhadap program ini sangat luar biasa sejak pertama kali digulirnya pada tahun 2024. Hingga kini, total sebanyak 125 peserta telah diberangkatkan secara bertahap melalui seleksi yang ketat.
13: Saat ini 25 orang yang kesini. Akhirnya seleksinya diperketat, mulai dari hafalan bahasa Inggrisnya sampai pada tingkatan seleksinya gitu. Bahkan kita sampai pada tingkat wawancara juga gitu, speaking gitu. Nah, yang dari sekolah juga ada sosialisasi serta datang ke sekolah. Itu siswa-siswa terbaik dari sekolahnya yang mana bisa kita kirim. Jadi syaratnya ke sini harus 500 kata dihafal dulu baru ke sini.
12: Melalui seleksi antara pemerintah daerah, komunitas literasi dan kesiapan mental para peserta, program Helteng Gotu Pare diharapkan mampu mencetak pemuda-muda Halmahera Tengah yang siap menghadapi tantangan global menyongsong visi generasi emas Indonesia 2045. Cantia melaporkan.
5: Anda masih di Jalur Warta Kediri, Selasa 28 Juli 2026. Pendengar, verifikasi calon jemaah haji 2027 di Jombang dipercepat. Ribuan berkas sudah tervalidasi. Kita dengar laporan dari Ane Kusuma.
6: Pelayanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 di Kabupaten Jombang mulai memasuki tahapan verifikasi administrasi. Hingga akhir Juli 2026 ini, lebih dari 1.000 calon jemaah haji telah menyerahkan dokumen sebagai syarat penetapan keberangkatan. Di saat yang sama, proses pendataan terhadap jemaah prioritas lanjut usia juga terus dilakukan untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi dapat dipenuhi sejak awal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menjelaskan bahwa tahapan persiapan haji 2027 diawali dengan penyampaian informasi kepada calon jemaah sesuai urutan nomor porsi, termasuk verifikasi terhadap kelompok prioritas lansia. Berdasarkan data Kemenhaji Jombang, terdapat 1.282 calon jemaah yang masuk daftar urut porsi keberangkatan di tahun 2027, dengan 64 diantaranya merupakan jemaah prioritas lansia.
14: Persiapan haji tahun 2027 sudah mulai kami lakukan. Kami menyampaikan informasi kepada calon jemaah sesuai nomor porsi, sekaligus melakukan verifikasi administrasi termasuk untuk jemaah prioritas lansia. Tahapan ini penting supaya seluruh persyaratan keberangkatan bisa dipenuhi sejak awal. Alhamdulillah, sampai saat ini ada lebih dari 1.000 calon jemaah sudah menyerahkan dokumen untuk proses verifikasi. Ya, kemudian bagi yang sampai sekarang belum melengkapi berkas, kami masih memberikan kesempatan hingga tanggal 29 Juli dan kami juga mengimbau agar segera mengurus paspor karena itu menjadi salah satu dokumen utama untuk keberangkatan haji.
6: Adapun Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang juga mencatat ada sebanyak 84 calon jemaah yang memilih untuk menunda keberangkatan di tahun 2027. Selain melanjutkan proses administrasi, Kementerian Haji juga mulai mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2026. Hasil evaluasi yang dihimpun dari masukan jemaah maupun petugas akan dimanfaatkan sebagai dasar penyempurnaan layanan pada musim haji di tahun 2027 mendatang. Ano Kusuma melaporkan.
1: KAI Daop 7 Pacu, Budaya Keselamatan lewat 13 Gardu JPL Baru. Ayu Citra melaporkan.
10: Untuk meningkatkan budaya keselamatan, PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 7 Madiun terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan transportasi kereta api yang aman, selamat, nyaman, dan tepat waktu. Hal itu dilakukan pada saat Deputi KAI Daop 7 Madiun Alam Prasetyo bersama manajer operasi dan manajer jalan rel dan jembatan CC Daop 7 Madiun melaksanakan kegiatan tilik lintas antara stasiun Blitar hingga stasiun Talun. Pada agenda pengawasan langsung hari ini, Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menyatakan bahwa kegiatan hari ini difokuskan pada pengajakan menyeluruh terhadap berbagai aspek operasional dan pelayanan, misalnya kelayakan infrastruktur hingga keselamatan perlintasan.
15: Pembangunan pos penjagaan perlintasan sebidang di JPL baru ini merupakan bagian dari proses strategis perusahaan, di mana secara keseluruhan nantinya akan ada 13 titik pembangunan JPL baru guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun para pengguna jalan raya. Adapun ke 13 titik JPL itu diantaranya ada JPL 295 yang di kilometer 211.303, terus JPL 299A.
10: Sementara itu, terpisah Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri Ibda Suhendra juga menghimbau masyarakat bahwa tentang pentingnya menjaga keselamatan berlalu lintas di jalur kereta api, sebab beberapa waktu yang lalu telah terjadi insiden laka di jalur perlintasan sebidang tanpa palang pintu dan diduga dipicu oleh human error.
16: 1948 di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di kilometer 17256 tepatnya di desa Jambean, Kecamatan Kerskoban, Kediri, yaitu telah terjadi laka lantas antara kereta api Doho jurusan Surabaya Malang dengan kendaraan Honda Vario Nopol AG 3513 YAC. Saat ini dalam penanganan kami, untuk barang bukti kita sudah amankan, untuk sepeda motor kita amankan di Polsek Ringharjo.
10: Diketahui di sela-sela kegiatan pemeriksaan, Deputi 7 Madiun memberikan sejumlah arahan penting kepada seluruh petugas di lapangan. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikianlah Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Iva.
5: Saya Rifki Royan.
1: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: fakta unik, baru, dan menarik seputar fenomena alam dan ragam inovasi lainnya di seluruh dunia. Kita jelajahi bersama sekali lagi dalam Jelajah Ilmu.
1: Anda kembali mendengarkan Pro 1 hari-hari Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini dalam Jelajah Ilmu bareng sama Rifki, juga ditemani sama Iva ya sore hari ini, hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, sore hari ini kami berdua akan ngomongin tentang berbagai jenis buta warna ya, beberapa fakta tentang buta warna. Yang buta warna sendiri pendengar terdiri dari berbagai jenis yang membuat seseorang tidak bisa membedakan warna-warna tertentu dengan normal. Ada yang membuat Anda tidak bisa melihat warna merah. Ada pula yang membuat warna biru tampak seperti warna hijau ya. Buta warna sendiri pendengar merupakan ketidakmampuan untuk melihat perbedaan warna-warna tertentu. Nah, kondisi ini biasanya diturunkan dari orang tua dan lebih sering terjadi pada laki-laki. Gangguan penglihatan ini terjadi jika sel-sel tertentu yang dikenal sebagai fotoreseptor, khususnya di sel kerucut pada mata Anda, hilang atau tidak berfungsi dengan benar. Nah, sel kerucut ini biasanya memungkinkan Anda melihat setiap warna pada pelangi. Namun jika mengalami buta warna pendengar, Anda mungkin tidak bisa melihat atau membedakan sebagian warna-warna tersebut. Nah, meskipun banyak orang menyebut kondisi ini sebagai buta warna. Nah, buta warna di mana segala sesuatu terlihat hitam dan putih justru jarang sekali terjadi. Nah, ada berapakah jenis buta warna yang perlu Anda ketahui pendengar? Nanti Anda bisa menyimaknya dalam Jelajah Ilmu.

0: Baik, pendengar, ada beberapa jenis buta warna yang perlu Anda ketahui, seperti buta warna hijau dan merah. Buta warna hijau merah atau red green color blindness merupakan jenis buta warna yang paling sering ditemukan. Kondisi ini disebabkan oleh hilangnya atau keterbatasan fungsi dari sel kerucut merah atau proton hijau atau dioptran. Dikutip dari Cleveland Clinic, ada beberapa jenis buta warna hijau dan merah, seperti protanomali, protanopia, deuteranomali, deuteranopia. Pada jenis buta warna protanomali ini, Anda memiliki beberapa sel kerucut yang responsif terhadap warna merah, tetapi tidak berfungsi dengan benar. Ketika mengalami kondisi ini, warna merah mungkin tampak sebagai abu-abu tua, dan setiap warna yang mengandung merah mungkin tampak kurang cerah. Protanopia sendiri, fotoreseptor, warna merah Anda tidak berfungsi dengan benar, sehingga Anda tidak dapat warna merah atau hijau mungkin. Jika mengalami kondisi ini, pelangi pada penglihatan Anda semakin besar, akan tampak berwarna biru dan emas.
1: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam

0: konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kembali lagi di Jelajah Ilmu Pro 1 RRI Kediri, masih bareng sama Rifki, juga ada Iva ya di kesempatan sore hari ini. Masih bahas tentang buta warna hijau dan merah. Pendengar, selain protanomali dan protanopi ya, ada juga dioteranomali, di mana dalam kasus ini fotoreseptor hijau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ini adalah jenis buta warna yang paling umum terjadi, dan Anda mungkin akan melihat sebagian warna sebagai biru, kuning, dan warna-warna yang tampak diredam. Sedangkan dioteranopia, pendengar, fotoreseptor hijau Anda tidak berfungsi total ya ketika mengalami kondisi ini, sehingga Anda akan melihat sebagian besar warna sebagai biru dan emas. Baik, benar, demikianlah Jelajah Ilmu edisi hari Selasa 28 Juli 2026 ya. Terima kasih buat Anda semua yang sudah mendengarkan Jelajah Ilmu di kesempatan sore hari ini. Esok masih ada Jelajah Ilmu, tentunya masih dengan info-info unik menarik lainnya. Dan pukul 19 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral.
3: Anda baru saja mendengarkan Jelajah Ilmu, persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kita

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa. Dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi. Kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, macam di NTT, kemudian di NTB, di beberapa tempat lah, jadi kita akan bahas ini.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih dekat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Bu Guru, izin permisi, saya bawa omreng MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan kepala satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang berbagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses dari sistem itu, kemudian namanya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandungan gizi di menu itu.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Enggak, mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya, karena terakhir tuh 62,7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Pastio menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya, yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
11: Setelah dilakukan penyidikan itu sejak Desember 2024,

0: hadir dilakukan oleh Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, SP selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
1: Peri Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Peri sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Mampo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
3: Coba ini sebenarnya sudah selesai, cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa, karena kan masih ada beberapa jadi asrama yang belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR ini.
4: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan, meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
3: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
5: Ada upaya percepatan?
3: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur. Tapi kan, ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya, beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata bisa difungsionalkan.
4: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen, meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
6: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100%, seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang, karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin perlu diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
4: Sementara itu, hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
2: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
7: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi mempengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
8: Iya,
5: itu Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Tengah Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, yang termasuk dalam kategori sedang. Di antaranya perairan Langkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sunjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan. Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
8: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
5: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
2: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
9: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
10: Bisa kalau ada bantuan peralatan, ini juga alat ukur, alat untuk deteksi dini, itu nanti bisa berikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
9: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta Sekolah Lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
11: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
9: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
12: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu sudah bermanfaat untuk nelayan. Utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
9: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
13: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
14: sudah dibaiki, sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depan. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari
15: mana?
14: Dari Kementerian Kesehatan ya kan.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan. Adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah. Namun pada tahun 2020 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah.
15: Ya, yang bertahap lah. Gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Nanti 1, 2, 3, kemudian nanti 4, baru sampai ke 8. Jadi juga semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Bahwa apalagi kita tahu, rumah sakit dengan IGD yang begitu bejubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
13: Juga seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, gedung Pandurata RSUD Abdul Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
16: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multan melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara, hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
18: Tentu ini hal yang sangat positif. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, itu tiketnya ada transaksinya itu ada pajaknya. Betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya apa? Promosi, Nah, hal inilah kenapa kami, ya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor, yaitu industri olahraga dan maupun ekosistem. Nah, karena itu juga, ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak masuk. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung, ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Presiden sudah sampaikan bahwa ini yang kita mendorong bagaimana eksekutif kita bisa maksimal.
19: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim, yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru, di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter, yaitu adalah hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka, yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea, dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol, di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol, kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Dwi Tulalu, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi kita sudah dengarkan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta, kali ini kami hadirkan di program Telakir Kediri sore ini Mimbar Agama Buddha dengan tema sepenuhnya hadir yang akan disampaikan oleh Yana Susanti.

0: Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Saya Yana Susanti kembali menjumpai Anda dalam siaran Mimbar Agama Buddha.
1: Saya Triani, kami dari Wihara Buddhayana Dharmawira Center Panjangjiwo Surabaya. Para pendengar setia RRI Surabaya yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kami akan berbagi dhamma dengan tema hadir sepenuhnya atau sepenuhnya hadir.

0: Panitia RRI Surabaya yang berbahagia, di awal sharing kami selalu mengajak untuk mengamati nafas masuk dan nafas keluar. Adakah pertanyaan dalam hati mengapa demikian? Mengapa harus nafas masuk dan nafas keluar?
1: Tentu ada ya kak. Saya pribadi juga ketika awal-awal mendengar seperti itu, saya juga bertanya, mengapa harus begitu? Ada apa dengan nafas kita?
0: Begini Tri, apakah kamu pernah mendengar istilah sadar penuh atau mindfulness?
1: Ya pernah, intinya membahas tentang pikiran kan kak?
0: Ya, betul sekali. Sadar penuh berarti kita sadar dengan apa yang kita lakukan saat ini. Berlatih sadar penuh berarti kita hidup sesungguhnya dan hadir sepenuhnya pada saat sekarang atau saat ini. Kita belajar untuk mencoba menyelaraskan pikiran dan tubuh kita dengan baik pada saat melakukan aktivitas apapun seperti menyapu, mencuci piring, menulis, bersepeda, atau lainnya. Perlu kita ketahui juga bahwa praktik sadar penuh ini juga dilakukan oleh komunitas monastik dari Plum Village yang memiliki guru besar Master Thich Nhat Hanh. Dalam kehidupan sehari-hari, perlu kita akui bahwa pikiran kita selalu aktif daripada tubuh kita. Benar tidak? Contoh sederhana ketika kita bangun tidur, badan kita baru bangun dan beranjak untuk duduk di tempat tidur, pikiran kita sudah jalan-jalan sampai kemana-mana, sampai mall bahkan, benar tidak? Dia jalan-jalan ke sana kemari, ada promo apa ya? Ada diskon? Berapa persen ya hari ini? Jalanan macet nggak ya? Begitu rumitnya pikiran kita setiap hari. Untuk itu kita perlu bisa untuk berpraktek sadar penuh dan hadir sepenuhnya pada momen saat ini dan di sini.
1: Iya benar sekali kak. Saya juga mengalami hal yang sama. Pikiran saya aktif sekali, bahkan mau tidur saja banyak sekali yang saya pikirkan. Pikirannya lari kemana-mana. Kadang kalau sedang berimajinasi banyak film-film kartun, kepalanya ingin dilepas dulu, habis itu disikat dan dicuci bersih biar fresh kembali.
0: Selalu seperti itu. Pasti semua orang mengalami pikiran-pikiran seperti itu, bukan? Wajar, karena itu kebiasaan yang sudah kita lakukan setiap harinya yang akan muncul dalam pikiran atau batin kita. Terkadang pikiran kita menjadi kacau, khawatir, dan emosi yang meluap-luap tanpa terkendali. Maka dengan latihan sadar penuh, nafas masuk dan nafas keluar, berharap bisa menarik pikiran itu menjadi sedikit tenang. Dengan bernafas seperti itu, kita sadar bahwa kita sedang menarik nafas masuk maupun nafas keluar. Nafas masuk dan nafas keluar itu bukan berarti kita mengontrol nafas masuk, tetapi kita sadar bernafas secara alami tanpa mengatur nafas itu. Pasti banyak yang bilang apa bisa dengan nafas masuk dan nafas keluar? Bisa apabila biasa dilakukan. Contoh sederhana, suatu kali ketika kita sangat marah karena suatu hal, cobalah untuk menarik nafas masuk dan nafas keluar. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti dan tentunya tidak jadi marah, tetapi dengan seperti itu, setidaknya energi marah itu berangsur-angsur akan berkurang. Percaya atau tidak, coba Anda buktikan. Dan latihan sadar penuh ini tidak secara instan, tetapi mungkin harus sering dipraktikkan dalam waktu yang lama, baru kita akan mengetahui manfaatnya.
1: sekali jika kita menerapkan hidup sadar penuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti saat kita makan, saat minum, berkendara motor, ataupun yang lainnya.
0: Nah, kami di Sekolah Minggu BDC juga berusaha menerapkan praktik sadar penuh kepada anak-anak sejak dini yang dibimbing oleh salah satu guru yang bergabung dalam komunitas Plum Village. Kami bersama tim berusaha belajar dan bertumbuh bersama anak-anak dengan memfasilitasi mereka untuk mempraktikkan hidup sadar penuh. Berlatih bersama anak-anak tentang sadar penuh sangatlah menyenangkan. Mereka dengan baik akan mengikuti langkah demi langkah untuk bisa berpraktik dharma melalui praktik sadar penuh tersebut. Kami menggunakan alat yang biasa kami gunakan sebagai alarm untuk mengingatkan kita bahwa kita harus sadar dengan apa yang kita lakukan pada momen sekarang dan di sini. Kita menyebutnya sebagai genta kesadaran. Genta kesadaran ini bentuknya seperti mangkok dengan diameter 6-7 cm. Kita biasanya mengundang genta berkesadaran ini dengan cara memukul 3 kali. Ketika terdengar genta sedang diundang, maka bagi kami yang sedang berpraktek sadar penuh, kami akan berhenti sejenak melakukan aktivitas dengan kembali pada nafas masuk dan nafas keluar, mengamati keluar masuknya nafas. Bukan berarti ketika kita mendengar bunyi genta kita menjadi patung atau membeku, tetapi misal kita sedang bekerja mengangkat air misalnya, maka air tersebut bisa diletakkan terlebih dahulu, kemudian kita baru mengamati nafas masuk dan nafas keluar. Banyak aktivitas yang kami lakukan di sana seperti makan berkesadaran, meditasi minum milo, meditasi makan jeruk, mindful cooking, mindful singing, dan sebagainya. Dan ketika kita melakukan aktivitas tersebut, anak-anak benar-benar happy dan menikmati setiap momennya. Di sana, ketika melakukan meditasi makan, mereka akan mengamati makanan yang disajikan di depannya yang terdiri dari berbagai jenis. Jika kita melihat lebih dalam, maka kita akan tahu bahwa makanan ini tersaji berkat kerja keras semua orang, baik itu petani, tukang pabrik ataupun lainnya yang berperan agar makanan itu bisa tersaji di hadapan mereka.
1: Betul. Dan perlu kita tahu, dan mungkin sudah pada tahu, ketika guru agung kita Sang Buddha. Betul. Dan perlu kita tahu, dan mungkin sudah pada tahu ya, bahwa ketika guru agung kita Sang Buddha Gautama menjadi pertapa, sebelum mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Buddha, beliau duduk melakukan meditasi Anapanasati di bawah pohon Bodhi, yaitu dengan mengambil objek nafas masuk dan nafas keluar, sampai akhirnya beliau mencapai pencerahan sempurna.
0: Ya, benar. Dalam agama Buddha, kita sering sekali berbicara tentang meditasi. Meditasi bisa dilakukan dengan cara duduk, berdiri, berjalan, ataupun berbaring. Meditasi atau samadhi adalah memusatkan pikiran pada satu hal atau menyadari apa yang sedang dilakukan saat ini dan di sini. Dengan melakukan meditasi, membuat kita lebih mudah berkonsentrasi karena pikiran sudah terbiasa tenang. komunikasi yang baik, setidaknya kita belajar mendengar dan merasakan secara mendalam apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Kita akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan.
1: Selain itu, meditasi dengan berkonsentrasi pada nafas masuk dan nafas keluar, dan menyadari apa yang sedang kita lakukan pada saat ini dan di sini, kita akan sadar apabila apa yang kita lakukan itu salah. Dari situ berarti kita juga menjaga sila dengan cara mengendalikan pikiran. Ketika pikiran kita terkendali, secara tidak langsung ucapan dan juga perbuatan akan terkendali. Dengan mengkondisikan pikiran selalu baik, berarti kita menjaga sila dengan baik, sehingga saat melakukan meditasi,

syair satu dan kedua seperti ini. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya, bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu.

dengan sepenuhnya. Sadar penuh atau sati atau dalam bahasa Jawa disebut dengan istilah iling lan waspodo, yang mana artinya sangat mendalam. Dengan kita selalu iling dan waspodo, maka kita tidak melewatkan waktu 24 jam sehari dengan sia-sia, karena kita bisa hadir sepenuhnya di dunia dan berselaras dengan alam semesta dengan cara melatih sadar penuh dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah sharing Dhamma pada hari ini. Sampai jumpa dalam siaran Mimbar Agama Buddha selanjutnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sanghyang Adi.

Benar, demikianlah Kediri sore ini ya, yang sudah kami temani dari pukul 15 tadi. Kediri malam ini akan dilanjutkan oleh Lia Aulia hingga tutup siaran nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam.

0: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Kita bergeser ke Kediri malam ini. Salia Aulia bertugas menemani Anda di penghujung kebersamaan kita hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, kita buka dengan drama radio untuk Anda. Ya, dengan tema Sapu Keluarga Sapunya Tempat Ternyaman, ya, dari teman-teman RRI Biak. Dan nanti akan dilanjutkan dengan beberapa program lainnya di Kediri malam ini. Ya, tetap bersama kami di 100,2 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Adi, bah, kok serius sekali? Hei, kok stop main game baru? Kok telah belajar kah? Ya ampun Adi, terlalu kecanduan game sekali. Bah, kok telah dengar? Eh, kok lepas sensit itu, kok lepas?
2: Ah, kakak, kenapa kak? Stop ganggu saya sudah, saya ada serius ini.
1: Eh Adi, kakak telah ganggu kok. Cuma kak kasih tahu kok saja, kok bagaimana kak? Masa tiap hari tinggal dengan main game terus? Kapan kau mau pintar? Eh, kau tahu tidak deh, guru-guru di sekolah kasih belajar dari rumah itu tujuannya untuk kau mengikuti materi yang disampaikan. Bukan kau habiskan waktu untuk main game online yang bikin kau tambah bodoh. Kau bagaimana mau pintar, Kak Ade?
2: Apa? Kakak stop bicara, bikin saya tambah pusing. Sudah, saya ada serius ini.
1: Weh, Ade. Hei, kau buka handset itu. Buka, cepat. Kau buka headset itu, kau telah dengar kah? Saya dengan mama beli kau paket data itu tujuannya untuk pakai membantu kau pelajaran, bukan untuk main game. Kau ingat eh? Besok sampai ujian baru kau tahan kelas. Nanti kakak buang kau punya handphone itu. Cuma saya telah membeli kau handphone untuk kau, bukan digunakan yang baik tapi tambah bikin kau rusak saja.
3: Eh, ada apa ini? Kakak, kenapa kakak marah-marah?
1: Tidak ada mama, saya telah marah. Saya cuma tegur Adi di karena dari pagi sampai sore ini, dari saya pergi kerja sampai pulang ini bah, saya cuma lihat dia sibuk main game di HP terus. Tidak sibuk belajar kah atau bantu mama kah. Ih, macam bikin jengkel juga mama. Mama tahu padahal tinggal 2 hari lagi tuh, dorong sudah mau ujian. Ma, salah kah? Kalau saya tegur dia, kan tujuannya saya dan mama kasih HP Android itu, terus orang dua isi pulsa data. Itu kan untuk pakai bantu Adi belajar, bukan untuk main game atau hal-hal yang terlalu berguna itu.
3: Betul kakak, mama setuju dengan apa yang kakak sampaikan. Sangat benar sekali. Ade, Ade, Ade, kok bisa dengar toh?
2: Ya mama, bagaimana? Ma, ma bilang?
3: Ade, kok stop main game di HP itu? Kok punya tugas-tugas sekolah semua sudah selesai kah? Bagaimana kau mau pintar? Bagaimana kau mau naik kelas? Kalau tinggal main HP terus.
2: Sudah ma, nanti saya kerjakan. Ma sama kakak kenapa kak? Macam tidak bisa lihat saja.
3: Apa? Adik bilang apa untuk mama? Eh, kau itu seharusnya belajar, bukan habiskan waktu untuk bermain game.
2: Iya ma, nanti saya belajar tapi.
1: Tapi apa? Kau tipu lagi toh? Kau sibuk main game terus toh? Adik, kakak kasih ingat kau eh. Kalau kakak telah sayang kau, kakak telah akan peduli lagi dengan kau. Kakak bukan marah kau Ade. Kakak juga bukan larang kau untuk main game. Tapi kakak mau itu kau belajar untuk kenali waktu Ade. Kau bagi waktu untuk kau bermain, bagi waktu untuk kau belajar. Itu saja Ade, kakak telah tuntut kau lebih. Karena apa kau tahu, di dalam rumah ini kakak telah punya siapa-siapa. Hanya kau dengan mama saja yang kakak sayang. Selama ini kakak kerja berjuang untuk bikin senang kau, buat kau bahagia. Karena kakak tahu, setelah almarhum bapak pergi, seluruh kepercayaan dan tanggung jawab untuk kau dengan mama, bapak kasih untuk kakak. Makanya kakak itu peduli dengan kau Ade.
3: Kakak, terima kasih. Mama bangga sekali. Mama bersyukur punya anak baik seperti kakak. Mama bersyukur terima kasih Tuhan. Saya bersyukur sekali sudah berikan saya anak yang luar biasa. Ade, Ade, sudah dengar toh yang kakak bilang tadi? Kakak bukan marah sama Ade, tapi kakak sayang sama Ade.
1: Kakak hanya ingin Ade jadi anak yang baik, jadi anak yang pintar, bisa jadi kebanggaan untuk mama dan kakak juga, terutama untuk almarhum bapak yang jauh di sana.
2: Iya ma, saya sudah dengar. Kakak saya minta maaf kalau selama ini saya terlalu abaikan kakak punya figuran. Saya minta maaf terus kakak. Kakak, saya janji.
1: Betul ya?
2: Iya, saya janji saya akan rubah semua. Saya akan habiskan waktu untuk main game online terus. Saya janji akan lebih baik lagi dan saya akan jadi anak yang baik, kakak.
1: Terima kasih, Ade. Kakak akan berjuang untuk ku sampai ku jadi orang yang sukses. Itu kakak punya janji untuk almarhum bapak yang jauh di sana. Karena kakak ingin bahagiakan mama yang saat ini tinggal sama orang dua, Ade.
2: Jadi, Ma, itu saya punya cerita inspiratif bagian 2 yang saya bikin untuk tugas bahasa Indonesia yang saya kumpul terus dipakai untuk lomba, Ma.
3: Mantap, Ade. Biar Ade harus tahu, kakak itu sayang sama Ade. Dulu itu pas almarhum bapak pergi, kakak sepatah semangat sampai terampau sekolah. Ade tahu, kakak itu orangnya periang. Tapi setelah kakak sendiri melihat kecelakaan yang dialami sama almarhum bapak itu, akhirnya kakak berubah, langsung menjadi orang yang pendiam.
2: Iya, kak, mama. Mama cerita dulu.
3: Memang, kakak tidak pernah cerita untuk kok, kak.
2: Kakak cerita, tapi kamu dengar lagi dari mama yang cerita.
3: Pada saat kakak umur 7 tahun, kakak itu anak yang ceria, terus pintar lagi. Namun saat itu kakak berubah menjadi seorang yang pendiam. Waktu itu kakak pulang dari sekolah dijemput sama almarhum bapak. Ade masih kecil. Terus bapak sama kakak mengalami kecelakaan yang parah, mengakibatkan bapak meninggal dunia saat itu. Kakak lihat semua yang terjadi.
2: Ya Tuhan. Terus mama, waktu itu di mana?
3: Iya, waktu itu mama di rumah, lagi sama Ade tuh.
2: Tapi bapak sama kakak keadaan bagaimana, ma? Ada luka kak tidak? Aduh, terus kakak bagaimana ya, ma?
3: Parah, Ade. Kecelakaan saat itu bikin mama sok berat juga.
2: Terus, apa yang terjadi sampai bapak meninggal?
3: Terus dari kecelakaan itu, satu minggu bapak koma di rumah sakit, tanpa sadarkan diri. Kakak punya kaki patah, tapi mama dengan kakak terus berdoa agar bapak sadar. Namun, keesokan harinya, Tuhan berkehendak lain, bapak pun meninggal. Untuk anak yang umur 7 tahun begitu, hanya bisa sedih dan tidak tahu apa-apa. Kemudian, di situ sudah masa-masa sulit yang mama sama kakak alami. Mama harus lihat Ade, lihat kakak, tapi mama bersyukur karena kakak itu orang yang tidak begitu menuntut sesuatu seperti Ade sekarang. Kalau mau HP, baru harus paksa sampai harus ada. Kok punya kakak nih, tipe anak yang baik yang mama kenal. Kakak itu orangnya penurut. Tapi Ade tahu toh, mama bukan orang yang berada, sehingga kakak harus sekolah sambil mencari uang untuk penuhi kehidupan kita sambil sekolah. Kau tahu Ade, kakak waktu SMP seperti kau itu. Mama dapat panggilan ke sekolah karena kakak itu sering tertidur di kelas karena kecapean. Ade, sudah. Mama tidak mau cerita lagi karena akan membuat mama sedih lagi.
2: Mama, saya minta maaf. Saya tidak sanggup bayangkan apa yang mama dan kakak dong alami.
3: Tidak apa-apa, Ade. Itu memang sudah jalan hidup yang harus orang alami, Ade. Kakak saat itu berjanji untuk tetap berjuang untuk bikin bahagia mama dengan Ade, apapun itu kondisinya. Ade tahu mengapa sampai kakak paksa Ade itu untuk rajin belajar? Karena kakak mau Ade juga harus jadi orang yang sukses.
2: Sudah, ma. Yang mama cerita sudah. Saya menyesal kadang bikin kecewa mama dan kakak. Tapi mama dan kakak selalu sayang saya. Saya minta maaf, ma. Saya menyesal sekali. Saya bikin mama dan kakak yang

0: Selamat siang, Mama.
1: Selamat siang, Kakak. Kakak sudah pulang kerja, Kak?
0: Sudah, Toma. Terus, Mama sudah makan siang, Kak? Baru ada. Ida di mana, Ma? Mama, ini, Ma. Ma punya uang untuk Mama. Terus ini uang belanja bulan ini. Terus ini untuk ada punya kebutuhan, eh. Nanti Ma kasih dia, eh.
2: Kakak, terima kasih. Kakak terlalu baik sekali untuk saya selama ini. Saya menyesal, Kakak. Kadang saya salah pahami, Kakak punya teguran untuk saya. Kakak, mulai hari ini saya akan jadi yang terbaik untuk Kakak, saya janji.
0: Kakak juga teramat rako, Ade. Cuma Kakak hanya ingin yang terbaik untukku punya masa depan, Ade. Itu saja cukup.
1: Mama bangga sekali. Mama punya anak yang luar biasa seperti kalian berdua.
0: Demikian tadi Sandiwara Radio dengan judul Saya Punya Keluarga, Sapu Tempat Ternyaman. Naskah ditulis oleh Habib Burdam.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda merasa sudah makan tidak terlalu manis, tapi tetap sering lemas, cepat lapar, atau berat badan sulit turun? Bisa jadi tanpa sadar, Anda sedang mengkonsumsi hidden sugar atau gula tersembunyi. Hidden sugar adalah gula tambahan yang tidak terlihat jelas sebagai gula di makanan atau minuman, tetapi sebenarnya terkandung dalam berbagai produk olahan seperti saus, roti, sereal, minuman kemasan, hingga makanan cepat saji. Banyak dari produk ini terasa tidak terlalu manis, namun tetap menyumbang asupan gula harian yang cukup tinggi. Masalahnya, gula tersembunyi ini sering tidak disadari karena muncul dalam berbagai nama seperti sirup jagung, maltodextrin, atau konsentrat buah. Akibatnya, seseorang bisa mengkonsumsi gula jauh melebihi batas harian tanpa disadari. Jika dikonsumsi berlebihan, hidden sugar dapat memicu lonjakan gula darah, rasa cepat lapar, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Itulah sebabnya membaca label nutrisi dan komposisi makanan menjadi penting adanya, bukan hanya melihat rasa manisnya saja. Di era makanan serba praktis, hidden sugar menjadi jebakan yang sulit dihindari. Banyak makanan yang tampak sehat ternyata tetap mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Karena itu, langkah sederhana seperti mengurangi makanan olahan, memilih makanan segar, dan membiasakan minum air putih bisa membantu menekan asupan gula harian. Dengan lebih sadar terhadap hidden sugar, kita bisa menjaga energi tubuh tetap stabil dan kesehatan jangka panjang yang lebih terkontrol.
1: Mie pentil adalah salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari daerah Bantul, Yogyakarta. Apakah Anda pernah mencicipi makanan tradisional ini? Sekilas, nama dari mie pentil memang cukup unik jika dibandingkan dengan kuliner sejenis lainnya. Tidak hanya itu, mie pentil juga memiliki cita rasa yang khas jika dibandingkan dengan jenis mie lain. Nama dari mie pentil memang diambil dari nama pentil yang merujuk pada penutup ban berupa karet panjang. Namun, nama ini tidak secara harfiah merujuk jika makanan tradisional tersebut menggunakan pentil. Dalam sajiannya, mie pentil biasanya memiliki dua jenis yang berbeda, yakni mie berwarna putih dan berwarna kuning. Kedua mie ini dipadukan dengan bahan-bahan lainnya dan memberikan cita rasa yang khas ketika menyantap kuliner tersebut. Mirip seperti jenis mie lainnya, mie pentil pendengar dibuat dengan menggunakan tepung tapioka sebagai bahan dasar utama. Adonan mie nantinya akan diaduk menggunakan mesin penggiling dan dibentuk hingga menjadi makanan tersebut. Karena menggunakan tepung tapioka, mie pentil punya warna dasar putih. Untuk mie yang berwarna kuning, biasanya akan ditambahkan air perasan kunyit. Nah, jika Anda berencana menikmati cita rasa yang unik, tidak ada salahnya Anda mampir ke Kota Bantul.

0: Baik, berikan masa terari ke diri di sesi selanjutnya. Kita hadirkan galeri komunitas untuk Anda ya, di malam hari selepas hujan turun di sore hari ya. Sudah agak dingin belum ya? Ya, sudah agak apa ya, anyep sedikit lah ya, karena hari-hari kemarin tuh kayak kering ya, terus juga karena panas, karena angin juga. Tapi hari ini agak serasanya anginnya berkurang, tapi hawanya tambah agak, temperaturnya lebih tinggi gitu ya, agak sumuh gitu. Oke, okay. Saya akan ajak Anda untuk membahas komunitas Bali Nale. Iya, apa sih Bali Nale? Bali Nale ini bisa menjadi salah satu peluang bagi para pembuat film Indonesia dalam industri perfilman, astagfirullah ya, perfilman global ya. Jadi berhubungan dengan sebuah atau industri film gitu ya. Bali Nale itu adalah Bali International Film Festival, festival film internasional tahunan yang diselenggarakan di Bali untuk menampilkan berbagai karya film independen dari pembuat film lokal dan juga mancanegara. Kalau di Korea ada Busan ya, International Film kalau nggak salah ya, pokoknya ada Busan International gitu dah. Nah, kalau di Indonesia ada Bali Nale gitu ya. Oke, okay, unik yang mana memang ini sudah diselenggarakan begitu ya setiap tahunnya, dan tahun ini pun juga digelar ya, pemutaran beberapa film, puluhan film gitu di Bali Nale ini ya. Jadi nanti kita akan hadirkan di Bali, di Galeri Komunitas edisi malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1, dalam informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Soger banget ini teh hangatnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman, pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
1: Oh, bisa banget Pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga Pak, biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh Pak.
0: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
1: Hehehe, monggo Pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
0: Mari sukseskan urban farming.
1: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri, ya, komunitas atau sebuah festival yang mengumpulkan sinias Indonesia, ya, namanya Balinale. Jadi Balinale ini bisa menjadi salah satu peluang bagi para pembuat film Indonesia dalam industri perfilman global. Sebelumnya sudah ada pertemuan antara Kementerian Kebudayaan Ahmad Mahendra MSI Trap, Direktur Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan PPPK beserta Irini Dewi Wanti SSMSP, Direktur Film, Musik dan Seni, dan Komunitas Balinale, Doni Damara, Yoke Darmawan, artis muda Irawan, juga pendiri dan direktur festival Deborah Gabinetti. Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Kebudayaan juga memberikan penghargaan kepada penerima penghargaan perdana Balinale untuk kategori Tapestry of Indonesia. Nah, Tapestry ini merupakan kategori baru membuka ruang film pendek, dokumenter, dan naratif Indonesia yang luar biasa dan memperdalam pemahaman penonton tentang masyarakat, komunitas, tradisi, dan keragaman budaya bangsa. Festival ini juga mendukung dan menyoroti wawasan dan gagasan generasi muda, mengundang para pembuat film untuk berbagi identitas dan individualitas mereka yang beragam melalui cerita-cerita mereka. Penghargaan perdana diberikan kepada film Amazing Fantastic Extraordinary People yang disutradarai Nadina Habsyah dan Yus Gunawan Marto. Balinale meminta Dirjen PPK Kementerian Kebudayaan Ahmad Mahendra untuk menyerahkan penghargaan tersebut kepada sutradara Nadina Habsyah, produser Aditya Putra, dan penulis Amanda Simanjuntak. Jadi penghargaan Tapestry of Indonesia mewakili apresiasi Balinale terhadap para pembuat film muda yang merangkai kisah keberagaman dan identitas Indonesia untuk diperkenalkan kepada dunia. Karya-karya unik ini harus mampu menyentuh hati penonton sehingga Indonesia tidak hanya dilihat tapi juga benar-benar dirasakan.

0: Baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowes, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yo nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, nggak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, nggak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
2: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Sandiwara Radio pernah menjadi panggung teater paling diminati di Indonesia, jauh sebelum hadirnya televisi dan internet. Pada masanya, medium suara ini mampu menghadirkan dunia imajinasi yang begitu hidup di benak para pendengar. Salah satu contoh paling fenomenal adalah Saur Sepuh, sandiwara radio kolosal yang mulai mengudara pada tahun 1984 di berbagai radio swasta. Karya Niki Kosasi ini dengan cepat menyebar luas karena diputar di banyak stasiun radio di berbagai daerah. Ceritanya panjang namun tersusun rapi, terdiri dari puluhan seri dengan episode-episode berdurasi sekitar 30 menit yang diselingi iklan. Pola siaran ini melahirkan kebiasaan baru di tengah masyarakat. Orang-orang duduk tenang mengelilingi radio, mendengarkan cerita bersama keluarga, kerabat, atau teman. Dari medium yang sederhana, lahirlah dunia-dunia besar yang terasa nyata. Kerajaan fiksi seperti Madangkara digambarkan begitu megah dengan tokoh sentral seperti Raden Gentar dan Brahma Kumbara, serta berbagai karakter lain yang kuat dan mudah diingat. Popularitas Saur Sepuh menjelma menjadi fenomena budaya. Pada puncaknya, serial ini diputar serempak di ratusan stasiun radio, menjangkau jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Kesuksesan di ranah radio kemudian membuka jalan ke medium lain. Pada tahun 1988, kisah ini diadaptasi ke layar lebar melalui film Saur Sepuh, Satria Madangkara, yang menjadi awal dari rangkaian film kolosal berikutnya. Kisah Saur Sepuh menunjukkan bahwa media suara, meskipun tanpa visual, mampu membangun kerajaan besar di dalam imajinasi jutaan pendengar. Ia bukan sekedar hiburan, melainkan juga bagian dari sejarah budaya populer Indonesia.

Baik, pendengar masih membahas tentang sebuah komunitas yang untuk memperluas peluang sinias Indonesia, namanya Balinale, yang menjelang edisi ke-20 Balinale pada 2027 nanti. Ahmad Mahendra menegaskan dukungan berkelanjutan kementerian terhadap festival tersebut dan kontribusinya terhadap meningkatnya kehadiran film Indonesia di kancah internasional. Komite Balinale melaporkan festival 2026 menerima lebih dari 1.300 pengajuan dari seluruh dunia. Seleksi resmi menampilkan 94 film dari 38 negara, termasuk 23 film Indonesia dengan 20 pemutaran perdana dunia, 10 pemutaran perdana internasional, dan 26 pemutaran perdana Asia. Balinale didirikan untuk menciptakan peluang bermakna bagi para pembuat film Indonesia dengan membawa komunitas film internasional ke Indonesia sekaligus membawa cerita-cerita Indonesia ke seluruh dunia. Ya, baik, tadi di kebersamaan kita galeri komunitas, kita akan bergeser ke program selanjutnya, ada Ruang Rindu ya, bersama Celia Aulia menemani pendengar semuanya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Soger banget ini teh hangatnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman, pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
1: Oh, bisa banget Pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga Pak. Biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh Pak.
0: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
1: Hehehe, monggo Pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
2: Mari sukseskan urban farming.
1: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal formasi dan inspirasi di Kediri malam. Ya, kita berjumpa di edisi hari apa ini? Hari Selasa malam ya. Selasa malam Rabu tentunya ya. 28 Juli 2026 kita nikmati lagu-lagu pop nostalgia Indonesia ya di Ruang Rindu malam hari ini sampai dengan nanti. Sampai dengan nanti di jam 11 malam ya. Baik, senang sekali, semoga semuanya pendengar dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya senang bisa ketemu lagi ya. Oke, baik, bisa bergabung di line teleponnya 0354310108 atau bisa di SMS WhatsAppnya di dua nomor 0857253525050 atau 0812346002289.

Oke, kita sapa dulu yang ada di WhatsApp ya, karena ini sudah ada yang bergabung. Selamat malam dari Ibu Rahayu di Kepatihan Tulungagung. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Requestnya Hati Kecil Penuh Janji dari Jamal Mirdad. Oke, siap. Salamnya untuk semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Baik, Hati Kecil Penuh Janji dari zaman mudanya Jamal Mirdad ya. Oke, terima kasih Ibu Rahayu di Kepatihan Tulungagung sudah merapat malam hari ini. Nanti ditunggu lagunya ya. Oke, selanjutnya ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu dari Pak Mariono di Tulungagung. Wah, ini dua pendengar kita dari Tong Agung semua nih yang gercep ya. Putar-putarkan lagu popnya Asal Kau Bahagia ya, versinya Armada. Sebentar ya. Asal Kau Bahagia. Rilisnya tahun berapa ini ya? Oke, salamnya buat Bu Ati, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Menoto, Bobani, Pak Setioko, Pak Zainal dan semuanya aja ya. Semua pendengar dari Pro 1 Kediri bersama kali ya. Selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin.

Baik, tapi Pak Mariano mungkin lagunya bisa diganti ya, karena ini kan tema kita lagu lawas. Kalau untuk Asal Kau Bahagia ini masih lumayan baru ya, masih 2017-an gitu. Oh, langsung diganti Hatiku Hatimu Menyatu versinya Burir Pesolmi. Oke, siap. Nanti langsung saya carikan ya.

masih sedia untuk di request ya. Tumben sepi nih ya. Oke, baik. Kita tunggu pendengar sampai dengan nanti di jam 23 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya dengan lagu-lagu pilihan pendengar yang mau request lagu-lagunya mungkin tahun 80-an, tahun 90-an, tergantung suasana hati. Kayak pengennya lagu yang ini, yang apa Mbak, yang agak fun gitu ya, agak ada beatnya, tapi terus pendengar lainnya mau yang slow. Terserah Anda ya, karena bisa request, bukan saya yang menentukan. Oke, baik. Dan tentunya malam hari ini kawasan Pare selepas hujan masih basah di luar, karena tadi lumayan cukup lama walaupun gak intensitasnya cukup tinggi. Apakah di seputaran Kediri juga hujan, di kota kah hujan, atau di Tulungagung mungkin ya, tadi belum ngecek informasi dari BMKG nih, atau mungkin dari pendengar aja langsung laporan ke saya apakah hujan di daerah Anda, karena di Pare tadi hujan di sore hari, jadi lumayan agak anyep gitu, agak basah, gak yang terlalu gersang, karena beberapa hari kemarin parkir motor aja itu debunya sudah setinggi setinggi harapan orang tua kalau Gen Z sekarang ngomongnya ya. Baik, nanti kita akan sapa lagi pendengar semuanya di segmen kedua ya. Kita putarkan dulu lagu-lagu di Ruang Rindu malam hari ini. Masih bersama saya Lia Awe.

0: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir gak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga gak ikut apel pagi tuh sampean.
1: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pelet ternumpuk, saldo minim juga. Lalu asuransi kesehatan bulan ini juga jatuh tempo. Aduh pusing.
0: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
1: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
0: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh. Mau bayar pakai kopi premium.
1: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini. Sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
2: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
1: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

0: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
1: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nih kita tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
0: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
1: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa
0: loh,
2: ini.
0: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Tami, kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
1: but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Ya, baru saja hadir ada Billboard dengan Astaga ya, dan beberapa lagu tadi dari pendengar kita yang sudah bergabung di Ruang Rindu. Kita sapa lagi selanjutnya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Lewat lagu, betul sekali. Murini, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabar baik hari ini.

0: Kayak tahu ya.
1: Sepertinya masih satu marga ya, Melly Goeslaw dan juga Melky Goeslaw. Oke, malam yang dingin.
0: Itu.
1: Oke,
0: malam yang dingin. Cocok suasana hari ini.
1: Betul. Dingin ya di luar ya?
0: Ya, sangat dingin di luar.
1: Sangat dingin, tapi enggak berdebu. Soalnya Allah, berdebunya luar biasa ya. Kemarin-kemarin itu anginnya itu.
0: Iya, kemarin sempat baru hujan ya mbak.
1: Baru hujan tadi sore.
0: Iya. Salam dulu mbak Lia ya.
1: Salam buat siapa?
0: Salam buat Pak Sukarji, Pak Tarji, ada Bapak Bani, ada yang Purbo, Pak Yoyo, juga Bu Eti, Bu Siti Aisyah, Bu Farida, juga ada Mbak Dinda, juga ada Bung Ferdi, Pak Widi, juga Pak Ahmad Irfan, Pak Agus, Pak Selamat, dan semua saja Mbak Lia ya.
1: Siap.
0: Baik. Mbak Lia, makasih banget. Semoga selalu sehat.
1: Oke, baik. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat selalu Bu Rini di atas ya. Oke, yang selalu ceria Bu Rini ini ya. Oke, nanti ditunggu lagunya ya di kebersamaan kita, juga pendengar ini yang mau bergabung masih saya tunggu di 0354 310 11 08, atau SMS WhatsAppnya di 081234600289 atau 085725353555.

0: Oke, baik. Ini dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Kediri ke 1147 sudah mulai ini ya. Sudah mulai beberapa agenda gitu ya. Salah satunya minggu kemarin, ini pasti tiap minggu akan ada acara ya. Minggu kemarin ada Dohona Carnival 2026 begitu ya. Dalam rangka Hari Jadi begitu. Jadi kayak di Jember ada Jember Night Carnival, kalau di Kediri ada Dohona Carnival ya. Jadi enggak harus jauh-jauh ke Jember ya, di Kota Kediri, asli Kediri masih ada juga yang sama-sama persis juga untuk ini ya, mengenalkan tradisi budaya juga tentunya terkait gelaran Dohona Carnival dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Kediri ke 1147. Dan mungkin nanti di minggu-minggu selanjutnya pun juga ada. Jadi jangan, kalau hari-harinya gabut, nggak tahu mau ngapain nanti akhir pekan, bisa cari-cari informasi atau mungkin tanya ke RRI Kediri, nanti kita carikan informasi-informasi atau agenda-agenda yang sedang berlangsung dalam rangka Hari Jadi Kota Kediri atau mungkin dalam rangka menjelang Agustusan, karena beberapa detik lagi beberapa hari lagi kita sudah masuk bulan Agustus, di mana kalau bulan Agustus pasti semuanya merah putih ya. Oke, kita sapa dulu di ujung telepon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, ini Kota Kediri ya.
1: Betul sekali.
0: Betul sekali. Gimana kabarnya, Lek Dul?
1: Baik-baik saja.
0: Sehat. Kota gerimis atau terang-terang aja?
1: Ya, cerah.
0: Oh, cerah-cerah aja hari ini.
1: Terang-terang aja, ya nggak seberapa dingin.
0: Oke.
1: Nggak nyumuk.

0: Sumo.
1: Iya.
0: Baik, baik, baik. Ini mau request apa?
1: Kalian sehat, ya?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Lagunya apa ini?
0: Abis libur sehat dong. Lagunya apa? Lagunya Indonesia hari ini.
1: Iya. Ari Lasso bisa.
0: Ari Lasso yang harus yang lawas nih. Ari Lassonya apa?
1: Yang lama. Separuh nafasku.
0: Separuh nafasku.
1: Yang lama itu.
0: Oke. Separuh nafasku. Itu masih dari Dewa 19 ya?
1: Iya.
0: Siap, siap, siap. Oke, baik.
1: Masuk ya, Mbak.
0: Masuk.
1: Salamnya ikut yang sudah naik semuanya aja. Salam sehat, sehat selalu.
0: Oke.
1: Dan semuanya yang lagi mendengarkan acara Ruang Rindu, salam sehat, sehat selalu. Begitu juga Mbak Ia, sehat bersama keluarga. Terima kasih.
0: Baik.
1: Mbak Ia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita sapa selanjutnya di ujung telepon ya. Ada siapakah di sana? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo. Selamat malam.
0: Malam.
1: Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Bobani apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, tapi agak rara bahasanya.
0: Agak salah-salah bahasa karena cuaca ya?
1: Iya.
0: Atau mungkin karena iya. Makanannya?
1: Ya, mudah-mudahan Mbak Uria juga diberi kesehatan kepada Yang Maha Kuasa.
0: Oke, request apa malam hari ini, Bobani?
1: Titip rindu buat ayah dari Ebit GAD.
0: Dari Ebit GAD. Oke, titip rindu. Siap. Salam buat siapa?
1: Ya, salamnya untuk itu tadi dan semuanya. Bapak, ibu yang sempat mendengarkan Ruang Rindu. Salam sehat selalu.
0: Oke, siap. Cukup? Salamnya?
1: Cukup.
0: Oke, baik. Terima kasih. Nanti ditunggu lagunya ya. Baik. Oke, selamat malam Ruang Rindu. Request Maria dari Hani Atuheyeru sama fans RRI Pak Uki Bangsa Kediri. Baik, Pak Oki, terima kasih, nanti kita ditunggu ya. Kita carikan dulu lagu-lagunya ya. Oke, kita putarkan dulu lagu-lagu requestan dari pendengar kita malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1, Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu dan Memori lewat lagu.

0: Soger banget ini teh hangatnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman. Pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
1: Oh, bisa banget Pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga Pak. Biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh Pak.
0: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
1: Hehehe, monggo Pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
0: Mari sukseskan urban farming.
1: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

Alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

0: Baik, kita sapa lagi pendengar kita di segmen ketiga ya malam hari ini. Oke, halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Lia.
0: Iya. Apa kabar, Pak Agus?
1: Baik, bagaimana Mbak Lia, sehat?
0: Sehat, luar biasa.
1: Iya, alhamdulillah, saya juga sehat. Ini enggak hujan, cuma dingin. Hawanya dingin, Mbak Lia.
0: Hawanya dingin?
1: Iya, betul ini.
0: Baik. Hawanya dingin. Dinginnya karena angin atau gimana nih?
1: Dingin angin, anginnya kenceng lah ya.
0: Anginnya kenceng, oke, baik. Iya. Emang lagi musimnya ya, lagi tigo ini ya. Tigo ya biasanya.
1: Musim angin.
0: Musim angin ya. Lek kulaan angin kaken makanya ya.
1: Iya Mbak Lia.
0: Oke, requestnya apa Pak Agus?
1: Saya mau minta lagunya Gelas-gelas Kaca Mbak Lia.
0: Gelas-gelas Kaca dari ini ya, siapa?
1: Dari Nia
0: ya,
1: dan Nadi.
0: Iya, Gelas-gelas Kaca gitu.
1: Iya.
0: Baik, mau salam buat siapa?
1: Ya, namanya selamat malam untuk Wedi yang di Kalimantan. Pak Janal Bidin juga di Kalimantan, Bu Brandi di Merauke, serta Ibu Pak Ahmad John di Sorong, Pak Sukarji di Migran juga, Lidul di Kediri Kota, selamat malam. Semoga belum tidur Pak Lidul ya.
0: Oke.
1: Untuk Pak Mariono di Tulungagung, Pak Slamet yang Purbo, Popo Bani, Pak Munoto yang di kota.
0: Okay.
1: Mas Gilang di Kertosono, Mas Harit di Nganjuk. Untuk Pak Yoyo juga selamat malam Pak Yoyo. Ya untuk semuanya salamnya dari A sampai Z, semoga dalam keadaan sehat semua,
0: sehat
1: dan
0: semua.
1: Selalu mendapat berkah dari Allah SWT. Untuk Mbak Lia, semoga selalu melindungi Mbak Lia. Kalau pulang hati-hati Mbak Lia ya. Kalau naik mobil jangan ngebut-ngebut, biasa-biasa aja Mbak Lia ya. Semoga selamat sampai tujuan rumah nanti.
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nia Daniati, Gelas-gelas Kaca ya. Oke, baik, kita tampung dulu ya. Mau request masih kita tunggu ya. Masih lumayan ada seperempat perjalanan panjang kita di Ruang Rido edisi malam hari ini. Oke, selanjutnya halo. Halo. Selamat malam halo. Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu Mbak Lia.
0: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik.
2: Gimana Mbak Lia keluarga?
0: Luar biasa juga, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Pak Monoto.
2: Ya.
0: Iya, request apa hari ini?
2: Nanti minta Tak Ingin Sendiri.
0: Tak Ingin Sendiri.
2: Iya.
0: Dari siapa nih?
2: Dari Panca juga gak apa-apa.
0: Oh dari Panca, oke.
2: Ya salamnya tadi ada Pak Agus, ada Litu, ada Pak Slamet, yang Purbo, Pak Mariono, ada Pak Dwi Cahyo, Mbak Ugeng di Blitar, ada Pak Sukarsi, Pak Tarsi, ada Popo Bani, Gusita, Pak Tioko, Pak Jenal Abidin, Bu Eti, Bung Predi di Merauke, mudah-mudahan di sana diberikan kesehatan, tidak ada suatu halangan apapun.
0: Oke, baik.
2: Ada Bu Farida, ada Pak Widi, ada ya semuanya tanpa terkecuali Mbak Lia ya.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan semua, tidak ada suatu halangan apapun.
0: Oke.
2: Buat Mbak Lia kalau pulang hati-hati, jaga keselamatan.
0: Oke.
2: Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pance, tak ingin sendiri. Oke, baik. Kita kunci. Kita kunci requestannya ya. Oke, baik. Masih di 0384311108 atau SMS WhatsApp-nya 0857253525 atau di 0812346002289. Baik, di WhatsApp selamat malam Bali ya, malam juga. Requestnya Ilusi dari Purnama Sultan. Terima kasih, selamat beraktivitas dari Mas Aryo Tulungagung. Oke. Mas Aryo Tulungagung, Ilusi dari Purnama. Oke, kita sambil searching-searching di bank lagu kita. Ya, untuk lagu-lagu lawas yang di request malam hari ini oleh pendengar ya. Meskipun dingin, meskipun apa? Kayak hawanya tuh haus aja gitu ya. Tapi harus ini ya, harus kita syukuri. Syukuri kenapa? Karena kita masih diberikan kesehatan ya. Kita berjumpa lagi di Ruang Rindu. Ini juga sebuah kenikmatan yang luar biasa, yang perlunya, yang perlu kita syukuri juga malam hari ini ya. Oke, dan kita kembali ke lagu-lagu lagi untuk menghibur pendengar yang saat ini beraktivitas, yang saat ini mungkin masih berkutat dengan gaweannya atau lagi beristirahat sejenak untuk nantinya tidur tidur malamnya tercukupi ya. Kadang kalau tidur malamnya itu rewel kayak anak-anak. Oke. Selanjutnya ada lagu dari Maria yang dinyanyikan oleh Hani Tuheteru. Selamat mendengarkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Pernahkah Anda merasa sudah makan tidak terlalu manis, tapi tetap sering lemas, cepat lapar, atau berat badan sulit turun? Bisa jadi tanpa sadar Anda sedang mengkonsumsi hidden sugar atau gula tersembunyi. Hidden sugar adalah gula tambahan yang tidak terlihat jelas sebagai gula di makanan atau minuman, tetapi sebenarnya terkandung dalam berbagai produk olahan seperti saus, roti, sereal, minuman kemasan, hingga makanan cepat saji. Banyak dari produk ini terasa tidak terlalu manis, namun tetap menyumbang asupan gula harian yang cukup tinggi. Masalahnya, gula tersembunyi ini sering tidak disadari karena muncul dalam berbagai nama seperti sirup jagung, maltodextrin, atau konsentrat buah. Akibatnya, seseorang bisa mengkonsumsi gula jauh melebihi batas harian tanpa disadari. Jika dikonsumsi berlebihan, hidden sugar dapat memicu lonjakan gula darah, rasa cepat lapar, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Itulah sebabnya membaca label nutrisi dan komposisi makanan menjadi penting adanya, bukan hanya melihat rasa manisnya saja. Di era makanan serba praktis, hidden sugar menjadi jebakan yang sulit dihindari. Banyak makanan yang tampak sehat ternyata tetap mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Karena itu, langkah sederhana seperti mengurangi makanan olahan, memilih makanan segar, dan membiasakan minum air putih bisa membantu menekan asupan gula harian. Dengan lebih sadar terhadap hidden sugar, kita bisa menjaga energi tubuh tetap stabil dan kesehatan jangka panjang lebih terkontrol.

Baik, bernamaslah dengan resah yang baru saja kita hadirkan ya untuk pendengar kita malam hari ini, yang juga mengantarkan kita di menit akhir kebersamaan kita malam hari ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu ya. Baik, oke, kita bertemu lagi di ruang rindu edisi selanjutnya ya. Setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya masih akan ada Salia oleh teman-teman Anda di Kediri malam ini bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir gak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga gak ikut apel pagi tuh sampean.
1: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pay letter numpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan bulan ini juga jatuh tempo. Aduh pusing.
0: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
1: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
0: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau Mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh, mau bayar pakai kopi premium.
1: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini, sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
0: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
1: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti Raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran raja-raja Eropa atau paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nur Tanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

pendengar, malam hari ini masih menemani pendengar semuanya merangkai mimpi indah kita semua versi kita masing-masing ya. Oke, kita hadirkan kisah inspiratif untuk pendengar semuanya. Ada sosok perempuan Indonesia yang menerangi desa-desa terpencil di banyak daerah terpencil di Indonesia. Namanya Tri Mumpuni. Begitu ya. Jadi Tri Mumpuni, ketika matahari terbenam kehidupan seolah berhenti. Anak-anak tidak bisa belajar karena gelap ya kalau malam hari begitu. Nah, warga hanya mengadakan lampu minyak yang redup dan mahal. Sebagian desa bahkan belum pernah menikmati aliran listrik selama puluhan tahun. Karena seperti itu membuat banyak orang memilih pindah kota, namun tidak bagi Tri Mumpuni. Sejak muda ia percaya bahwa kemiskinan bukan hanya soal kurangnya uang, tapi juga kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan energi. Ia melihat bahwa listrik adalah awal dari perubahan. Alih-alih menunggu bantuan datang, Tri Mumpuni mendirikan lembaga yang membantu masyarakat desa membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Teknologi ini memanfaatkan aliran sungai kecil untuk menghasilkan listrik tanpa merusak lingkungan. Perjalanannya tentunya sama sekali tidak mudah ya, pasti sangat sulit. Ketika pertama kali datang ke desa-desa terpencil, banyak warga yang tidak percaya. Mereka menganggap listrik adalah suatu yang hanya bisa dibangun pemerintah atau perusahaan besar. Ada pula yang menganggap seorang perempuan tidak mungkin memahami kelistrikan, teknologi, apalagi pembangkit listrik gitu ya. Namun Tri tidak menyerah, ia memilih tinggal bersama warga selama berminggu-minggu. Ia mendengarkan kebutuhan mereka, mempelajari kondisi sungai yang nantinya akan menjadi tenaga inti dari listrik di sana, dan mengajak masyarakat ikut merancang pembangkit. Semua dilakukan dengan prinsip gotong royong. Nah, setiap keluarga menyumbang tenaga sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang mengangkut batu dari sungai, ada yang menebang bambu, ada pula yang masak untuk para pekerja. Ya, bagi Tri, keberhasilan bukan ketika listrik ini berhasil menyala, tapi ketika masyarakat mampu mengelola pembangkit itu sendiri tanpa bergantung pada orang luar. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, tibalah hari yang ditunggu. Lampu pertama di desa itu akhirnya menyala. Iyalah. Jadi seperti ini nih, menyalakan lilin dalam kegelapan begitu, kecil tapi kehadirannya terasa ya. Kita nanti hadirkan kisah lengkapnya dari Tri Mumpuni dengan desa-desa terpencil tanpa cahaya ini di Kediri malam ini.

0: Mie pentil adalah salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari daerah Bantul, Yogyakarta. Apakah Anda pernah mencicipi makanan tradisional ini? Sekilas, nama dari mie pentil memang cukup unik jika dibandingkan dengan kuliner sejenis lainnya. Tidak hanya itu, mie pentil juga memiliki cita rasa yang khas jika dibandingkan dengan jenis mie lain. Nama dari mie pentil memang diambil dari nama pentil yang merujuk pada penutup ban berupa karet panjang. Namun, nama ini tidak secara harfiah merujuk jika makanan tradisional tersebut menggunakan pentil. Dalam sajiannya, mie pentil biasanya memiliki dua jenis yang berbeda, yakni mie berwarna putih dan berwarna kuning. Kedua mie ini dipadukan dengan bahan-bahan lainnya dan memberikan cita rasa yang khas ketika menyantap kuliner tersebut. Mirip seperti jenis mie lainnya, mie pentil pendengar dibuat dengan menggunakan tepung tapioka sebagai bahan dasar utama. Adonan mie nantinya akan diaduk menggunakan mesin penggiling dan dibentuk hingga menjadi makanan tersebut. Karena menggunakan tepung tapioka, mie pentil punya warna dasar putih. Untuk mie yang berwarna kuning, biasanya akan ditambahkan air perasan kunyit. Nah, jika Anda berencana menikmati cita rasa yang unik, tidak ada salahnya Anda mampir ke Kota Bantul.
1: Baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
2: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
1: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
2: Lolo, yo nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
1: Ribet bu, nggak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, nggak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
2: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
3: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
4: Ayo diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Baik, pendengar, kita masih membahas tentang Tri Mumpuni ya. Jadi setelah mengambil hati masyarakat ya, bergotong royong, berbulan-bulan bekerja keras, tibalah hari yang ditunggu. Lampu pertama di desa itu akhirnya menyala. Dari yang awalnya masyarakat itu skeptis, emang mungkin ya listrik itu menyala di desa ini, apakah mungkin seorang wanita ini bisa membuat pembangkit listrik di desa yang tidak punya apa-apa, dan ternyata bisa. Anak-anak yang selama ini belajar menggunakan lampu minyak kini bisa membaca pada malam hari dengan cahaya yang terang. Para ibu dapat membuat kerajinan hingga malam untuk menambah penghasilan. Bengkel kecil mulai buka. Mesin penggiling padi dapat digunakan tanpa harus membawa hasil panen ke desa lain. Nah, perubahan ini perlahan mengangkat para perekonomian warga. Yang paling membanggakan ya, ini pembangkit tersebut bukan sekedar memberikan listrik, tapi juga memberikan rasa percaya diri kepada masyarakat bahwa mereka mampu membangun masa depan dengan tangan mereka sendiri. Keberhasilan itu membuat banyak desa lain meminta bantuan. Tri bersama timnya terus berkeliling Indonesia dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Nusa Tenggara. Mereka membantu masyarakat untuk membangun ratusan pembangkit mikro hidro yang memberikan manfaat bagi puluhan ribu warga. Atas dedikasinya, Tri Mumpuni memperoleh berbagai penghargaan nasional maupun internasional. Namun baginya penghargaan terbesar bukanlah piala atau piagam, melainkan melihat anak-anak desa dapat belajar di bawah lampu yang terang dan keluarga-keluarga memiliki kehidupan yang lebih baik ya. Jadi kisah Tri ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak selalu lahir dari jabatan yang tinggi. Kadang perubahan terbesar justru dimulai dari seorang yang memilih turun langsung ke tengah masyarakat dan bekerja bersama mereka.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
1: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda. Sebagai gantinya, Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, kanal inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 28 Juli.

di 2026. Kami akan kembali di udara sepagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Hanya kami dan segenap kerabat kerja bertugas malam ini mandiri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Kediri pagi ini Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Willy Anugrah dapat hadir kembali ke ruang dengar Anda, membuka perjalanan Kediri pagi ini untuk edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Dan sesaat lagi akan kita awali perjalanan Kediri pagi dengan hadirnya Mutiara Pagi yang disiarkan secara langsung dari Pro 1 RRI Kediri di Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Kita akan hadirkan hari ini pendengar program Mutiara Pagi yang tentunya selalu kita hadirkan di setiap hari untuk Anda. Dan tentunya untuk hari ini kita masih akan menghadirkan kembali Ustadz Mansur ke ruang dengar Anda. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan tema religi Islam, yaitu mengenai berbuatlah dengan profesional. Bersama Ustaz Mansur STMT, pengasuh Majelis Taklim Nur Arafah Kota Kediri, Jawa Timur, yang akan kita hadirkan sekali lagi untuk Anda. Sampai nanti merapat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan Warta Pagi yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda langsung dari Pro 1 RRI Surabaya, yang akan mengupdate kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Jawa Timur bersama rekan-rekan reporter yang tersebar di seluruh wilayah Jatim yang nanti akan hadir ke ruang dengar Anda. Dan tidak hanya itu pendengar, nanti kita juga akan hadirkan segmen spesial dialog Kediri Menyapa ya. Hari ini kita akan hadirkan Bapak Andreas Andri Chatmiko, SHM HUM, selaku pengamat hukum dan politik dari Universitas Bhinneka PGRI. Kita akan berbincang mengenai masa depan kebebasan sipil dan demokrasi, kemana arah kebijakan negara. Oke, baik. Nanti akan kita hadirkan pada pukul 8 hingga merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di perjalanan Kediri pagi ini. Untuk mengawali jumpa kita di Mutiara Pagi hari ini pendengar, sebelum kita memasuki segmen pertama, kita dengarkan bersama terlebih dahulu pengajian Al-Quran, kali ini surat Ali Imran ayat 95. Selamat mendengarkan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, baru saja kita dengarkan bersama Mutiara Pagi yang kita buka dengan hadirnya pengajian Al-Quran dari Ustadz Abil Malik yang sudah membacakan surat Ali Imran ayat 95. Sesaat lagi pendengar, kita akan memasuki segmen pertama Mutiara Pagi. Namun sebelumnya kita hadirkan terlebih dahulu satu komposisi religi Islam yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Semari menyemangati dan juga menyegarkan ruang dengar Anda pendengar ya, di pagi hari ini yang tentunya cerah begitu, penuh dengan kemungkinan-kemungkinan baik insya Allah yang akan kita jelang bersama, supaya kita juga termotivasi untuk menghadapi hari dengan berbagai dinamika yang ada. Kita memiliki satu komposisi indah yang akan kita hadirkan, ada peristiwa subuh ya, dari Fadli dan juga Natasha, yang akan kita hadirkan untuk Anda saat lagi di perjalanan Kediri pagi ini.

0: Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Pendengar, kita mau masuki segmen pertama Mutiara Pagi, dan seperti yang tadi sudah kami informasikan, hari ini kita akan membahas berbuatlah dengan profesional bersama Ustadz Mansur STMT yang kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Beliau merupakan pengasuh Majelis Taklim Nur Arafah Kota Kediri, Jawa Timur. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Mansur.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, nggih Ustadz. Apa kabar pagi ini, Ustadz Mansur? Sehat nggih, Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Inggih. Baik. Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita luar biasa, Ustaz, berbuatlah dengan profesional. Ini kalau ya, kita mendengar kata profesional biasanya identik dengan dunia kerja, dunia ya, yang serba modern, aktivitas-aktivitas kita, mobilitas kita di setiap hari. Ini kalau dari perspektif Islam, apa kira-kira yang ingin disampaikan di mukadimah ya kali ini? Monggo, silakan Ustaz Mansur.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Ma'badu ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih bertemu lagi di udara dalam keadaan sehat, dalam keadaan masih beriman. Yang mungkin yang sekarang lagi kurang sehat, semoga Allah memberikan kesembuhan, memberikan kesehatan. Yang mungkin yang sekarang lagi galau, semoga ada solusi, diberikan pencerahan oleh Allah. Yang mungkin iman lagi turun, semoga Allah meningkatkan iman kita semua. Salawat serta salam semua tercurahkan pada panutan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyak kita membaca salawat, harapannya kita dapat meningkatkan kualitas amal perbuatan kita, karena kita meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang profesional dalam segala bidang. Semoga kita dengan banyak baca salawat, Allah menurunkan rahmat kepada kita sehingga kualitas apapun yang kita lakukan menjadi lebih baik, dan harapannya itu bagian dari bekal kita untuk menuju tempat yang penuh dengan profesional, penuh kenikmatan, penuh kebaikan, yaitu surga. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, pendengar RRI dimanapun Anda berada, tema kita di pagi hari ini saya sampaikan berbuatlah dengan profesional. Saya mengawali dengan berbuatlah ini berarti semua aspek kehidupan kita itu kita lakukan dengan profesional. Karena Islam bukan hanya mengajarkan sholat, Islam bukan hanya mengajarkan puasa, Islam bukan hanya mengajarkan untuk berzikir, tapi Islam mengajarkan setiap aspek kehidupan kita ini bagian dari ajaran Islam semua, untuk semua bagian untuk jalan menuju surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pertama, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaithan innahu lakum adu'un mubin. orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam, kafah secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Innalakum antum mungkin, sungguhnya dia adalah musuh yang nyata. Dari ayat ini jelas ada perintah Allah untuk kita berislam secara kafah. Maksudnya berislam secara kafah itu apapun yang kita lakukan ini semua berdasarkan Islam. Nah, salah satu perintah Allah yang diajarkan kepada kita dalam berislam ini, perintah Allah khuduma, jadi khuduma atetukum bikuwatin, ambillah semua yang jadi peganglah, ambillah semua yang aku berikan kepadamu berupa ajaran berupa ini, bikuwatin, dengan kuat. Kuat ini maknanya dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan profesional. Jadi apapun yang kita lakukan ini ada nilai-nilai profesionalitas. Hal sepele pun ada nilai-nilai profesionalitas. Agar meskipun hal sepele bisa menjadi manfaat, apalagi hal yang memang menjadi kebutuhan kita, maka ketika dilakukan dengan profesional maka punya nilai. Nilai itu pasti bukan hanya sekedar nilai yang kita peroleh di dunia, tapi nilai itu pasti akan menjadi nilai yang akan menjadikan bekal kita menuju akhirat, bekal kita menuju tempat yang paling profesional di surga. Kenapa di surga kita paling profesional? Kenapa? Karena makanan berkualitas, semua perbuatan, semua kegiatan di sana berkualitas. Maka disitulah profesionalitas yang ada, yang paling hakiki dan yang paling tempat yang paling adalah di surga. Maka kita diajarkan untuk bisa menuju sana melalui apa kita lakukan secara profesional. Contoh mulai dari sholat. Salah satunya Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang beriman. Orang beriman itu yang jelas di sini punya nilai profesional. Apa nilai profesional? Alladzina hum fi sholatihim khusyu'un, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya khusyuk. Profesional dalam sholat adalah bagaimana melaksanakan syarat dan rukun sholat dengan tepat, diikuti dengan kehusuan. Ini profesionalitas dalam sholat. Profesionalitas di yang lainnya, puasa. Puasa itu diingatkan oleh Rasul, kami soimin dan syarab bin syamidal juwal atsyuh, banyak orang berpuasa tapi tidak memperoleh nilai profesionalitas dalam puasanya, yang dinilai kesia-siaan. Berarti gak, karena gak profesional dinilai kesia-siaan, hanya memperoleh lapar dan dahaga. Kenapa? Karena kurang profesional. Gimana profesionalitas dalam puasa? Yaitu bagaimana ya puasa itu bukan hanya sekedar perut, bukan hanya sekedar mulut dalam untuk mengkonsumsi makanan maupun minuman, tapi bagaimana profesionalitas dalam berpuasa itu, bagaimana mata ikut berpuasa, telinga ikut berpuasa, kaki ikut berpuasa. Artinya semua yang kita lakukan ini dilakukan dengan profesional untuk menjaga agar tidak berbuat yang tidak profesional. Perbuatan tidak profesional apa? Yaitu perbuatan bodoh, perbuatan dosa, itu perbuatan yang tidak profesional. Sehingga apapun yang kita lakukan di setiap aspek kehidupan kita, ini lakukan secara profesional. Tadi Allah perintah di khudu ma'afi dikum bikuatin, ambillah, peganglah, lakukanlah apa yang aku perintahkan, yang aku berikan kepada kalian, bikuatin dengan kuat, dengan bagus. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Inna Allah yuhibbu abda idha yuhibbu idha amal al-abdu ayyutkinahu. Allah itu sangat menyukai kepada hamba ketika dia berbuat, melakukan aktivitas, melakukan kegiatan, maka dia akan menyempurnakan kegiatan itu dengan sebaik-baiknya, menuntaskan apa yang dilakukan dengan sebaik-baiknya. Namanya itqan. Itqan itu ya apa bentuknya profesionalitas. Kenapa? Karena yang dilakukannya oleh orang profesional ya tuntas. Selain tuntas, menjaga nilai-nilai kualitas yang ada. Sehingga untuk menuju profesionalitas itu yang jelas harus mempunyai kapasitas. Kalau tidak berkapasitas, maka tidak akan tercipta profesionalitas. Sehingga Islam mengajarkan supaya kita hidup profesional, maka diikuti, dibarengi dengan yang namanya upgrade diri. Upgrade diri itu utamanya adalah dengan pengetahuan. Islam mengajarkan mencari ilmu itu wajib. Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat." Mencari ilmu itu kewajiban bagi seorang muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Jadi kewajiban masing-masing dari kita berkewajiban terus mengupgrade diri kita, menambah ilmu agar yang kita lakukan semakin profesional. Kalau tadi kita awalnya misalnya sholat, ya kembali ke sholat. Sholat karena kita mungkin dulu ikut-ikutan. Supaya sholat kita menjadi lebih profesional, maka belajarlah, cari ilmu tentang sholat. Begitu pula di dunia yang lain, di bidang kerja. Ingat firman Allah tadi bahwa Islam itu mengajarkan bukan hanya sekedar ibadah, bukan hanya sekedar ibadah mahdho yang punya langsung dengan Allah, tapi bagaimana di setiap aspek kehidupan itu ada nilai profesionalitas. Sehingga kerja kita pun, karena bagian dari perintah Allah, kerja kita ini bagian dari perintah Allah. Allah berfirman, "Idza qudiyatish shalah fantasiru fil ardi." Ketika sholat sudah ditunaikan, maka menyebarlah di bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, maksudnya bekerja. Ketika bekerja berarti kita dalam pekerjaan kita ayyutkinahu, untuk berbuat, melakukan kerja yang profesional. Supaya kerja-kerja kita profesional, maka dibutuhkan ilmunya. Maka ilmu untuk meningkatkan profesionalitas kerja kita ini di dunia kerja, maka wajib. Dan itu pun ketika memperolehnya, mencarinya, itu berarti kita dapat pahala. Jadi nilai-nilai itu, nilai-nilai untuk menuju profesionalitas ini juga bukannya sekedar untuk peningkatan atau upgrading diri kita di dunia, tapi sekaligus ada nilai untuk menuju tempat, maksudnya pahala, nilai atau pahala untuk menuju tempat yang profesionalitas, profesionalitas yang hakiki, yaitu kelak di surga. Dalam setiap aspek kehidupan merupakan sarana menuju akhirat, dan kita lakukan juga dengan yang terbaik dengan melakukannya dengan kuah, dengan kekuatan, dengan profesional, dengan yang terbaik. Sehingga diingatkan di dalam surat Al-Qasas, inna khairu man ista'jarta al-qawiyul amin, sungguhnya orang yang paling berhak digaji dengan yang terbaik, baik gaji dunia lah, maupun terlebih-lebih gaji akhirat. Jadi gaji dunia maupun gaji akhirat, inna khairu man ista'jarta al-qawiyul, yang pertama adalah orang yang profesional, kemudian al-amin, yang amanah dan jawab, punya kita dalam melakukan pekerjaannya itu profesionalitas, sekaligus dari profesional itu muncul tanggung jawab. Salat kita pertanggungjawabkan dengan tadi berusaha menjaga kehusuan. Puasa kita pertanggungjawabkan dengan profesional, yaitu dengan menjaga agar semua ikut berpuasa. Begitu pula ketika seorang itu berzakat, seorang itu ingin berzakat, maka zakatnya zakat secara profesional. Gimana zakat profesional? Ya alladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Orang beriman, tunaikanlah zakatmu, belanjakanlah di jalan Allah, apa min khairi ma kasabtum, dari hasil yang terbaik dari hasil kerjamu. Ini yang bentuk profesionalitas dalam zakat. Artinya apa? Ketika kita berzakat, mau bersedekah ke orang lain, bentuk profesional, pilihkan yang terbaik. Karena salah satu contohnya dulu ketika awal ayat ini dikeluarkan, supaya kita ayat turun. Jadi waktu itu para petani, jadi banyak waktu itu ada sebagian petani, ketika dia memberikan zakatnya, yang waktu itu kurma, petani kurma, yang dikeluarkan zakatnya adalah kurma-kurma yang sudah KW, kurma-kurma KW, kurma-kurma yang sudah yang enggak baik. Jadi muncul ayat ini. Artinya dalam kita profesional itu dalam zakat, maka zakat itu bukan kabunan, bahasa sekarang bukan money laundry. Gimana maksudnya money laundry? Ya tadi hasil korupsi dibuat nyumbang pesantren, hasil korupsi dibuat nyumbang dibuat dizakati. Ya itu enggak ada nilai profesionalitas. Kalau memang profesionalitas, apa yang hasil kerja kita yang memang jelas kerjanya, kerja yang profesional, itu hasilnya yang kita zakati. Jadi kalau zakat enggak profesional, berarti zakat yang money laundry tadi. Money laundry sehingga orang-orang koruptor agar katanya biar selamat korupsinya, sehingga zakat melalui itu dizakati dari korupsi, masya Allah. Nah ini berarti tidak ada profesionalitas. Begitulah di bidang-bidang lain, seluruh bidang yang ada, di seluruh aspek kehidupan kita, makan profesional. Allah perintah, bagaimana makan yang profesional, makanlah yang halal dan yang baik, agar memperoleh efek di kesehatan baik, memperoleh efek di kehidupan kita juga baik, perbuatan kita juga menjadi perbuatan yang baik. Ini efek-efek profesional. Jadi dengan kita berusaha menjaga profesionalitas setiap kebuatan kita, maka pasti nilai profesionalitas akan kita terima kelak di surga, yang jelas pasti kelak. Karena apa? Karena di surga itu makanannya yang terbaik, pelayanan para bidadari-bidadara di surga juga pelayanan yang terbaik, sehingga membuat kita sebagai customer di surga kelak itu menjadi puas. Karena Allah menyiapkan semua, apapun yang dilakukan di surga itu profesional. Untuk menuju itu, berarti di dunia kita melakukan dengan apa kita lakukan di dunia ini seprofesional mungkin, sehingga kita memperoleh hasil di dunia juga hasil yang terbaik, dan di akhirat juga pasti akan memperoleh pelayanan yang terbaik. Semoga kita bisa mengikuti ya, terinspirasi dari apa yang saya sampaikan ini, dan saya juga memberikan diri saya sendiri, dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang profesional dalam beribadah, profesional dalam melakukan aktivitas, profesional dalam melakukan pekerjaan kita. Kurang lebihnya, maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mansur, luar biasa mukadimah yang sudah disampaikan. Dan pendengar, saya mengundang Anda kembali untuk bergabung bersama Ustaz Mansur di Mutiara Pagi edisi hari ini, di edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Anda bisa bergabung di 0812 34 600 289, atau di 0857 2535 2550, dan juga di nomor on air di 0354 3 10 11 08. Anda bisa mengakses dan juga langsung turut sharing di sesi diskusi bersama Ustaz Mansur STMT selaku pengasuh Majelis Taklim Nur Arafah Kota Kediri. Ya, tadi luar biasa Ustaz disampaikan bahwa salah satu istilahnya tadi adalah upgrade diri ya Ustaz ya. Jadi untuk menuju surga Allah, maka salah satu yang harus kita lakukan selain profesional, harus upgrade dulu, upgrade diri terlebih dahulu. Karena dengan upgrade diri, maka nanti rentetannya kita bisa akan menjadi pribadi yang profesional, begitu ya Ustaz ya. Baik Ustaz, kita jeda dulu ya Ustaz Mansur, sebelum nanti kita ke sesi diskusi. Mohon ditunggu sebentar ya Ustaz. Baik. Benar, kita masih akan terus melaju di perjalanan Kediri sore ini. Masuk kami Kediri pagi ini. Saya mengundang Anda kembali ya untuk bergabung bersama Ustaz Mansur di Mutiara Pagi. Semoga nanti merapat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita masih dengan tema yang sama, berbuatlah dengan profesional. Anda boleh berbagi, sharing, ada pertanyaan apa yang ingin disampaikan kepada Ustaz Mansur. Ini nanti akan kita handle begitu ya, akan kita hadirkan dan juga akan kita sampaikan kepada untuk Ustaz Mansur untuk dijawab sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh pendengar semuanya. Kita hadirkan satu komposisi terlebih dahulu pendengar di kesempatan kali ini untuk mewarnai hadirnya Mutiara Pagi di perjalanan Kediri Pagi.

0: Kita mau masuk ke segmen kedua pendengar. Saya undang kembali Anda untuk bergabung di 0812-34600-289 dan juga di 0857-2535-2550 dan juga di 0354-310-1108 untuk Anda akses ya di kesempatan kali ini. Masih dengan Ustadz Mansur STMT. Kita masih membahas terkait dengan berbuatlah dengan profesional. Tadi sudah banyak disampaikan melalui mukadimah yang sudah hadir di pembukaan Mutiara Pagi untuk hari ini. Kita sapa kembali Ustaz Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ustaz, luar biasa kalau kita bicara tentang profesional dalam perspektif Islam. Oke, ya. Baik. Kita terima terlebih dahulu pendengar yang sudah masuk ya, Ustaz, nggih.
1: Siap.
0: Oke, baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Dari siapa ini, di mana? Dari Jember, Surabaya.
2: Saya Ahmad Abdullah dari Jember, Jawa Timur, Bangkit, Indonesia Raya.
0: Oke, baik. Pak Ahmad Abdullah dari Jember, Jawa Timur. Oke. Baik. Ini bersama Ustaz Mansur, boleh langsung ditanyakan apa yang ingin ditanyakan ini. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustaz Mansur yang saya hormati.
0: Baik.
2: Salam hormat takdim, salam sehat ya Bapak Ustaz.
0: Baik, baik. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin, amin.
0: Ya. Silakan, jadi, Pak.
2: Kita ini mohon di luar topik enggak apa-apa ya.
0: Oke, boleh. Silakan Pak Ahmad Abdullah.
2: Kita ini sebagai manusia ya, sebagai bapak. Bapak ini harus kawin dengan ibu kan gitu
0: okay,
2: ya.
0: Oke, baik.
2: Sampai punya anak itu ya, anak yang biasa itu anak angkat atau anak kualon dengan anak kandung itu ya. Ini perbedaannya di mana cara mendidiknya anak angkat dengan anak kandung sendiri? Anak kandung sendiri ini dengan anak angkat ya, habis maghrib suruh mandi karena menghadapi maghrib kan, sholat maghrib kan ya. Kadang-kadang panggil anak-anak kualon itu kadang-kadang disalahkan sama oknum tetangga gitu. Itu bagaimana kita ini biar tidak berdosa sama Allah, biar sama-sama mantap antara anak didik, anak kandung dengan anak kualon.
0: Baik.
2: Itu perbedaannya di mana dan hikmahnya bagaimana? Mohon pencerahannya.
0: Baik.
2: Biar saya ini tidak merasa dosa sama Allah kan gitu.
0: Baik. Baik, itu ya, saja.
2: Terima kasih.
0: Baik.
2: Salam sehat, salam istirahat.
0: Amin.
2: Dan salam NKRI harga mati.
0: NKRI harga mati.
2: Terima kasih.
0: Wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Abdullah dari Jember. Mohon izin Ustaz Mansur, saya ulangi kembali nggih pertanyaannya Ustaz.
1: Iya.
0: Baik, jadi Pak Ahmad Abdullah dari Jember barusan bertanya, jadi kondisinya ini yang ditanyakan apa perbedaan mengasuh anak kandung dan anak kualon atau apa nih, anak angkat begitu ya Ustaz ya. Itu perbedaannya seperti apa dan bagaimana supaya tidak ada perbuatan dosa manakala mengasuh anak kandung dan juga mengasuh anak kualon. Karena ini sudah ada komentar-komentar dari tetangga yang menyalahkan begitu. Kesannya ada perbedaan begitu Ustaz. Nah, supaya tidak berdosa di kemudian hari, sebenarnya apa yang harus dilakukan begitu sebagai bapak yang mengasuh dua anak yang berbeda, satu kandung, satu kualon. Monggo Ustaz Mansur.
1: Ini contoh Rasulullah ya. Misalnya contoh Rasulullah. Rasulullah itu bukan hanya ada anak kualon tapi juga ada anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Kemudian ini padahal itu sebelum, bahkan sebelum jadi Rasul pun itu Zaid bin Harisah ini ikut Rasul. Kemudian suatu saat Zaid bin Harisah ini bapaknya datang, bapak ibunya datang ingin menjemput ya karena kangen. Terus akhirnya oleh waktu masih Muhammad belum jadi Rasul. Kemudian ditanyakan kepada Zaid, gimana kamu ikut bapakmu atau ya ikut bapakmu enggak? Zaid jawab, jawaban Zaid bin Harisah, itu saya ingin tetap di sini. Kenapa? Maksudnya bapaknya tetap jadi bapak, tapi pendidikan Muhammad saat itu, Muhammad dalam mendidik sebelum jadi Rasul kan, itu dengan kualitas yang sama dalam mendidik antara putra beliau yang masih kecil-kecil saat itu dengan Zaid bin Harisah.
0: Oke.
1: Artinya bahwa dari contoh ini, padahal Zaid bin Harisah tadi anak angkat ya, diniati sudah jadi anak angkat, ternyata menjadikan Zaid bin Harisah menjadi merasa jadi bapak anak sendiri, jadi anak sendiri. Artinya yang dilakukan oleh Rasul itu benar-benar profesional. Apalagi anak dalam itu ya, anak kualon ya. Anak kualon itu sudah menjadi nasab kita. Kalau kita sudah menikah ya, menikah dengan ya seorang perempuan, kemudian atau perempuan menikah seorang laki-laki yang mana bawa anak, itu namanya anak kualon toh, anak bawaan. Itu statusnya sudah menjadi mahram. Jika kalau sudah nikah, dalam tanda kutip sudah melakukan hubungan suami istri ya, bersama, itu status anak bawaan itu sudah belum dinikah. Jadi maksudnya jadi mahram sudah menjadi bagian dari keluarga. Wudu tidak batal wudunya kalau itu antara laki-laki dan perempuan. Nah artinya karena itu anak itu anak sendiri, artinya anak kandung maupun anak kandung sudah menjadi saudara. Jadi bapak, karena otomatis sebagai bapak itu dalam mendidik ya harus punya profesionalitas dalam mendidik, ya ada kesamaan. Hanya nanti kalau memang ada urusan waris, ada urusan tersendiri. Kalau untuk urusan waris ada hukum tersendiri. Tapi yang jelas di dalam perhatian dan pendidikan itu dalam bentuk profesionalitasnya adalah bagaimana memporsikan

0: Bukan sendiri, tapi perhatian sama sama intinya pendidikannya selama masih hidup orang tua yang punya anak itu sudah dilakukan hak-hak dan tidak ada perbedaan karena setelah ibunya dia kita nikahi jadi harus punya komitmen juga untuk merawat anaknya itu tadi.
1: Baik, jadi misal anak kandung kita ingatkan untuk segera melaksanakan sholat, maka anak walon pun perlakuannya harus sama ya Ustadz ya.
0: Baik karena sih. Mereka bagian dari keluarga kita, maka Allah perintah, jagalah dirimu dan keluargamu dari mereka.
1: Baik, sehingga tidak ada diskriminasi apapun begitu ya Ustadz ya.
0: Hanya tadi kalau urusan
1: warisan ini ada aturannya ya Ustadz ya. Yang membedakan antara anak kandung dan anak bawaan atau kewalon. Ustadz, ini kita tidak terasa sudah berada di penghujung segmen. Monggo, ada closing statement apa yang ingin disampaikan untuk menutup jumpa kita di segmen Mutiara Pagi hari ini? Silakan Ustadz Mansur.
0: Ya, terima kasih. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, pendengar RRI dimanapun Anda berada, Islam benar-benar menempatkan ajarannya untuk kita. Yang jelas ajaran Islam proporsional dan mengajarkan profesional. Maka untuk itu, untuk kita bisa berbuat profesional, maka disitulah kita bagaimana meniru Rasul. Maka sehingga Rasulullah mengingatkan, Allah mengingatkan di surat Ali Imran untuk sampaikan Rasul kepada kita, kul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian merasa cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Maksudnya ikuti Rasulullah itu berbuat profesional dalam segala hal. Karena manusia yang paling profesional yang telah langsung dibimbing Allah melalui wahyu, setiap gerakannya adalah gerakan dari wahyu, itulah manusia yang paling profesional. Maka untuk kita bisa berbuat profesional, kita bisa meniru Rasul. Bagaimana Rasulullah berbuat beraktivitas dalam setiap aktivitasnya, bukan hanya sekedar ibadah. Semoga kita semakin apa yang kita lakukan sebagai berkualitas dan semoga Allah selalu menolong dan membimbing kita menjadi yang terbaik. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ustadz Mansur. Insya Allah kita dipertemukan kembali pekan depan dengan tema-tema yang tidak kalah menarik dari hari ini. Sehat selalu nggih Ustadz Mansur. Mohon izin kita lanjutkan kembali. Baik, baru saja kita hadirkan Ustadz Mansur di kesempatan kali ini. Beliau merupakan pengasuh Majelis Taklim Nur Arofah Kota Kediri, Jawa Timur. Kita sudah membahas terkait dengan berbuatlah dengan profesional yang tadi sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan ada banyak manfaat yang sudah dihadirkan lewat program Mutiara Pagi hari ini. Terima kasih juga kita ucapkan untuk pendengar yang sudah masuk di jalur on air untuk sesi interaktif bersama Ustadz Mansur STMT, pengasuh Majelis Taklim Nur Arofah Kota Kediri. Tadi sudah ada Bapak Ahmad Abdullah ya dari Jember yang sudah hadir juga dengan pertanyaan yang luar biasa. Mudah-mudahan puas dan juga tercerahkan begitu, terbuka cakrawala dengan jawaban dari Ustadz Mansur di pagi hari ini. Terima kasih, sehat selalu bersama keluarga di Jember nggih. Bapak Ahmad Abdullah, terima kasih sudah bergabung di Pro 1 RRI Kediri. Sesaat lagi pendengar, kita akan hadirkan segmen Warta Pagi dari Pro 1 RRI Surabaya yang akan meng-highlight kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Jawa Timur bersama rekan-rekan reporter yang tersebar di seluruh wilayah Jatim sampai nanti merapat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Dan saya akan kembali lagi nanti di perjalanan Kediri pagi ini lewat program Kediri Menyapa Pagi. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1

0: Lestari Berita. Pakar hukum pidana menilai fenomena main hakim sendiri yang masih kerap terjadi disebabkan oleh minimnya literasi hukum pidana pada masyarakat. DPR RI mendukung langkah Badan Gizi Nasional BGN yang mensuspensi atau menutup sementara ratusan SPPG. Pendengarinlah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini pendengar, pakar hukum pidana menilai fenomena main hakim sendiri yang masih kerap terjadi di masyarakat disebabkan oleh minimnya literasi hukum pidana pada masyarakat. Faiz Putra melaporkan.
2: Pakar Hukum Pidana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Khalilur Rahman, menilai fenomena main hakim sendiri yang kerap masih terjadi di masyarakat disebabkan oleh minimnya literasi hukum pidana pada masyarakat. Khalil, panggilan akrabnya, saat dihubungi RRI Selasa 28 Juli 2026 menyebut main hakim sendiri secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang KUHP baru tahun 2026, tepatnya pada pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman 5 hingga 12 tahun penjara. Ia menilai dengan masih adanya fakta main hakim sendiri di lapangan yang dilakukan oleh masyarakat menunjukkan bahwa tingkat sadar hukum masyarakat masih tergolong rendah sehingga penyelesaian kasus hanya sejauh batas emosi pribadi. Oleh karena itu, fenomena tersebut menjadi refleksi sekaligus tantangan bagi dirinya dan para akademisi lainnya untuk lebih masif memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk lebih sadar hukum dan mampu menyelesaikan masalah tanpa masalah.
3: Ini juga menjadi tantangan bagi kita semua, baik itu akademisi, para penegak hukum dan masyarakat sekitar. Terus kita tingkatkan ya semacam edukasi hukum, penyuluhan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang marak terjadi. Lagi-lagi kalau berbicara penegakan hukum, ya bukan hanya penegak hukum, aparat penegak hukum saja yang sadar untuk memproses pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang ada. Tetapi masyarakat juga harus sadar hukum juga.
2: Dirinya juga menyampaikan terkait pembaruan pada KUHP baru yang telah terdapat aspek tujuan dan pedoman pemidanaan. Penting dipahami untuk menghadirkan putusan hukum yang berkeadilan secara korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Faiz Putra melaporkan.
0: Sementara itu berdasarkan data pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur, sektor penegakan hukum khususnya kepolisian menyumbang sekitar 100 laporan dari total rata-rata 400 laporan pelayanan publik yang diterima setiap tahunnya. Berikut laporan Faris Yarpo.
4: Isu penegakan hukum di Indonesia terus menjadi perhatian publik, khususnya terkait prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan transparansi pelayanan. Berdasarkan data pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, sektor penegakan hukum, khususnya kepolisian menyumbang sekitar 100 laporan dari total rata-rata 400 laporan pelayanan publik yang diterima setiap tahunnya. Substansi utama yang dilaporkan masyarakat dominan berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan, pengurusan laporan polisi, serta keterlambatan pemenuhan hak pelapor atas surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. PLT Kepala Perwakilan Ombudsman RI, Triyoga Muhtar Habibi menegaskan, tata kelola penegakan hukum yang baik harus memegang teguh asas akuntabilitas, keterbukaan, serta persamaan perlakuan tanpa diskriminasi.
5: Nah kalau bicara artinya, kalau bicara konteks penegakan hukum, kalau tentu Ombudsman mendorong pada tata kelola pemerintahan yang baik, itu kan tentu ada transparansi, akuntabilitas, ada dua itu gitu ya, harus jelas gitu ya, mekanisme standarnya seperti apa. Jadi biar tidak kemudian kalau ujungnya nanti kan menghindari bahwa itu tidak terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum, diskriminasi gitu ya, mungkin itu Pak. Jadi ada juga kok sudah lama nggak ada proses informasi dari laporan polisi yang disampaikan, laporkan ke Ombudsman. Jadi Ombudsman kemudian sampaikan informasi sampai di mana nih prosesnya.
4: Meski persepsi publik dan indeks kepuasan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum secara umum tergolong baik di atas 60-80%, Ombudsman mengingatkan pentingnya konsistensi dalam penyampaian informasi perkara. Untuk mendorong profesionalisme dan menjaga kepercayaan masyarakat, Ombudsman juga mendorong perbaikan standar layanan secara berkala, penyediaan ruang gelar ekspos atau keberatan pelapor, hingga pemanfaatan mekanisme digital agar akses perkembangan penanganan perkara menjadi jauh lebih terbuka. Faris Yarbo melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, DPR RI mendukung langkah Badan Gizi Nasional BGN yang mensuspensi atau menutup sementara ratusan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG demi menjaga standar kualitas dan keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis MBG. Yanuar Fahmi melaporkan.
6: Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Harjo Soekartono atau BHS mendukung langkah Badan Gizi Nasional atau BGN mengevaluasi dan mensuspensi sementara ratusan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Menurutnya kebijakan tersebut merupakan bagian dari pembenahan agar seluruh SPPG memenuhi standar program makan gizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Bambang Harjo usai meninjau SPPG Desa Pagerumbu Wonoayu Sidoarjo yang melayani 2000 lebih penerima manfaat. Bambang Harjo menegaskan suspensi bukan penghentian program, evaluasi diperlukan agar SPPG yang belum memenuhi standar dapat melakukan perbaikan sebelum kembali beroperasi.
7: Pembenahan perlu ya, mensuspend itu kan berarti tidak langsung memberhentikan ya, karena mereka sudah terlanjur invest yang demikian besar, cukup besar, jadi mungkin disuspend non sementara ya untuk apa perbaikan, terus setelah itu ya bekerja kembali, karena tidak hanya MBG-nya saja, tapi yang paling penting itu adalah penerima manfaatnya. Begitu diberhentikan ya mereka mungkin ano ya. Tapi ini perlu juga penting untuk dilakukan evaluasi. Pak Daryono ini orang yang luar biasa.
6: Bambang Harjo menilai langkah tersebut penting untuk menjamin keamanan pangan, kualitas gizi dan pelayanan kepada para penerima manfaat. Ia juga mengapresiasi upaya BGN melakukan standarisasi layanan di seluruh SPPG. Menurutnya, pembenahan yang dilakukan saat ini akan memperkuat pelaksanaan program makan gizi gratis sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan penghentian sementara operasional sejumlah SPPG sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN dan mendukung penuh langkah tersebut guna menjaga kualitas pelayanan SPPG. Ani Asana melaporkan.
8: Upaya penataan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur terus dilakukan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan penghentian sementara operasional sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak selaku Ketua Satgas Percepatan MBG Jatim mengatakan, pemerintah provinsi mendukung penuh langkah BGN dalam menjaga kualitas layanan SPPG. Menurutnya, BGN tidak perlu meminta persetujuan kepada Pemprov, baik saat menghentikan sementara maupun mengaktifkan kembali operasional SPPG.
9: Kami sepenuhnya mendukung apa yang dilakukan BGN. Begitu ya, jadi BGN tidak perlu minta izin kepada Pemprov untuk mensuspend ataupun mengaktivasi SPPG. Semuanya sepenuhnya ada dalam kendali BGN. Tetapi Pemprov sepenuhnya mendukung upaya BGN untuk menjaga kualitas dari layanan masing-masing SPPG. Ini sesuatu yang kami sambut dengan positif. Dan tentunya ini menjadi langkah pertama dari Bapak Kepala BGN, Mas Daryono, yang menunjukkan komitmen dari BGN untuk memastikan bahwa SPPG ini beroperasi dengan sebaik-baiknya.
8: Emil menjelaskan penghentian sementara dilakukan terhadap SPPG yang menjadi objek investigasi setelah muncul keluhan dari penerima manfaat. Selain itu, suspensi juga dapat diberikan kepada SPPG yang belum melengkapi persyaratan wajib, seperti instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, serta sertifikat layak izin sanitasi atau SLHS. Ani Hasana melaporkan.
0: Sementara itu, implementasi program Makan Bergizi Gratis MBG di Jawa Timur telah menjangkau 9,02 juta penerima manfaat dengan dukungan 4.420 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Berikut laporan Ermina Jane.
10: Implementasi program Makan Bergizi Gratis MBG di Jawa Timur hingga 30 Juni 2026 masih berada pada tahap penyesuaian operasional. Meski demikian, program prioritas pemerintah tersebut telah menjangkau 9,02 juta penerima manfaat dari berbagai daerah di Jawa Timur. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran PPA 1, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Jawa Timur, Wahidin mengatakan, pelaksanaan MBG didukung oleh 4.420 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Dari jumlah tersebut, 4.125 SPPG telah beroperasi, sedangkan 295 lainnya masih dalam tahap persiapan. Wahidin menjelaskan penerima manfaat terdiri atas 7,17 juta peserta didik dan 1,86 juta non-peserta didik. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia.
11: Di satu sisi memang ada istilahnya itu penyesuaian-penyesuaian dari sisi Pak Bu, namun karena tetap akan difokuskan karena pemerintah sendiri juga menilai bahwa yang sudah dilakukan kemarin memang perlu dilakukan penyesuaian ataupun adaptasi supaya betul-betul sesuai dengan sasaran. Tapi intinya tujuan pemerintah untuk memberikan MBG tetap dijalankan dan sebagai perkembangan sangat-sangat positif.
10: Menurut Wahidin, pemerintah saat ini memfokuskan upaya pada peningkatan kualitas pelaksanaan program melalui audit, standarisasi dan pembenahan operasional agar implementasi MBG berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Ia menambahkan perluasan implementasi program MBG diperkirakan kembali dilakukan pada tahun ajaran baru seiring berakhirnya masa penyesuaian operasional. Pemerintah optimis cakupan layanan terus meningkat sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh manfaat. Ermina melaporkan.
0: Bupati Lamongan optimis Koperasi Desa Merah Putih KDKMP akan semakin bangkit dan sukses. Laporan selengkapnya disampaikan Farin Regi.
12: Bupati Lamongan Irwan Effendi optimis keberlangsungan Koperasi Desa Merah Putih akan semakin bangkit dan sukses saat merayakan Hari Koperasi ke-79 dengan menggelar fun walk di depan Pendopo Lokatantra dengan melibatkan seluruh insan koperasi dan UMKM dari 27 kecamatan sebagai bentuk penguatan semangat kebersamaan sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan. Menurutnya keberadaan KDMP diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem koperasi di Kabupaten Lamongan.
13: Jadi koperasi ini sekaligus sebagai apa? Untuk turut mendorong, ya, turut mendorong menggairahkan kembali koperasi Merah Putih. Kita semuanya berpandangan optimis, ya, koperasi Desa Merah Putih ini akan sukses dan berhasil di Lamongan. Jadi selain beberapa gedungnya, tapi juga kita akan mendorong kualitas pelayanan dan operasional yang akan kita laksanakan.
12: Kepala Disko Perindak Kabupaten Lamongan, Anang Taufik, mengatakan rangkaian peringatan Hari Koperasi tahun ini dirancang untuk meningkatkan semangat berkoperasi sekaligus memperkuat kolaborasi antar anggota koperasi di Lamongan.
14: Kegiatan peringatan Hari Koperasi kita awali kemarin pada tanggal 12 Juli pada saat upacara pelaksanaan koperasi dan tentunya kita tidak lagi berlaku pada ini yaitu panwok yang diikuti oleh seluruh gerakan koperasi. Ini tentunya sudah luar biasa karena pada panwok ini dihadiri juga dari Summer School yang akan membuat kegiatan ini semakin meriah.
12: Diharapkan koperasi di Lamongan semakin solid, berkembang, dan mampu menjadi penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa maupun perkotaan. Farin Reki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi selanjutnya, PT PAL Indonesia terus memperkuat kerjasama strategis dengan Naval Group Prancis dalam pembangunan kapal selam Scorpène sebagai salah satu langkah menuju penguasaan pasar kapal selam internasional. Oni Arianto melaporkan.
15: PT PAL Indonesia terus memperkuat kerjasama strategis dengan Naval Group Prancis dalam pembangunan kapal selam Scorpène. Kolaborasi tersebut menjadi langkah awal menuju penguasaan pasar kapal selam internasional. Project Director PT PAL Indonesia, Wiranto, Selasa siang mengatakan pembicaraan dengan Naval Group terus berjalan untuk memperluas peluang kerjasama. Kendati belum bisa mengekspor kapal produksi Naval Group secara mandiri, namun PT PAL telah dilibatkan dalam pembangunan kapal bagi negara lain. Menurutnya PT PAL akan bersama Naval Group membangun kapal yang ditujukan bagi negara lain. Kerjasama tersebut menjadi bagian dari proses peningkatan kemampuan industri pertahanan nasional.
16: Jadi kita sudah pelaksanaan pembicaraan dengan Naval Group. Jadi PT PAL ini walaupun belum bisa mengekspor, nanti bersama-sama dengan Naval Group bisa membangun bersama-sama untuk negara lain. Di kemudian hari nanti yang memasarkan mungkin PT PAL. PT PAL juga memproduksi.
15: Selain berkolaborasi dalam pembangunan kapal selam, PT PAL Indonesia juga terus memperkuat kemampuan produksi industri pertahanan dalam negeri. Langkah tersebut diharapkan mendukung kemandirian teknologi maritim sekaligus membuka peluang ekspor produk pertahanan Indonesia. Oni Arianto melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Tuban menegaskan pentingnya imunisasi bagi balita untuk membentuk kekebalan tubuh, menjaga daya tahan tubuh, hingga mencegah komplikasi penyakit menular. Witra Adila melaporkan.
17: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban terus mengoptimalkan berbagai program kesehatan masyarakat, salah satunya melalui percepatan imunisasi. Langkah ini diambil untuk memastikan balita yang mengalami keterlambatan imunisasi karena sakit maupun karena keengganan orang tua dapat segera memperoleh perlindungan kesehatan yang optimal. Juli Setianingrum, CF Admin Kesdinkes Tuban mengungkapkan bahwa pelaksanaan imunisasi balita di lapangan ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Keterlambatan itu umumnya dikarenakan faktor kesehatan yang kurang baik atau saat sakit maupun rendahnya kesadaran orang tua terkait dengan pentingnya imunisasi. Menanggapi hal tersebut, Dinkes melakukan penanganan khusus melalui pelaksanaan imunisasi kejar.
18: Imunisasi kejar ya, SAP itu. Jadi balita dengan kasusnya gizi buruk, ini mana yang boleh imunisasi, yang istilahnya dokter SDN yang vaksinnya hidup atau yang vaksin itu memang ada aturannya. Jadi nanti teman-teman ini diajari imunisasi apa yang memang belum dilakukan, belum dilakukannya juga alasannya karena apa? Bukan karena tidak mau ya, kalau tidak mau ini yang memang PR bagi kita untuk mengedukasi. Tapi karena ini sakit atau apapun itu, ini sakitnya sudah berapa lama, terus kemudian kondisi bagaimana yang diperbolehkan, memang dokter SPH ini sangat rekom dari dokter SPH kami butuh.
17: Kemungkinan terburuk apabila anak tidak mendapatkan imunisasi secara lengkap adalah melemahnya sistem kekebalan tubuh, sehingga rentan terserang berbagai virus dan penyakit berbahaya, khususnya penyakit menular. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Sejumlah OPD terkait di Kabupaten Kediri menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau. Berikut laporan Ayu Citra.
19: Sejumlah OPD terkait di wilayah Kabupaten Kediri pada saat ini mengikuti rapat koordinasi lanjutan untuk mengantisipasi dampak puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Juli hingga Agustus mendatang. Hal itu disampaikan oleh PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Yaksono. Kaleb menyebutkan bahwa ada sejumlah hal yang patut diwaspadai pada saat musim kemarau, karena memang pada saat ini banyak sekali musibah kebakaran yang dipicu oleh kelalaian manusia. Oleh itu, maka diharapkan warga tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan, baik di rumah, di kawasan hutan, serta pentingnya memastikan kondisi selang dan regulator gas dalam keadaan aman.
20: Menghadapi musim kemarau yang terjadi akhir-akhir ini yang diperkirakan sampai bulan September-Oktober, di mana di dalam bulan Juli-Agustus diperkirakan memasuki puncak dari musim kemarau, perlu kami himbau beberapa hal mengingat akhir-akhir ini kejadian kebakaran.
19: Terpisah pada agenda apel kesiapsiagaan karhutla di wilayah Desa Menyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, Kepala Pelaksana PBBD Kabupaten Kediri Stefanus Joko Sukrisna mengatakan bahwa sekarang pihaknya juga terus melakukan edukasi kepada warga dan meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi musim kemarau 2026.
21: Antisipasi kita untuk kekurangan air bersih, kami sudah menyiapkan armada tangki dari BPD ada 2 unit, kemudian kami sudah koordinasi dengan PMI ada 1 unit, kemudian dari PDAM juga ada 6 unit. Nanti kalau masih kurang kita bisa pinjam dari dinas lingkungan hidup maupun teman-teman Damkar Satpol PP. Kemudian kami juga menyediakan tandon-tandon yang nanti diperlukan suatu waktu.
19: Selain memetakan wilayah rawan kekeringan, BPBD Kabupaten Kediri juga menyoroti kasus lonjakan kebakaran hutan dan juga lahan, serta memetakan daerah yang berpotensi kekurangan air bersih. Adapun sesuai pernyataan ini, ada 5 kecamatan yang masuk zona rawan kemarau, antara lain di Kecamatan Mojo, Grogol, Ngancar, Posokaten, dan Semen. Ayu Citra melaporkan.
0: Verifikasi calon jamaah haji 2027 di Jombang dipercepat, ribuan berkas sudah tervalidasi. Laporan selengkapnya disampaikan Ana Kusuma.
22: Pelayanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 di Kabupaten Jombang mulai memasuki tahapan verifikasi administrasi. Hingga akhir Juli 2026 ini, lebih dari 1.000 calon jemaah haji telah menyerahkan dokumen sebagai syarat penetapan keberangkatan. Di saat yang sama, proses pendataan terhadap jemaah prioritas lanjut usia juga terus dilakukan untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi dapat dipenuhi sejak awal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menjelaskan bahwa tahapan persiapan haji 2027 diawali dengan penyampaian informasi kepada calon jemaah sesuai urutan nomor porsi, termasuk verifikasi terhadap kelompok prioritas lansia. Berdasarkan data Kemenhan Jombang, terdapat 1.282 calon jemaah yang masuk daftar urut porsi keberangkatan di tahun 2027 dengan 64 diantaranya merupakan jemaah prioritas lansia.
2: Persiapan haji tahun 2027 sudah mulai kami lakukan. Kami menyampaikan informasi kepada calon jemaah sesuai nomor porsi, sekaligus melakukan verifikasi administrasi termasuk untuk jemaah prioritas lansia. Tahapan ini penting supaya seluruh persyaratan keberangkatan bisa dipenuhi sejak awal. Alhamdulillah, sampai saat ini ada lebih dari 1.000 calon jemaah sudah menyerahkan dokumen untuk proses verifikasi. Ya, kemudian bagi yang sampai sekarang belum melengkapi berkas, kami masih memberikan kesempatan hingga tanggal 29 Juli, dan kami juga mengimbau agar segera mengurus paspor, karena itu menjadi salah satu dokumen utama untuk keberangkatan haji.
22: Adapun, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang juga mencatat ada sebanyak 84 calon jemaah yang memilih untuk menunda keberangkatan di tahun 2027. Selain melanjutkan proses administrasi, Kementerian Haji juga mulai mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2026. Hasil evaluasi yang dihimpun dari masukan jemaah maupun petugas akan dimanfaatkan sebagai dasar penyempurnaan layanan pada musim haji di tahun 2027 mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Persebaya bertekad melanjutkan tren positif saat menjamu PSMS Medan pada laga kedua grup B Piala Presiden 2026. Sementara tim PSMS Medan mengusung misi bangkit usai menelan kekalahan di laga pembuka. Agus Irdiani melaporkan.
3: Persebaya akan menjalani laga kedua grup B Piala Presiden 2026 menghadapi PSMS Medan di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT Surabaya pada Rabu malam. Kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdana menjadi modal berharga bagi Bajul Ijo untuk meningkatkan kepercayaan diri sekaligus menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan fokus tim saat ini adalah memaksimalkan seluruh pemain yang dimiliki, termasuk memberikan kesempatan kepada pemain-pemain akademi. Menurutnya tidak ada jaminan tempat bagi siapapun karena kesempatan bermain akan ditentukan berdasarkan performa selama latihan.
5: On this moment we are focused on the players that we have. Also when some
3: saat ini kami fokus pada pemain yang kami miliki, termasuk beberapa pemain akademi yang sudah kami pantau. Hal itu penting karena kami juga ingin melihat perkembangan pemain-pemain lokal. Ini akan menjadi sinyal bagi pemain lokal maupun asing bahwa siapapun yang menunjukkan performa terbaik dalam latihan bisa mendapatkan kesempatan untuk bermain. Sementara itu pelatih PSMS Medan Eko Pujianto mengatakan kekalahan pada pertandingan pertama menjadi bahan evaluasi agar tim tampil lebih baik pada laga berikutnya. Menurutnya, Persebaya merupakan lawan yang tidak mudah, terlebih pertandingan akan digelar di kandang yang didukung penuh oleh supporternya. Karena itu, tim pelatih masih akan mematangkan komposisi pemain sebelum pertandingan.
5: Kita berbenah untuk match kedua melawan Persebaya. Kita tahu Persebaya juga tim kuat, apalagi main di home. Kita juga ada beberapa pemain yang belum kita mainkan. Yang pasti yang Bapak untuk apa pertandingan kedua nanti kita akan mengambilkan permainan atau pemain komposisi dengan yang ada sekarang. Untuk kedepannya kita mau mainkan formasi atau yang tim yang terbaik buat pertandingan kedua nanti melawan Persebaya.
3: Pada klasemen sementara grup B dipimpin Pot FC dengan 3 poin sama seperti Persebaya di posisi kedua namun unggul selisih gol. Persija Jakarta berada di peringkat ketiga sedangkan PSMS Medan masih menghuni dasar klasemen tanpa poin. Sebelum Persebaya menghadapi PSMS, laga grup B lainnya juga akan mempertemukan Persija Jakarta melawan Pot FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Ya, pendengar, dengan berakhirnya informasi olahraga maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia, temani perjalanan Anda di Surabaya Pagi edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Tentunya komposisi-komposisi yang bisa membangkitkan semangat juga kami putarkan spesial begitu ya. Satu diantaranya dari Yuni Shara featuring Raffi Ahmad dengan 50 tahun lagi. Nah, tentunya juga bisa membuat Anda semakin bersemangat untuk melanjutkan aktivitas Anda. Kalau Anda tengah menikmati menu sarapan pagi, Anda juga bisa merasakan bahwa suasana pagi ini pun juga masih cukup dingin begitu ya suhunya. Ini juga bisa menjaga kesehatan Anda tentunya dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Untuk Anda yang sudah berkendara di jalan sekitaran kota Surabaya, terus kita ingatkan hati-hati dan jangan lupa untuk patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Terutama juga ya, berkaitan dengan perlengkapan keamanan berkendara, itu poin pentingnya. Karena masih dijumpai nih, anak-anak sekolah yang diantarkan orang tuanya tanpa mengenakan helm atau tidak memakai sabuk pengaman kalau itu pakai roda 4. Bahkan itu tadi ya, nyerobot lampu merah, pokoknya enggak taat aturan. Ini membahayakan. Karena jam seperti sekarang, jam-jam sibuk, jam-jam pagi gitu kan, udah banyak orang yang keburu-buru gitu kan ya. Ini bahaya juga gitu kan. Jadi itu tadi, tetap hati-hati di perjalanan. Dan yang pasti Anda juga boleh kabarkan bagaimana kondisi arus lalu lintas pagi ini dan juga bagaimana kondisi cuacanya. Saya buka dengan satu kabar ya. Kemarin sore begitu ya, ini gempa magnitudo 7,1 mengguncang Kumamoto, Jepang. Dikabarkan juga banyak orang yang diduga terjebak di dalam mal yang runtuh begitu kan. Karena kalau kita tahu Jepang ini sekalinya gempa, wah ini magnitudonya juga cukup besar. Ya tentu ini menjadi perhatian gitu ya. Berkaitan dengan hal tersebut memang ya, ada laporan yang kemudian masuk berkaitan dengan hal tersebut, bahwa gempa dengan magnitudo 7,1 ini juga dilaporkan seorang warga yang mengelola salon di sekitaran lokasi yang mengaku mendengar suara ledakan keras sesaat setelah gempa mengguncang wilayah tersebut. Dan pasukan bela diri Jepang atau Jepang Self Defense Force ini sudah dikerahkan juga untuk membantu proses evakuasi dan pencarian korban di lokasi kejadian. Selain menyebabkan kerusakan pada pusat perbelanjaan, gempa ini juga mengakibatkan berbagai gangguan di wilayah Kumamoto. Sebuah kereta barang milik Jepang Freight Railway ini juga dilaporkan anjlok terguling di stasiun Yatsuhiro, meski masinisnya selamat tanpa mengalami cedera begitu ya. Jadi ini dilaporkan gempa bumi berkekuatan 7,1 magnitudo mengguncang prefektur Kumamoto pada hari Selasa pukul 16:27 waktu setempat. Dan bencana ini memicu kerusakan berbagai wilayah termasuk ledakan yang merobohkan sebuah bangunan and mall Kumamoto hingga menyebabkan banyak orang diduga terjebak di dalamnya. Badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Jepang melaporkan ledakan terjadi setelah pusat perbelanjaan di kawasan Kashima itu sempat dievakuasi menyusul gempa. Namun otoritas masih menduga terdapat sejumlah orang yang berada di dalam gedung saat lantai dua bangunan itu ambruk. Dan rekaman di lokasi ini juga menunjukkan bagian langit-langit dan dinding pusat perbelanjaan runtuh hingga rangka baja bangunan terlihat dari luar. Material bangunan juga berserakan di sekitar kompleks mall. Ya, secara 7,1 magnitudo itu kan kekuatan yang sangat besar begitu kan ya. Di kota Kumamoto, petugas pemadam kebakaran itu juga menerima banyak laporan mengenai warga yang terjebak di dalam rumah akibat bangunan rusak. Salah satu rumah sakit sempat juga menangani sekitar 50 korban luka. Gempa tersebut turut merusak sejumlah bagian Kastel Kumamoto, salah satu situs bersejarah paling terkenal di Jepang, setelah beberapa dinding batu penyangganya juga dilaporkan runtuh. Sekitar 48.000 rumah tangga di prefektur Kumamoto ini juga mengalami pemadaman listrik. Meski demikian, Kyushu Electric Power memastikan tidak ditemukan gangguan pada pembangkit listrik tenaga nuklir Sendai di prefektur Kagoshima maupun PLTN Genkai di prefektur Saga. Badan Meteorologi Jepang sebelumnya sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk wilayah Laut Ariake dan juga Laut Yatsuhiro. Namun peringatan tersebut kemudian dicabut setelah hasil pemantauan menunjukkan tidak ada ancaman gelombang besar. Gempa berkedalaman sekitar 16 km itu mencapai intensitas maksimum skala 7 versi Japan Meteorological Agency di sejumlah wilayah Kumamoto. Dan pada tingkat tersebut, seseorang itu hampir tidak dapat berdiri atau berjalan tanpa merangkak karena guncangannya sangat kuat. Wah, bisa dibayangkan dong ya, gimana itu kalau misalnya skalanya sudah mencapai 7. Dan getaran juga dirasakan di Prefektur Kagoshima, Fukuoka, Saga, disusul beberapa gempa lainnya yang juga berkekuatan signifikan. Sanae Takichi, Perdana Menteri Jepang, ini menegaskan pemerintah akan memprioritaskan operasi penyelamatan. Dan JMA juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi gempa susulan dalam beberapa hari ke depan. Selain itu, warga diminta mengantisipasi resiko serangan panas karena suhu udara di Kumamoto itu diperkirakan mencapai 35 derajat Celcius atau lebih. Double nih yang harus dihadapi. Selain suhu panas, kondisi gempa, evakuasi itu juga butuh perhatian. Dan ini yang juga mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo menghimbau seluruh warga negara Indonesia yang berada di Jepang, khususnya di Prefektur Kumamoto, untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan berkaitan dengan gempa yang terjadi pada Selasa sore kemarin. Dan hingga saat ini, berdasarkan hasil koordinasi KBRI Tokyo dengan berbagai komunitas dan simpul WNI di wilayah terdampak, belum terdapat laporan mengenai korban jiwa maupun WNI yang mengalami cedera akibat gempa tersebut. Muhammad Al-Aula, Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Tokyo, mengingatkan agar seluruh WNI mengutamakan keselamatan diri dan keluarga serta terus mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi. Nanti kita akan update informasi tersebut, karena kalau kita bicara tentang Jepang, ini salah satu negara yang banyak menjadi jujukan WNI, entah itu untuk bersekolah, entah itu untuk bekerja, ataupun keperluan-keperluan bisnis lainnya begitu ya, termasuk juga untuk wisata. Nah, ini bagaimana kondisinya setelah sore hari kemarin itu diguncang gempa dengan magnitudo 7,1. Kita akan update nanti informasinya ya. Sementara memang dari KBRI Tokyo belum ada laporan berkaitan dengan korban jiwa ataupun korban luka dari warga negara Indonesia.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Motivasi hari ini. Kesulitan yang sebenarnya ialah mengatasi caramu berpikir mengenai diri.

0: juga mau mengajak Anda begitu ya untuk menengok kabar, dan nanti kalau Anda juga ingin menyampaikan pendapat komentar pun boleh nanti ya, lain telepon dan juga WA di Prosatu RRI Surabaya. Selain tentunya berkaitan dengan gempa dengan magnitudo 7,1 yang mengguncang Jepang pada Selasa sore kemarin. Nah, ini saya juga mau mengajak Anda begitu ya berkaitan dengan polemik pernyataan presiden dan respon berbagai pihak berkaitan dengan istilah londo ireng. Jadi memang beberapa hari terakhir ruang publik di Indonesia itu diwarnai perbincangan mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di peringatan hari lahir Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Jadi dalam pidato tersebut, Presiden itu menyinggung masih adanya pihak-pihak yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan asing dibandingkan kepentingan bangsa sendiri. Dan Presiden menggunakan istilah londo ireng sebagai kiasan untuk menggambarkan pihak-pihak tersebut. Dan dalam konteks pidatonya, Presiden juga menyebut sejumlah profesi dan kelompok diantaranya wartawan, pengamat, serta lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang menurutnya dapat dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu. Pernyataan itu sontak kemudian menjadi perhatian publik dan memunculkan beragam tanggapan. Sejumlah organisasi pers, termasuk Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, ini juga menyampaikan bahwa profesi jurnalis bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, dan mereka berharap masyarakat tidak mengeneralisasi profesi wartawan karena jurnalisme memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi yang akurat melalui kontrol sosial dan juga memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Di sisi lain, pemerintah itu juga memberikan penjelasan mengenai maksud pidato dari Presiden. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Vivi Aledia Yahya, ini juga mengajak masyarakat melihat pidato Presiden secara utuh begitu ya. Menurutnya istilah yang digunakan Presiden itu merupakan kiasan politik yang tidak ditujukan untuk menghakimi profesi wartawan maupun media secara keseluruhan. Dan penjelasan senada ini juga disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari, dan ia mengatakan bahwa masyarakat sebaiknya memahami keseluruhan isi pidato Presiden, bukan hanya satu atau dua kalimat yang kemudian dipisahkan dari konteksnya. Menurut Kodari, pesan utama Presiden adalah mengajak seluruh elemen bangsa mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan asing. Jadi perbedaan pandangan terhadap sebuah pernyataan itu kan sebenarnya merupakan hal yang wajar ya dalam kehidupan demokrasi. Yang penting adalah setiap informasi itu dipahami secara utuh berdasarkan fakta serta disikapi dengan sikap kritis dan saling menghormati. Dan sebagai media publik tentunya RRI ini berkomitmen menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan memberi ruang bagi berbagai sudut pandang agar masyarakat itu bisa membentuk penilaiannya secara objektif. Karena tentu di era digitalisasi saat ini Anda bisa mendapatkan informasi begitu banyak dan begitu rupa. Namun bagaimana ketika kita juga sering menghadirkan narasumber diantaranya teman-teman Mavindo, kemudian juga teman-teman dari Diskominfo, kemudian juga pengamat komunikasi dan sebagainya. Mari melihat informasi itu dari sisi secara keseluruhannya. Karena tentu melalui media sosial itu ada begitu banyak potongan-potongan video, informasi yang disampaikan secara sepenggal dan sebagainya. Nah, ini tentu Anda harus mau begitu ya, mencari kebenarannya, mengecek terlebih dahulu, baru Anda boleh beropini, kemudian juga boleh membagikannya dan lain sebagainya. Karena ya itulah kebiasaan kita begitu ya, FOMO, nggak mau ketinggalan sesuatu yang sedang hits atau lagi tren gitu kan ya. Nah, ini yang kemudian banyak memicu masyarakat untuk mau berkomentar, mengunggah sesuatu tanpa melihat kebenarannya. Nah, ini yang kemudian juga disampaikan begitu ya, bahwa mari lihat dalam konteks seutuhnya, karena kerap kali juga banyak dibagikan potongan-potongan yang tidak semestinya begitu ya. Berkaitan hal tersebut tentu banyak pendapat dan juga komentar yang diberikan oleh masyarakat berkaitan hal tersebut. Dan tentu kita juga mengajak Anda begitu ya untuk bisa melihat sisi-sisi kebenaran sebuah informasi apapun itu. Jadi ketika istilah londo ireng ini banyak diperbincangkan masyarakat, bahkan menuai kontroversi begitu ya, ini mengajak kita untuk lebih bijak begitu ya, mencari informasi, menerima informasi, dan terlebih membagikannya. Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI, itu juga meminta publik lebih menyoroti substansi pidato Presiden Prabowo daripada polemik menggunakan londo ireng yang belakangan menuai kontroversi. Dan secara keseluruhan sebenarnya pidato itu fokus pada upaya membela kepentingan rakyat melalui berbagai program strategis begitu ya. Dan Komdigi itu juga sudah memberikan statementnya begitu ya, berkaitan dengan kabar yang begitu riuh yang banyak dibicarakan juga begitu ya, sehingga harus ada berkaitan dengan upaya kita agar lebih bijak lagi menyikapi begitu banyak informasi yang kita terima, agar ya tadi perbincangan-perbincangan ini menjadi perbincangan-perbincangan yang objektif begitu ya, yang tidak menyudutkan salah satu pihak dan juga lebih relevan dengan kondisi-kondisi yang ada. Jadi itu yang juga cukup ramai dibicarakan begitu ya, berkaitan dengan istilah yang kemudian juga menimbulkan begitu banyak persepsi dan juga kontroversi.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Makasih ya nak, udah bantuin saya nyebrang.
3: Sama-sama Bu, saya cuma berpikir kalau saya di posisi ibu pasti juga pengen dibantu.
2: Oh iya ya, dan dunia ini jadi lebih baik ya nak ya, kalau semua orang itu punya rasa seperti itu.
3: Betul Bu, kita bisa peduli mulai dari hal kecil tapi dampaknya besar. Indonesia
2: is big. Kepekaan sosial tumbuh dari hati yang peduli. Mari belajar melihat sekitar, membantu tanpa diminta, dan peduli.

Pagi ini saya juga membagikan satu kabar. Jadi lembaga survei Saiful Munjani Research and Consulting SMRC ini mengumumkan hasil surveinya pada 5 hingga 19 Juli 2026 bertajuk Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden. Jadi Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI, ini menyebut hasil survei itu menunjukkan menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dan tentunya dari hasil survei ini nanti akan menjadi masukan bagi pemerintah. Jadi kemarin saat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kedung Coek, begitu ya, Kodari ini menjumpai awak media, memberikan beberapa statement. Satu diantaranya juga berkaitan dengan hasil survei ini. Dan hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo itu merosot di angka 51,1% atau turun 30,1% dalam 9 bulan terakhir. SMRC ini menyebut penurunan tingkat kepuasan publik itu sangat berkaitan dengan evaluasi pada kondisi ekonomi, kemudian politik, dan juga penegakan hukum. Dan menanggapi hal itu, Kodari menyebut hasil survei itu merupakan potret opini publik yang bersifat dinamis dan bisa berubah seiring waktu. Dan menurutnya, fluktuasi tingkat kepuasan publik merupakan hal yang wajar dalam setiap survei. Jadi, yang namanya survei itu kan ada gambaran berkaitan dengan opini publik, gitu ya. Sifatnya dinamis, bisa naik, bisa turun. Nah, kalau kemarin beberapa bulan lalu, seperti di laporan SMRC itu 80%, sekarang 50%, ya bisa naik turun, begitu kan ya. Dan Bakom RI menuturkan, seharusnya hasil survei SMRC dibandingkan dengan riset lembaga lain, agar tadi ada gambaran yang utuh mengenai persepsi masyarakat terhadap pemerintah. Sebab menurut Kodari,

0: diperlukan untuk meningkatkan kinerja kabinet. Dan memang dari hasil survei yang dilakukan pada tanggal 5 hingga 19 Juli 2026 dengan populasi survei merupakan warga Indonesia yang memiliki hak pilih, sebanyak 749 responden dipilih secara random melalui teknik survei wawancara. Sementara itu margin of error survei kurang lebih sebesar 3,7%. Ya tentu ini tadi dikatakan bahwa hasil survei itu bisa menggambarkan bagaimana sih opini publik berkaitan dengan kepuasan kinerja pemerintah saat ini. Namun tentunya hasil survei ini harus dibandingkan juga dengan lembaga riset yang lain gitu. Kalau ada persamaan, keberimbangan dan sebagainya gitu. Karena tadi ini dinamis, bisa naik turun gitu ya. Beberapa waktu yang lalu 80%, sekarang 50%, turun 30% begitu kan ya. Ya apa yang salah? Namun tentu dari hasil survei ini bisa menjadi rujukan begitu ya berkaitan dengan upaya evaluasi dilakukan pemerintah. Meskipun tadi ya, ada begitu banyak indikator. Inflasinya terkendali kok, ekonominya stabil kok, politiknya pun juga bagus kok. Nah, bagaimana? Ini yang berhak menilai tentu masyarakat juga yang lekat sekali dengan program-program masyarakat. Kalau disinyalir masih ada kekurangan, berhak dong mengisi hasil survei tersebut. Toh respondennya pun random. Ya itu tadi ya, harapannya bisa ada keberimbangan dari lembaga riset lainnya sehingga ini bisa memberikan gambaran secara utuh bagaimana sih kinerja pemerintah kita saat ini, apakah juga sudah sesuai dengan harapan masyarakat atau masih perlu ada upaya evaluasi yang dilakukan sebagai bentuk perbaikan, termasuk kritik dan saran yang disampaikan. Ini penting juga gitu ya, karena masyarakat pun berhak menyampaikan penilaiannya terhadap kinerja dari pemerintah kita saat ini.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Nanti begitu ya, karena kalau kita melihat ada begitu banyak sorotan berkaitan tadi juga survei terkait penegakan hukum yang dinilai juga ya masyarakat pun merasakan ada kurang gitu ya. Ini juga yang baik. Beberapa waktu terakhir ini sorotan publik berkaitan dengan main hakim sendiri, ada yang di Tabanan Bali, ada yang kemudian juga satu video viral menampakkan seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor di salah satu minimarket begitu ya. Itu waduh, ironi sih memang. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana masyarakat bersikap, nanti kita akan diskusikan. Satu menit saya coba manfaatkan waktu untuk mendengar. Selamat pagi.
2: Halo pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Hasan, mungkin singkat nge?
2: Ya, bisa gabung ya Bu ya?
0: Boleh singkat ya Pak, karena kita mau menuju ke Jakarta ya.
2: Iya.
0: Apa ini mau dikomentari?
2: Ini Bu, untuk Trenggalek saat ini cuaca mendung.
0: Oh baik
2: ya. Terus kalau surveinya presiden turun ya, ya sudah wajar saja ya situasi kayak gini. Memang situasi keuangan lagi tidak membaik ini.
0: Ya.
2: Jadi, ini terima kasih ya Bu ya, waktunya singkat nih mau menuju Jakarta.
0: Terima kasih Pak Hasan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah ini Pak Hasan, waktunya singkat, mohon maaf. Tapi nanti opini publik boleh ditambahkan ya. Jadi masyarakat berhak memberikan penilaian. Tadi kata Pak Hasan wajar, apalagi berkaitan sisi ekonomi kalau kata Pak Hasan gitu ya. Sehingga itu tadi kalau surveinya buruk ya harus ada upaya perbaikan. Siap. Terima kasih Pak Hasan. Nanti kita bahas lagi ya. Untuk informasi-informasi yang sudah kita hadirkan, kita gabung dulu bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Nasional.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Kami dalam keputusan, dengan cara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan